0: Rekan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019, ya kan, membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT AKAP dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT AKAP pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri, keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
3: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
4: Maskapai langsung ihram?
3: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
2: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
5: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei. Dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
3: Karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
5: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gurung Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus. Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
3: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
2: Sementara itu, Dokter Umum Andi Nilhak Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
4: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal, gitu. Sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
2: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat, sehingga anak segera mendapatkan penanganan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
5: Ya, ini Mbak, melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu. Kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
2: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam, dan itulah kebanggaan kami.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini. Dikembali ditemani oleh Hasna, Tuban pagi ini setelah tadi kita ikuti warta berita bersama Pro3 RRI Jakarta. Gimana aktivitas Anda hari ini pendengar, hari Selasa ya? Minggu ke-2 di bulan Mei tahun 2026. Berbagai informasi nanti akan Hasna hadirkan untuk Anda, sembari juga ditemani dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang siap Hasna hadirkan untuk Anda. Sekaligus Anda juga bisa berbagi informasinya di 0356-8834756 atau di 0851-9624186. Bisa juga mention di media sosial kami di Instagram, itu di RRI Tuban. Pendengar yang ingin berbagi informasi trafik cuaca ataupun juga info yang lainnya yang ada di tempat Anda, khususnya yang ada di wilayah Tuban dan sekitarnya pagi hari ini. Kembali saya hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang menemani aktivitas Anda.

0: Saatnya kita dengarkan Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memberikan kepastian informasi serta perlindungan kepada masyarakat dalam menghadapi ancaman hanta virus. Penting untuk mencegah kepanikan publik. Puan mengingatkan masyarakat saat ini masih sangat sensitif terhadap isu kesehatan telah pengalaman pandemi COVID-19. Karena itu, kemunculan kasus hanta virus dinilai perlu ditangani secara tenang, terbuka, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Ia menekankan pentingnya pemerintah menjaga kepercayaan publik melalui penyampaian informasi yang jelas, termasuk juga langkah antisipasi yang terukur, serta perlindungan nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu bergerak cepat memastikan masyarakat memahami situasi secara utuh, mulai dari pola penularan, kelompok rentan, langkah pencegahan, hingga tingkat risiko bagi masyarakat umum. Puan menilai keterbukaan informasi menjadi bagian dari krusial dari perlindungan publik. Tanpa penjelasan yang memadai, ruang disinformasi dan ketakutan dapat berkembang lebih cepat dibanding penanganan penyakit itu sendiri. Selain itu, menyoroti kesiapan layanan kesehatan daerah yang mendeteksi dan menangani penyakit secara cepat, pemerintah diminta memberikan pengawasan guna mencegah potensi penularan virus. Puan mengingatkan bahwa ancaman penyakit berbasis lingkungan kerap muncul pertama kali di daerah dengan kapasitas layanan kesehatan dan pengawasan lingkungan yang belum merata. Karena itu, ia mendorong pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kasus yang sudah muncul, tetapi juga memperkuat kesiapan daerah.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kami update informasi untuk Anda pendengar dari Kementerian Agama, khususnya persiapan untuk jelang Idul Adha begitu ya, yaitu Juleha Jatim Kabupaten Tuban yang telah bekerja sama. Di Kabupaten Tuban ini sendiri pendengar, diantaranya kami akan update informasinya pelatihan sembelih halal Juleha Kabupaten Tuban dalam rangka haul Kiai Haji Muhammad Solihun yang ke-1. Segera daftarkan masjid ataupun juga musola atau instansi Anda begitu ya, nanti akan mendapatkan fikih dan juga manajemen kurban, teknik penyembelihan sesuai dengan syariat, sekaligus pengenalan Bilal dan Asah begitu. Yang benefitnya akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, relasi, bazar pisau, dan piagam serta sertifikat. Akan terlaksana pada hari Kamis 21 Mei 2026 di Pondok Pesantren Al-Huda, Gemuntur Senori, Maraora, Kabupaten Tuban. Ini gratis ya, terbuka untuk umum. Mari tingkatkan pemahaman dan keterampilan penyembelihan halal sesuai dengan syariat bersama Juleha Jatim di Kabupaten Tuban. Terbuka untuk umum bagi pengurus masjid musola, panitia kurban, dan juga masyarakat luas. Langsung aja daftarkan sekarang juga. Anda bisa update informasinya di Instagram kami di RRI Tuban. Sudah ada kontak person untuk pendaftarannya di sana. Nanti asal cantumkan dan Anda bisa langsung cek aja. Barangkali ada yang membutuhkan dari musola, instansi, atau masjid yang khususnya ada di Kabupaten Tuban.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi tepat pukul 9 waktu

Indonesia Barat. Kita akan ikuti informasi Jatim hari ini bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti program selanjutnya di Pro 1 RRI Tuban.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: maju jika ditopang dua hal.
1: Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Motivasi hari ini.
1: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar unggahan di media sosial Instagram yang menggunakan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan klaim narasi Kemensos secara brutal mengelembungkan pagu harga sepatu rakyat hingga Rp700.000 per pasang. Padahal harga pasar produk aslinya hanya Rp179.000. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui surat resmi bernomor 253/1.6/HM.03/5/2026 tanggal 6 Mei 2026, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan, sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Selain itu, mengutip dari pemberitaan news.detik.com berjudul Gus Ipul Tegaskan Isu Markup Harga Sepatu Sekolah Rakyat Hoax, Menteri Sosial tersebut merespon soal isu markup harga sepatu sekolah rakyat yang belakangan ini viral di media sosial. Dia menegaskan informasi tersebut hoax dan memutarbalikkan fakta untuk membentuk narasi yang negatif. Lebih lanjut, mengutip dari pemberitaan Kompas.tv, Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang untuk program sekolah rakyat dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Penentuan anggaran tersebut telah melalui proses bertahap yang melibatkan pembahasan bersama DPR RI.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Sari Julia dalam program Jatim hari ini berjaringan. Selama kurang lebih 1 jam, saya ajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di wilayah Jawa Timur. Sembari temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian, saya juga akan putarkan komposisi-komposisi cantik dan menarik untuk Anda. Satu diantaranya dari UVN Uno, lebih dekat denganmu.

0: pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter William Nathan. Dinkes Kabupaten Malang waspadai hantavirus virus, minta warga cegah sarang tikus. William, silakan laporan Anda.
1: Baik. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang meminta masyarakat mewaspadai penularan hantavirus kendati belum ditemukan kasus infeksi virus tersebut. Virus ini ditularkan dari tikus melalui kotoran dan urinnya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Wianto Wijoyo MKes, menegaskan langkah antisipasi tetap berjalan. Upaya itu berupa sosialisasi hidup bersih dan pencegahan sarang tikus. Menurutnya, hantavirus adalah virus yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Penularan bisa terjadi saat manusia menghirup partikel dari kotoran tikus. Dan risiko muncul jika ada infestasi tikus di lingkungan rumah. Oleh karena itu, warga harus menjaga kebersihan dan tidak boleh ada celah yang menjadi sarang tikus. Melalui puskesmas dan kader kesehatan, masyarakat diajak rutin membersihkan rumah dan pekerjaan.

William. Oke, baik. Kita terputus sambungan dengan William Nathan. Kita nanti akan coba update lagi ya informasinya bersama William Nathan berkaitan dengan Dinkes Kabupaten Malang waspadai hantavirus, minta warga cegah sarang tikus.

0: Kita coba dengarkan lagi ya informasi yang sempat terputus dari reporter William Nathan berkaitan dengan Dinkes Kabupaten Malang waspada hantavirus. Minta warga cegah sarang tikus. William, silahkan.
1: Baik, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang meminta masyarakat mewaspadai penularan hantavirus kendati belum ditemukan kasus infeksinya. Virus ini ditularkan dari tikus melalui kotoran dan urin. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Wiyanto Wijoyo Mkes, menegaskan langkah antisipatif tetap berjalan. Upaya itu berupa sosialisasi hidup bersih dan pencegahan sarang tikus. Penularan bisa terjadi saat manusia menghirup partikel dari kotoran tikus. Risiko itu muncul jika ada infestasi tikus di lingkungan rumah. Oleh karena itu, warga harus menjaga kebersihan dan tidak boleh ada celah yang menjadi sarang tikus. Sosialisasi terus dilakukan melalui puskesmas dan kader kesehatan. Masyarakat diajak rutin membersihkan rumah dan pekarangan, dan sampah harus dikelola dengan baik agar tidak mengundang tikus. Makanan dalam rumah juga harus disimpan dalam wadah yang tertutup rapat, serta lubang di dinding atau lantai segera ditutup. Dr. Wiyanto menyebutkan bahwa penyimpanan hasil panen juga perlu diperhatikan. Di pedesaan, tikus kerap bersarang di gudang gabah. Petani diimbau memastikan tempat penyimpanan pangan tidak lembab dan penggunaan perangkap tikus bisa membantu menekan populasinya. Meski belum ada kasus, kewaspadaan dini dinilai penting. Gejala hantavirus seperti demam, nyeri otot, dan sesak napas harus segera diwaspadai. Pada kasus berat, penderita bisa mengalami gagal napas dan perawatan intensif di rumah sakit harus dan segera dibutuhkan. Saat ini belum ada vaksin spesifik untuk hantavirus, oleh karena itu pencegahan sangat diutamakan. Dan jika muncul gejala tersebut setelah kontak dengan tikus, maka warga diminta segera datang ke fasilitas kesehatan. Penanganan cepat dapat mencegah komplikasi serius. Selain itu, kampanye kebersihan akan ditingkatkan di pemukiman padat penduduk. Masyarakat juga diminta melaporkan tanda-tanda sarang tikus ke kader kesehatan. Kesadaran kolektif masyarakat sangat menentukan keberhasilan pencegahan ini. Setiap rumah tangga harus bertanggung jawab atas kebersihannya, dan lingkungan bebas tikus akan menekan risiko penularan. Lingkungan yang sehat juga bisa melindungi seluruh anggota keluarga.

0: indah ya. Semua bisa beribadah dengan tenang, tanpa saling mengganggu.
1: Iya, karena saling menghormati itu bukan pilihan, tapi kewajiban sebagai sesama manusia.
0: Kalau semua orang ingat itu, gak ada alasan lagi buat benci karena beda keyakinan, kan?
1: Setuju, damai itu sederhana, cukup dengan saling menghargai dan menghormati.
2: Indonesia is me.
0: Perbedaan bukan penghalang, tapi anugerah yang memperkaya bangsa. Mari jaga toleransi, saling menghormati, dan hidup damai berdampingan. Motivasi hari ini.
3: Kemanapun diri kamu pergi, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati.
4: Informasi selanjutnya datang dari reporter Witra Adila berkaitan dengan harga sapi di Tuban naik hingga 1,5 juta menjelang Hari Raya Idul Adha. Witra, silakan laporan Anda.
5: Baik, terima kasih pendengar. Menjelang itu adakah harga penjualan sapi di Kabupaten Tuban, khususnya di Pasar Kerek ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 1 juta hingga 1,5 juta dibandingkan dengan hari biasanya. Petugas Pasar Hewan Sapi di Kecamatan Kerek, Hanto, mengatakan bahwa kenaikan harga ini terjadi pada minggu ini kurang lebih sekitar 1 juta. Alasannya memang pasti karena menjelang Hari Raya Idul Adha pasti ada kenaikan harga. Dan menurutnya, banyak dari pembeli ini berasal dari luar Kabupaten Tuban. Karena pasar hewan yang ada di Kecamatan Kerek ini memang berada di tengah-tengah antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah, sehingga menjadi jalur perlintasan banyak pembeli yang memilih membeli hewan ternak di Kecamatan Kerek tersebut. Dan harga sapi sendiri untuk kurban Hari Raya Idul Adha tahun ini, pendengar, kurang lebih berada di sekitar harga 20 juta hingga 23-25 juta. Harga tersebut ini memang sudah cukup normal ketika hari-hari menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan pendengar, saya akan memutarkan hasil wawancara saya dengan petugas pasar sapi, Bapak Hanto.
6: Untuk kenaikan harga sapi pada minggu ini cukup meningkat. Jadi yang kemarin, bulan kemarin, antara sampai minggu ini ada kenaikan sekitar 1,5 juta.
5: Kemudian pendengar, untuk pembeli sendiri biasanya memang didominasi orang luar Tuban begitu ya, banyak sekali seperti Kabupaten Rembang, Pekalongan hingga Brebes Jawa Tengah. Kemudian daerah Jawa Timur juga seperti kabupaten tetangga. Namun terkait dengan pasokan atau stok dari sapi ini cukup memadai, artinya masih cukup untuk memberikan stok begitu hingga nanti menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan memang untuk euforia pembelian hewan ternak khususnya sapi juga sudah mulai terasa di minggu-minggu ini. Demikian pendengar, informasi seputar update harga sapi menjelang Hari Raya Idul Adha dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
4: Terima kasih Witra, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Rizky Darmawan. FLS 3N SMP MTS Kota Batu 2026 resmi digelar di Ason Hotel. Rizky, silakan.
7: Ya, baik saudara pendengar, Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N jenjang SMP dan MTS tingkat Kota Batu resmi dibuka pada Selasa 12 Mei hari ini 2026. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Ason Kota Batu dan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Nur Hidayat. Ratusan pelajar dari berbagai SMP dan MTS di Kota Batu turut ambil bagian dalam ajang tahunan ini. Tercatat, sebanyak 208 siswa-siswi hadir sebagai peserta lomba dan mewakili sekolah masing-masing dalam berbagai cabang seni dan sastra. FLS 3N menjadi wadah bagi pelajar untuk menunjukkan kemampuan serta kreativitas mereka di bidang seni pertunjukan, seni rupa, hingga sastra. Kegiatan ini juga menjadi salah satu upaya pengembangan potensi non-akademik siswa di Kota Batu. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Nur Hidayat, menyampaikan bahwa pelaksanaan FLS 3N diharapkan mampu membangun karakter generasi muda yang kreatif, percaya diri, dan mencintai budaya. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat semangat pelajar dalam melestarikan seni dan budaya di tengah perkembangan zaman. Menurut Alvin, dunia pendidikan tidak hanya fokus pada kemampuan akademik, tetapi juga harus memberi ruang bagi pengembangan bakat dan kreativitas siswa. Pemerintah Kota Batu juga berharap Para peserta terbaik nantinya dapat membawa nama daerah dan meraih prestasi di tingkat provinsi Jawa Timur, bahkan nasional. Karena itu, FLS 3N dinilai menjadi momentum penting untuk menjaring bibit-bibit pelajar berbakat di bidang seni dan juga sastra. Suasana pembukaan berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari para peserta, guru pendamping dan juga panitia. Para siswa tampak siap menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam setiap cabang lomba yang dipertandingkan hari ini. Demikian dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Dan tentunya siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate ya informasi dari rekan reporter. Kali ini Angela Reska mengabarkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan mendorong para petani melakukan tanam kembali sebagai langkah antisipasi musim kemarau panjang. Angela, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Baik pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pacitan melalui para penyuluh mendorong para petani untuk segera melakukan tanam kembali. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi oleh BMKG akan lebih panjang daripada tahun sebelumnya. Kepala DKPP Pacitan Sugeng Santoso menyatakan pihaknya menghimbau para petani untuk melakukan tanam kembali selama masih tersedia air atau selama masih ada potensi tanam. Ia juga meminta para kelompok tani untuk memanfaatkan fasilitas yang ada seperti sumur bor, pompa air, dan fasilitas irigasi yang telah dibangun di beberapa desa. Selain itu, pihaknya juga berharap sektor pertanian di Pacitan dapat mendukung program pemerintah untuk swasembada pangan. Di sisi lain, Sugeng Santoso juga menyebut tanaman hidroponik sebagai salah satu alternatif program ketahanan pangan. Tanaman hidroponik dianggap dapat memanfaatkan lahan atau pekarangan yang sempit untuk tetap produktif. Demikian yang dapat kami laporkan dari Pacitan, kembali ke studio.

0: Informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter Hanum Oktavia. UB dorong isu krisis air menjadi gerakan pendidikan dan kolaborasi global. Hanum, silahkan.
1: Ya, selamat pagi. Universitas Brawijaya UB Malang mendorong isu krisis air menjadi bagian dari gerakan pendidikan dan kolaborasi global. Hal ini diungkapkan Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Internasionalisasi UB, Prof. Andi Kurniawan, dalam peringatan World Water Day 2026 yang dirangkaikan dalam Minggu Hemat Air Sedunia. Menurut Prof. Andi, persoalan air kini bukan lagi sekedar isu lingkungan, melainkan telah menjadi tantangan kemanusiaan global. Berdasarkan data, lebih dari 2 miliar penduduk dunia masih belum memiliki akses air bersih yang memadai. Dalam rangkaian kerjasama dengan UNESCO dan Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, UB dipercaya menerjemahkan laporan PBB tentang perkembangan sumber daya air dunia. Hasil terjemahan tersebut telah dikirim ke Paris dan diluncurkan bersama dengan versi bahasa resmi UNESCO lainnya pada Maret lalu. Lebih lanjut, UB juga menjadikan isu pengelolaan air berkelanjutan sebagai salah satu program prioritas universitas melalui tema Sustainable Eco Hydrological Approach for Coastal Resources Management. Tema tersebut diintegrasikan dalam penguatan kurikulum, riset, hingga program pengabdian masyarakat di UB. Ia menilai kesadaran lingkungan kini harus menjadi bagian dari literasi kewargaan modern. Karena itu berbagai persoalan lingkungan termasuk krisis air mulai dimasukkan dalam pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan juga living laboratory. Sementara itu, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Ananto Kusuma Seta, mengatakan bahwa UB menjadi perguruan tinggi yang menonjol karena berani tampil sebagai penggerak isu-isu UNESCO di Indonesia, khususnya terkait keberlanjutan lingkungan dan juga pengelolaan sumber daya air. Ia juga menilai penguatan kolaborasi bersama UNESCO menjadi salah satu keunggulan tersendiri bagi UB dalam membangun posisi sebagai kampus yang aktif menjawab tantangan global melalui pendidikan, riset, dan juga kolaborasi internasional. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Terima kasih Hanum, selamat kembali bertugas. Kita geser ke Agus Sinerdiani. Soroti dugaan keracunan MBG, DPRD Surabaya siapkan hearing dengan beberapa pihak terkait. Agusin, silahkan. Agusin, silahkan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, DPRD Surabaya angkat bicara terkait dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa penerima program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Surabaya. Dan dalam keterangannya, Ketua DPRD Kota Surabaya Saifuddin Zuhri ini meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan juga standar kebersihan makanan agar insiden serupa tidak terjadi lagi. Dan pihaknya juga menyebut kasus gangguan kesehatan yang dialami para siswa menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG, terutama untuk dapur penyedia makanan atau satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Ia menilai pengawasan yang dilakukan selama ini kemungkinan hanya berfokus pada kondisi makanan yang kasat mata seperti basi atau tidak adanya makanan, Pak. Padahal menurutnya keamanan pangan juga menyakup standar higienitas, kualitas bahan baku hingga proses pengolahan distribusinya.
3: Oke. Ya, jadi kalau melihat situasi yang sekarang, MBG tetap jalan, tapi paling tidak ada standarisasi dalam melakukan kontrol agar supaya tidak terjadi kembali, termasuk mungkin kemampuan SPPG itu yang selama ini mungkin SOP-nya jalan, tapi SOP-nya kan hanya cuma mungkin melihat pasti atau tidak. Nah, bagaimana MPG ini terus berjalan, tapi juga harusnya ada standar higienis. Dari unsur-unsur lain mungkin ada perubahan, peningkatan pengawasan atau seperti apa sehingga tidak menimbulkan satu keraguan. Kalau ini terus bergulir, maka orang tua dan anak akan terjadi ketakutan untuk mengkonsumsi
2: hasil. Ya, dan sementara itu juga dalam keterangannya, dalam waktu dekat ini DPRD akan segera mendorong Komisi B yang membidangi pendidikan dan juga kesehatan untuk menggelar hearing bersama pihak terkait guna mengusut penyebab dugaan keracunan sekaligus juga mengevaluasi sistem pengawasan program MBG. Dan untuk dari informasi yang kami terima sendiri, rencananya hearing dengan Komisi D dengan pihak-pihak terkait maupun pihak sekolah, pengelola SPPG hingga unsur tenaga kesehatan yang akan membahas keamanan pangan, distribusi maupun juga langkah antisipasi ke depan ini akan dilakukan pada Rabu besok. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.

0: Informasi selanjutnya datang dari Ninda Alivia. Stok hewan kurban surplus, harga sapi mulai naik. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026, ketersediaan hewan kurban di Kota Blitar dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar menyebut jumlah stok bahkan melebihi kebutuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, Dewi Masito, mengatakan saat ini terdapat 1.301 ekor sapi dan 2.150 ekor kambing yang siap dipasarkan untuk kebutuhan kurban. Jumlah ini dinilai lebih dari cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan Idul Adha di tahun lalu, yaitu sebanyak 532 ekor sapi dan 1.461 ekor kambing. Meskipun stok aman, harga sapi terpantau mulai mengalami kenaikan menjelang puncak permintaan. Kenaikan harga tercatat berkisar antara 2 juta hingga 3 juta rupiah per ekornya. Menurutnya, peningkatan harga merupakan kondisi yang umum terjadi setiap menjelang Idul Adha karena meningkatnya permintaan pasar. Kenaikan harga juga dirasakan oleh para pedagang di Pasar Hewan di Moro, Kota Blitar. Salah satu pedagang bernama Slamet ini mengatakan harga sapi mulai naik dalam beberapa pekan terakhir. Jika sebelumnya sapi dijual dengan harga 23 juta rupiah per ekor, kini naik mencapai 25 juta rupiah per ekornya. Sementara itu, informasi dari Blitar, Seninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Ninda. Kita bergeser ke Aris Deka yang... Oke, baik. Saya masih coba tunggu ya informasi dari reporter Aris Deka yang mengabarkan bahwa Polres Madiun Kota mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dan mobil. Kedua kendaraan tersebut kini dikembalikan kepada korban. Saya masih berusaha menunggu sambungan dari... rekan Aris Deka begitu ya, untuk informasinya di pagi hari ini.

0: Motivasi hari ini.
1: Perjalanan akan jauh lebih mudah apabila kamu tidak membawa masa lalumu. RRI.co.id, sumber terbaik.

0: informasi selanjutnya pendengar datang dari Aris DK. Polres Madiun mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dan mobil. Kedua kendaraan tersebut kini dikembalikan kepada korban. Aris DK, silakan.
1: Baik, terima kasih pendengar. Polres Madiun Kota berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor curanmor yang berlangsung di Taman Bantaran Kota Madiun yang sempat viral pada 19 April 2026 lalu. Dari kasus tersebut, pendengar, polisi menetapkan satu tersangka inisial AA warga Kelurahan Kartoharjo Kota setempat. Dan polisi juga mengungkap kasus pencurian mobil yang berlangsung pada 23 Maret 2026 lalu di Jalan Cokro Aminoto, Kota Madiun. Dari kasus ini, pendengar, inisial GG warga Desa Pemahan Kabupaten Ponorogo ditetapkan sebagai tersangka. Dan pada pekan lalu, Polres Madiun Kota menyerahkan langsung sepeda motor tersebut kepada korban dan juga mobil tersebut kepada korban. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto Supriyadi mengatakan untuk modus pelaku dari dua perkara tersebut, pendengar, memanfaatkan kelalaian atau kelengahan pemilik kendaraan. Hal itu seperti kasus yang terjadi di Taman Bantaran, korban tidak mengunci stang atau ganda sepeda motor yang diparkir. Kapolres juga menyebutkan kasus yang sama juga terjadi pada pencurian mobil, di mana korban menitipkan mobil tersebut ke rumah temannya beserta kunci, sedangkan STNK mobil tersebut ditempatkan di dompet kecil bersama dengan kunci. Kemudian saat korban lengah, mobil tersebut diambil oleh pelaku. Kapolres juga menjelaskan, pendengar, masih ada satu perkara atau kasus pencurian sepeda motor di Taman Bantaran dan di mana saat ini polisi masih terus berusaha untuk mengungkap dengan mendalami dan juga mengumpulkan informasi dari masyarakat dan juga rekaman CCTV. Kapolres menyebutkan, pendengar, untuk tersangka AA dan GG dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Sementara itu, pendengar, korban pemilik sepeda motor Vanin Kanuralisa juga mengaku mengapresiasi atas kinerja dari kepolisian karena berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang membawa atau mencuri sepeda motor miliknya. Dia juga mengatakan pada saat itu mengaku lalai karena saat parkir di Car Free di Taman Bantaran tidak mengunci stang atau mengunci ganda sepeda motornya. Vanin juga menyebutkan dengan ditemukannya sepeda motor ini kembali, dia bisa bekerja kembali dengan sepeda motor tersebut dan berterima kasih kepada Polres Madiun Kota. Begitu juga dengan korban pencurian mobil, Yopi Yustian, yang juga tidak menyangka mobil yang dititipkan di rumah temannya tersebut sempat hilang atau hilang. Dan dia mengaku, pendengar, mobil tersebut ditemukan di wilayah Tangerang. Yopi juga mengapresiasi petugas kepolisian yang telah menemukan mobil miliknya tersebut. Dia juga mengaku akan lebih berhati-hati kembali ketika menaruh mobil maupun barang berharga miliknya. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun.
0: Terima kasih Aris, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Khairul Umam. Menjelang Idul Adha, pengawasan hewan kurban di Kabupaten Sampang mulai diperketat guna memastikan ternak tetap sehat dan aman. Khairul Umam, silakan.
2: Baik pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang Madura meningkatkan pengawasan terhadap hewan kurban jenis sapi dan kambing. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit berbahaya pada hewan ternak sekaligus memastikan kondisi hewan tetap sehat dan layak kurban. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disperdakabid Sampang Arif Rahman Hakim mengatakan, pengawasan dilakukan pada lalu lintas ternak hingga tempat penampungan. Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan langsung di lokasi penjualan hewan kurban untuk memastikan kondisi ternak dalam keadaan sehat dan bebas penyakit. Dispertakapi juga mengimbau para peternak agar menjaga kebersihan kandang serta memperhatikan kesehatan hewan guna mencegah munculnya penyakit berbahaya. Arif Rahman Hakim menjelaskan bahwa hingga saat ini, belum ada laporan kasus penyakit berbahaya seperti PMK maupun LSD pada sapi dan kambing. Dia juga menambahkan bahwa kasus PMK dan LSD juga yang sempat muncul sebelumnya, kini telah menurun drastis dan belum ada laporan baru dari para peternak. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Terima kasih Karel Umam. Kita bergeser ke Heri Susanto. Berkaitan dengan pemberangkatan haji, Kabupaten Kediri dipusatkan di kawasan wisata Simpang Lima Gumul.

0: Di musim haji 2026 ini untuk pemberangkatan haji akan dipusatkan di wisata Simpang Lima Gumul, tepatnya di depan bank daerah. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi. Ia juga menghimbau bahwa jelang keberangkatan tanggal 19 Mei 2026, jemaah yang ada di Kabupaten Kediri, baik di kloter 109, 110, 111, dan 112, seluruhnya diimbau untuk selalu menjaga kesehatan karena ibadah haji merupakan ibadah yang memerlukan fisik dan juga mental, sehingga persiapan yang perlu dilaksanakan yaitu menjaga kesehatan serta melakukan olahraga rutin, karena di Tanah Suci nantinya ketika jemaah sampai tiba di Mekah, ini sudah dipadati oleh ribuan jemaah dari umat muslim yang ada di seluruh dunia. Sehingga juga dihimbau untuk para jemaah ketika keberangkatan tanggal 19 Mei 2026 nanti juga harus hadir tepat waktu, karena hal ini berkaitan dengan masa tunggu di asrama haji, sehingga nantinya untuk jadwal tersebut sesuai dengan arahan dari Embarkasi Surabaya. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
1: Terima kasih Heri, informasi tersebut. Pendengar, menutup jumpa kita untuk edisi kali ini dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10 di edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang lain, tentunya untuk mengupdate kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban siang ini pendengar, hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan saya menemani aktivitas Anda. Anda bisa gabungan pendengar barengan sama Hasna siang hari ini, request lagu sekaligus juga boleh berbagi informasi barengan sama Hasna. Sampaikan saja di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Hanya di Pro 1 RRI Tuban, sembari Hasna hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang menemani aktivitas Anda di siang hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ditemani dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia siang hari ini pendengar hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi 87,9. Sekaligus bisa juga jika Anda terkendala mendengarkan siaran kami di frekuensi, boleh bergeser di aplikasi RRI Digital atau bisa juga di website resmi kami di www.rri.co.id.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban siang ini. Pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, Anda akan tergabung di program Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Ya, kemudian nanti tepat pukul 11.30 selesai Dinamika Olahraga, Anda akan ditemani oleh Wahyu Pria hingga Tuban sore ini. Untuk itu, saya pamit undur diri bersama Anda pendengar. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 selanjutnya.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one. Tell
1: Benzema shot. Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
2: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
3: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
1: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
4: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
5: Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
1: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar Italian Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000 dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia Andrea Pellegrino pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang sudah menangani malam ini. Mereka bermain sangat spartan.
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Tapi yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya di pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulo Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa menguasai keadaan semuanya, tapi ya di sepak bola tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill lagi ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: biasa. Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play. I only got to score goals in the match.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yachida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
3: Oke, jadi menurut saya ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan mencetakkan gol, dan total memang di babak pertama kita lebih bagus daripada mereka, dan saya juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sebagai babak kedua, kita melalui peralatan dia melakukan gol yang sangat bagus, terbaik, dan ini membuat mereka untuk kembali bermain.
2: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
1: And it's a moment that the two players lying in front, one person on the left, Boris has the ball. Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang tergeletak di dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, seharusnya kita bisa main, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect, mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa kasih bola kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bagas untuk bola dan jadi final besar.
2: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen at 140.8.
2: Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pebalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today.
5: Tentang luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and.
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor, keluarga saya yang berada di Indonesia. Terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
1: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk penyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pars, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
2: And we're responsible for everything else.
3: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
1: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer, serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Mendengar masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sudah masuk di program Sekar Sari Mendengar ya, edisi tanggal 12 Mei 2026, satu jam ke depan. Ditemani oleh Wahyu Pria dengan lagu Campur Sari dan juga Keroncong untuk menemani di hari Selasa siang kali ini pendengar ya. Dan terlebih dahulu kita akan menyampaikan lintas informasi di pukul 12.01 waktu Indonesia bagian Barat oleh rekan Elsa. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita dengarkan lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
2: Tanggal 12 Mei diperingati sebagai sejumlah momentum penting di Indonesia dan dunia internasional. Peringatan tersebut berkaitan dengan sejarah reformasi, kesehatan hingga pelestarian lingkungan hidup. Terdapat beberapa peringatan penting pada 12 Mei 2026, berikut daftar lengkap peringatan yang jatuh pada tanggal tersebut. Yang pertama, Hari Peringatan Tragedi Trisakti. Bagi masyarakat Indonesia, 12 Mei diperingati sebagai Hari Peringatan Tragedi Trisakti yang bersejarah. Peringatan tersebut menjadi momentum mengenang gugurnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti pada 1998. Yang kedua, Hari Perawat Internasional. Tanggal 12 Mei juga diperingati sebagai Hari Perawat Internasional di berbagai negara. Peringatan ini bertujuan menyoroti kontribusi besar para perawat dalam pelayanan kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Yang ketiga, Hari Kesehatan Tumbuhan Internasional. Selain kesehatan manusia, dunia juga memperingati Hari Kesehatan Tumbuhan Internasional pada tanggal 12 Mei setiap tahunnya. Peringatan tersebut disahkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Maret 2022.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih di program Sekar Sari pendengar ya. Di hari ini masih ada kurang lebih 30 menit lagi Wahyu menemani pendengar di Sekar Sari edisi tanggal 12 Mei 2026. Gimana kabarnya di siang hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Ya mungkin sedang nyantai sekarang ya, yang sedang mendengarkan lagu keroncong dan juga campur sari dari RRI Tuban tentunya. Dan kalau misalnya pendengar ingin request lagu ya, campur sari ataupun keroncong, bisa melalui WhatsApp kami di 0851-96-24186 ataupun bisa telepon di 0356-883-4756 mendengar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Ya pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Yang satu buah informasi dari wilayah Lamongan pendengar ya, untuk menemani pendengar di sekar sehari kali ini, di edisi tanggal 12 Mei 2026 sampai nanti pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Masih ada kurang lebih 20 menit lagi ya Wahyu menemani pendengar di siang hari ini tentunya. Dari kabar haji ya, dari wilayah Lamongan, ini untuk menandakannya ya, ini ada berita unik ya tentang mawar merah yang ada di kerudung. Ini jadi penanda unik dari jamaah haji asal wilayah Lamongan, pendengar. Saya dikonfirmasi memang ada pemandangan menarik ya di tengah ribuan jamaah haji yang memadati kota Madinah untuk di tahun ini, pendengar. Dan jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ya, ini bisa dikatakan tampil beda dengan menyematkan bunga mawar merah. Ini bisa disintetis ya, ini di kerudung ataupun topi mereka ya, untuk menandakan bukan sekedar hiasan saja. Mawar merah tersebut memang berfungsi sebagai identitas khusus atau penanda agar para jamaah, terutama lansia ya, tidak terpisah dari rombongannya saat beraktivitas di Masjid Nabawi maupun di area perhotelan, pendengar. Nah, kalau tadi untuk jamaah perempuannya ya, rombongan asal Lamongan ini juga menyiapkan tanda khusus bagi jamaah laki-lakinya. Jika para ibu mengenakan bunga di kepala, ini untuk bapak-bapaknya ya mengenakan slayer atau shawl berwarna hijau kombinasi orange yang dikalungkan di leher masing-masing, mendengar.

Nah, ini mendengar ya, ini meski memiliki penanda mandiri yang bisa dibilang cukup kreatif begitu ya, petugas penyelenggara ibadah haji tetap mengimbau untuk para jamaah untuk tidak melupakan identitas resminya ya. Jadi tidak terlena untuk menggunakan mawar dan juga selayar itu tadi ya, yang sudah diberikan oleh pemerintah itu tadi untuk identitas resminya begitu. Jemaah ini juga diingatkan agar gelang identitas dan juga kartu jamaah, dan yang terakhir adalah tas paspor, ini tetap dipakai kemana-mana pun mereka akan pergi, pendengar. Agar memang bisa dipantau dan juga bisa diketahui secara cepat begitu, pendengar ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya pendengar, karena sebentar lagi waktu sudah masuki pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat ya, artinya Wahyu harus pamit dulu diri di program Sekar Sehari edisi tanggal 12 Mei 2026. Selain ini pendengar, kita akan kembali mengudara dengan program lainnya di Tuban siang ini, yaitu Warta Berita Tuban pendengar. Di pukul 1 sampai 1 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa dengan Warta Berita Tuban. Edisi tanggal 12 Mei 2026, bersama saya Wahyu Pria. Kabar pertama dari wilayah Lamongan, kenakan mawar merah di kerudung dan topi. Jadi penanda unik jemaah haji asal Lamongan selama di Madinah agar tidak tertinggal dari rombongan. Farin Regi melaporkan.
1: Ada pemandangan menarik di tengah ribuan jemaah haji yang memadati kota Madinah tahun ini. Jemaah haji asal Kabupaten Lamongan tampil beda dengan menyematkan bunga mawar merah sintetis di kerudung dan topi mereka. Bukan sekedar hiasan, mawar merah ini berfungsi sebagai identitas khusus atau penanda agar para jemaah, terutama lansia, tidak terpisah dari rombongan saat beraktivitas di Masjid Nabawi maupun di area perhotelan. Salah satu jemaah haji asal Lamongan, Siti Fatimah menjelaskan bahwa ide penggunaan mawar merah ini sudah disepakati sejak berada di tanah air. Menurutnya warna merah yang mencolok saat membantu jemaah mengenali sesama anggota kelompoknya dari jarak jauh.
2: Untuk tanda pengenal, biar mudah dikenali dari jauh.
3: Kalau dari jauh, kelihatannya, oh itu teman kita, ada bunga mawarnya gitu.
2: Dari embarkasi.
3: Embarkasi Surabaya.
2: Iya.
3: Iya. Ya.
2: Kloter 34.
3: 34. KBHI
2: Mawar.
3: Sayur
2: hijau.
3: Ini oranye. Sayur hijau.
2: Hijau oranye.
1: Jemaah diingatkan agar gelang identitas, kartu jamaah, dan tas paspor tetap dipakai kemanapun mereka pergi. Penanda seperti mawar merah ini dipandang sebagai kearifan lokal yang sangat membantu tugas petugas haji di lapangan dalam identifikasi asal daerah jemaah jika terjadi sesuatu. Farin Raki melaporkan.

0: Informasi lain, Wamendas Ahmad Riza ajak mahasiswa memanfaatkan teknologi untuk kembali bangun desa dan entaskan kemiskinan. Kembali, Farin Regi melaporkan.
1: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria mengajak mahasiswa dan sivitas akademika untuk ikut aktif membangun desa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi digital, hingga kecerdasan buatan atau AI. Ajakan tersebut disampaikan saat seminar pembangunan pedesaan yang digelar di Universitas Muhammadiyah Lamongan kemarin. Ahmad Riza menyampaikan bahwa pembangunan Indonesia ke depan harus dimulai dari desa. Menurutnya seluruh elemen kampus memiliki tanggung jawab yang sama dalam memajukan desa, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga institusi perguruan tinggi. Ia juga menyoroti tiga persoalan utama yang masih dihadapi di desa, yakni kualitas SDM, infrastruktur yang belum memadai, serta keterbatasan pembiayaan pembangunan.
2: Semua kembali ke desa, bangun desa. Kembali ke desa bukan berarti harus tinggal di desa yang sudah di kota, tapi dengan pengetahuan, teknologi, AI, digital, banyak yang dapat kita perbuat untuk membangun desa. Ada tiga masalah utama desa, sumber daya manusia yang belum cerdas semuanya, infrastruktur yang belum memadai semuanya, pembiayaan belum cukupi semuanya. Dengan kemudian kita membangun desa, kita dapat mengatasi masalah desa dengan cara meningkatkan potensi desa dan mengatasi berbagai masalah desa.
1: Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko, menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan kemiskinan di era perkembangan teknologi.
3: Kalau kita tidak mengembangkan sumber daya manusia kita, menghadapi perkembangan teknologi AI misalnya, nanti akan ada banyak pekerjaan yang diganti oleh AI. Ya kan? Pekerja sekretaris, pekerja jaga pintu, pekerja-pekerja rutin akan banyak diganti oleh AI. Nanti kalau sekedar ilmu kita adalah ilmu-ilmu yang nanti akan diganti oleh AI, percuma. Makanya perlu, saya bilang tadi kepada mahasiswa, mengembangkan diri, jangan sampai jadi orang miskin baru yang terdidik. Jangan sampai jadi pengangguran baru yang terdidik.
1: Baik Ahmad Riza maupun Budiman berharap penguasaan teknologi digital harus menjadi kemampuan tambahan yang dimiliki generasi muda agar mampu bersaing di masa depan sekaligus menjadi solusi dalam pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Farin Reki melaporkan.

Pendengar, dua berita tadi yang menutup perjumpaan kita di Warta Berita Tuban edisi tanggal 12 Mei 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi ya, di pukul setengah 2 atau 1:30 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah ini kita akan terhubung dengan program 1 Jakarta untuk mendengarkan 100% Indonesia berjaringan nasional. Dengan menghadirkan bintang tamu pada siang menuju ke sore hari nanti ya, ada Mario Kacang ya. Dan akan dipandu oleh pembawa acaranya, ada Kak Isan Tarore dan juga ada Dede Firdaus untuk menemani pendengar sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Jadi tetap terhubung di ruang dengar kami ya, di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dulu tiap mau belanja sayur, rasanya pusing banget. Tapi sekarang, alhamdulillah, bisa tambah-tambah dapur rumah.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
0: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
1: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
0: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan, sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
1: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
0: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
1: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.
2: Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network, atau ARPANET, dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian, platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006 muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram, yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat, yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Hari ini aku juara satu lomba menulis. Aku berharap banget ibu bisa datang. Bangku ini tetap kosong. Tapi gak apa-apa deh, aku udah terbiasa. Saat aku lakukan hal baik, ibu tak pernah sempat melihat. Tapi saat aku salah sedikit saja.
5: Aduh, kamu itu gimana sih? Selalu saja salah.
4: Cuma pengen didengar, Bu. Dipeluk aja, tanpa harus menjadi sempurna.
6: Setiap anak menyimpan rindu yang kerap berbunyi di balik diamnya. Peluklah mereka dengan dekat, sebab cinta tak selalu meminta jawaban.

ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Pendengar, berkarya untuk bangsa bukan sekedar mimpi besar, tetapi langkah nyata membangun generasi penuh harapan. Generasi hebat lahir dari karya-karya positif yang diciptakan dengan hati, semangat, dan kepedulian untuk negeri. Dan saat anak bangsa terus berkarya, masa depan Indonesia akan tumbuh lebih kuat, cerdas, dan membanggakan. 100% Indonesia.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, selamat siang ya buat semua pendengar. Ini benar-benar baru pertama kali ya siaran bareng sama partner aku yang cowok juga.
1: Iya, pertama kali ini kita berdua ya. Akhirnya kita bertemu di 100% Indonesia.
2: Iya, kemarin ketemunya di warung sate Maranggi Bang Isan Tarere ya. Sekarang jadi, ketemunya di sini, siaran
1: jadi
2: bareng.
1: Jadi luar biasa ini kesempatan buat saya udah makan sama satenya, sekarang siaran bareng gitu kan.
2: Aduh. Ya pasti hari ini Isan Tarore bareng sama mantan aku yang luar biasa,
1: Bang ya, Dede Firdaus.
2: Yes. Yang pasti kita akan menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Betul.
2: Siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Atau juga yang tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Semoga kabar baik ya untuk Anda pendengar yang sekarang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia, mungkin di mancanegara melalui streaming kita gitu ya. Di rri.co.id atau juga di RRI Digital ya. Kita juga jangan lupa ada TikToknya, ada Instagramnya di RRI Pro 1 Jakarta.
2: Iya, siapa sih bintang tamu hari ini?
1: Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan seorang apa, komposer iya,
2: terus
1: nyanyi juga iya,
2: iya. Terus apalagi dia seorang ayah juga iya.
1: Iya, betul.
2: Emang kita yang masih enak jomblo.
1: Kita berarti harus tanya-tanya nih ya, kita kan sendiri nih,
2: tips and triknya.
1: Iya,
2: gitu ya.
1: Apakah kita lebih baik atau mereka menyesal?
2: Atau
1: Jangan, salah ya.
2: Aduh, itu kok pertanyaannya agak menjebak ya. Gimana kalau kita tanya langsung sama bintang tamu kita?
1: Langsung aja ya.
2: Halo. Halo, Bang.
1: Halo.
2: Halo. Halo, Bang Mario Kacang.
1: Halo, Bang Mario.
2: Halo, Bang Mario Pinat.
1: Nah, ini dia.
3: Halo,
1: Kok
3: hadir.
1: Harus pakai pinat ya.
3: Salam kenal.
2: Salam kenal banget nih. Bang Mario, apa kabar Bang Mario?
3: Kabarnya istimewa.
1: Oh. Istimewa. Apa yang membuat istimewa?
3: Eh, udah on belum sih?
1: Udah.
3: Oh, gue belum buka kamera loh.
1: Iya, buka dong. Buka dulu dong.
3: Wait.
1: Okay. Buka, kita tungguin.
2: Baru kelihatan kan gantengnya kan? Sehat Kak Mario?
3: Aduh. Justru ini baru pemulihan nih, abis pilek agak panjang kemarin.
2: Iya, kemarin memang lagi musim-musim transisi-transisi gak enak gitu ya.
3: Ini masih ada sisa-sisa bindeng sedikit lah.
2: Gak apa-apa, masih tetap luar biasa kan. Sehat ya tapi ya.
3: Amin. Sehat.
2: Insyaallah ya. Oke. Okay.
1: Lagi di mana nih Bang Mario?
3: Di rumah posisinya.
1: Di rumah.
3: Lagi jadi bapak rumah tangga aja tadi.

0: Nyiapin album ya?
1: Oh iya, tiga komposer. Sebetulnya proses mastering udah jadi, 10 lagu udah selesai. Cuman kita lagi kemarin itu mundur karena pertama ada perubahan
2: konsep
1: apa yang jadi first singlenya. Karena yang sebenarnya dari tiga komposernya sendiri, tiga-tiganya punya lagu yang favoritnya masing-masing nih dari 10 lagu ini. Terus dari label juga lain lagi, jadi ada 4 option kan. Akhirnya biar jadi, sebenarnya sih wewenangnya di label, tapi kebetulan waktu itu Avia Records kasih, ya udah kalau gitu kita buat hearing, nanti yang di vote terbanyak itu gitu. Nah akhirnya keluarlah judul yang ternyata tidak seperti yang awalnya kita jadiin lagu jagoan gitu. Nah jadi akhirnya mundur karena berubah storyboard, terus kalau artwork ya menyesuaikan ya, karena tadinya udah ada tema dasarnya kan buat album. Tapi kalau untuk singlenya ini sendiri kan klipnya berarti berubah tuh. Nah jadinya akhirnya mundur, nanti akan rilisnya di Juni
2: gitu. Oh iya, kemarin soalnya aku dengar album ini sendiri kan rencananya dirilis bulan Januari atau Februari kemarin ya Bang ya?
1: Tadinya mau rilis single dulu awalnya. Jadi udah, waktu Januari itu kita udah selesai 5 lagu. Kemudian dari label bilang walaupun kita akan rilis single, tapi kalau bisa nanti jarak 2 bulan albumnya tuh ready kita rilis. Jadi kalau bisa 10-10-nya sih kita buat yuk gitu. Nah akhirnya baru selesai kan, kemarin ada lebaran juga kan. Jadi di Maret kita baru mixing mastering, April selesai. Nah tadinya mau rilis Mei, ternyata ada perubahan single, nah jadinya di Juni. Jadi tapi udah hampir banget.
2: Bulan depan lah ya. Jadi buat sama semua, apa Bang nama fansnya aku lupa, Paranada ya?
1: Iya betul, Paranada.
2: Iya.
0: Oh tahu. Jadi, ya?
2: Iya kan aku salah satu Paranada.
0: Oh iya, siap. Kalau gitu saya juga jadi Paranada.
1: Orang dalam.
2: Soalnya waktu recordingnya aku ada.
0: Oh iya.
1: Udah dengar berapa? Udah dengar tiga lagu kayaknya.
2: Lebih-lebih, lima laguan lah pokoknya.
1: Iya. Lima laguan ya?
2: Jadi aku dengar lima lagunya dan lima-limanya itu asik banget sih. Jadi buat Paranada, dimanapun berada yang lagi dengerin kita, semua pendengar, pasti kalian gak akan nyesel dengerin album terbarunya tiga komposer di bulan Juni nanti.
0: Yeah.
2: Karena itu enak-enak semuanya.
0: Kalau udah pernah ngikutin dari lagu-lagu sebelumnya, pasti harus nantiin ya.
2: Betul.
0: Amin.
2: Ini kan tiga-tiganya ini adalah tiga-tiga komposer handalnya Indonesia ya. Jadi memang benar-benar otaknya ini talk chair semua. Disatuin pula jadi satu satu kombinasi yang luar biasa gitu. Makanya ditungguin aja lah buat semua Paranada dan juga buat semua pendengar. Tapi ngomong-ngomong Paranada dan juga pendengar, ini udah ada pendengar kita yang udah mau join.
0: Oh iya betul ya. Kita coba langsung sapa ya. Ada Bung Benijo dari Manado. Selamat siang.
2: Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresi karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Parore, Bang Dedi Firdaus ya?
0: Iya betul. Bung Benijo.
3: Kenal ya, Bung Dedi Firdaus.
0: Iya, salam kenal. Halo,
2: Bung Benijo.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaannya ke Mario Kacang ya.
0: Iya, silakan.
3: Oke, ini kan Mario Kacang sudah bergabung di salah satu grup band komposer ya. Itu sebagai vokalisnya atau sebagai pemegang salah satu alat? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebelum bergabung dengan grup band komposer, apakah awal-awalnya ada sebagai penyanyi solo karir atau ada grup band lainnya? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ini darah musik dari Mario Kacang itu apakah terjadi secara otodidak atau ada dari keluarga yang memiliki darah musik? Itu aja ya.
0: Jam banyak banyak Bang Benijo. Iya. Terima kasih ya.
2: Siap.
0: Selamat siang. Nanya sampai tiga soalnya ini.
2: Banyak yang ditanya ya sama Bang Benijo ya.
0: Langsung Bang Mario.
1: Betul semua lagi. Pertanyaannya betul semua lagi.
2: Apa itu?
1: Iya. Pertama, kalau di tiga komposer saya kebetulan tiga komposer tiga-tiganya nyanyi, cuman kalau di performance sometimes Tengku Syafiq itu main keyboard, string kan, Bambi gitar, saya sambil main piano, tapi tiga-tiganya nyanyi.
2: Oh.
1: Okay. Terus yang kedua, sebelum di tiga komposer saya dulu tahun 2005 saya backing vokal dulu di grup band Element. Jadi waktu itu bantuin Ferdi Tahir saat waktu itu vokalis almarhum Lucky baru keluar dari album Element album ketiga, setelah album ketiga saya bantuin album keempat. Nah sebelumnya lagi saya pernah setelahnya itu sebelum tiga komposer saya pernah solo memang. Waktu itu solo untuk soundtrack film judulnya My Last.

0: Love dibintangi Donita sama Evan Sander. Saya yang ngisi soundtracknya, pernah solo satu lagu ciptaan berdua sama Bambi Nur, tapi hanya untuk soundtrack aja. Ini aja sambil nunggu tiga komposer. Sebenarnya waktu itu tiga komposer lagi on progress, ditawarin solo project, kebetulan timnya kenal gitu. Coba nyanyi dong Mario gitu, ya udah nyanyi solo satu kali. Pernah juga duet sama istri, kebetulan Feli, di salah satu label, satu single juga duet gitu. Terakhir, kalau musik darahnya ya betul dari ayah ke ayah lagi ke kakek. Kakek dulu Gordon Tobing itu penyanyi Indonesia pertama yang, ya kalau boleh dibilang penyanyinya Bung Karno loh, penyanyi istana.
1: Hampir aku memerankan yang sosok beliau itu kemarin di salah satu film.
0: Iya, jadi yang apa mempopulerkan lagu-lagu budaya Indonesia ke luar negeri. Jadi saat Indonesia baru merdeka kan dunia harus tahu Indonesia tuh negara apa, punya budaya seperti apa. Dan fun fact-nya, kenapa ini relate? Pertama kali kakek saya, opung saya tuh dari Medan ya. Jadi merantau tahun 58-an, 60-an sekian. Pertama kali ke Jakarta belum punya rumah, itu ditampung dan bermalam di RRI. Jadi
1: Jadi ada history yang sangat-sangat personal ya sama RRI ya.
0: Betul. Pertama kali ke Jakarta tuh ke RRI.
2: Oke. Kita sapa telepon kedua ya.
1: Oke.
2: Sambil menunggu boleh kita sebentar ya untuk siapa nih dari Albert Bau-Bau sama Yosi dari Semarang ya.
1: Betul, nanti kita
2: sambung lagi untuk kabutan kita di siang hari ini. Pastinya tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia masih barengan sama aku Isan Tarore dan juga Dede Firdaus.
0: Betul.
1: Dan juga bintang tamu kita ada Mario Kaca.
0: Halo Bang Mario. Kok
1: jadi feedback sih? Ini kayaknya.
0: Halo.
1: Cek.
0: Masih.
1: Kok masih feedback? Jadi feedback gini. Feedback nggak tapi di Kamario.
0: Iya feedback. Iya, mungkin dari operator kita kali ya dari sana ya. Coba cek lagi.
1: Benar ya.
0: Pokoknya untuk mendengar juga di siang hari ini nanti bisa gabung untuk WhatsApp sama telepon ya.
1: Betul banget. Tapi sebelum itu juga ini udah ada pendengar yang bergabung juga. Kita angkat aja dulu sambil nunggu Kamarionya.
0: Halo okay. Albert.
1: Halo.
0: Halo
1: Albert.
0: Halo Albert,
1: ya.
0: Kita ganti ya
1: ke Yosi.
0: Dari Yosi, Semarang. Halo Yosi.
1: Halo
2: 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Halo. Kak Yosi.
2: Iya,
0: gimana Kak Yosi?
2: Ya ini mau nanya sama Kak Mario Kacang. Jadi gini, apakah si para penyanyi ini hanya nerima mentahnya aja dari arrangernya, atau dia bisa kayak urun rembuk?
1: Oke.
2: Maksudnya kayak dalam sebelum lagu itu matang jadi sebuah lagu, jadi semacam kayak
1: ada diskusi kan, dulu kayak, atau langsung terima kayak, aja gitu.
2: Soalnya misalkan kayak kok aku yang di sini kok dia yang malah yang ini, padahal aku yang di situ loh gitu loh. Misalkan ya itu tuh apakah dia cuma terima mentah dan ya udah langsung take rekaman, atau ada kayak mending gini deh gitu lah.
1: Ngasih insight juga.
2: Soalnya
1: ya.
2: Soalnya kan juga nyatuin tiga kepala itu kan susah juga. Gimana betul juga ceritanya itu nyatuin itu.
1: Oke.
0: Makasih Kak Yosi.
2: Terima kasih.
1: Thank you.
0: Dari Semarang. Ini.
1: Gimana nih? Udah oke belum?
0: Masih ini ya. Apa yang terjadi? Halo.
1: Oke. Iya, barusan oke tuh. Pada saat angkat telepon oke tuh.
0: Ya, kita coba yang kedua dulu ya.
1: Coba kita angkat telepon lagi dulu.
0: Halo, Uncle Gazi dari Padang.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Uncle Gazi.
3: Selamat siang Bang Isan sama Bang Billy.
0: Iya.
1: Iya.
3: Boleh mau nanya sama Bang Mario-nya?
1: Boleh banget, Uncle Gazi. Mau tanya apa?
3: Apa pastinya rilisnya di bulan Juni katanya tadi kan?
1: Betul.
3: Ada 10
1: lagu
3: nyanyinya, 10 lagu. Judul albumnya apa Bang? Pertanyaannya pertama. Yang kedua, single yang pertama apa judulnya?
1: Oke,
3: boleh salam-salam dikit Bang Isan?
1: Boleh.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, buatnya penyiar Plus 1 Padang, buatnya Kak Rita Ismail. Salam juga buatnya Kak Sofia Dila, penyiar Plus 1 Bukit Tinggi. Terima kasih Bang Isan.
0: Terima kasih.
1: Oke, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima WhatsApp dulu kali ya.
0: Ini udah aman kayaknya. Halo.
1: Coba.
0: Bang Mario. Nah udah aman sepertinya.
1: Nah, aman.
0: Itu matiin aja.
1: Ini matiin.
0: Sip.
1: Oke, baiklah kalau gitu.
0: Gimana? Udah aman ya? Udah aman. Gimana Bang Rio?
1: Udah nggak feedback nih.
0: Silakan untuk menjawab pertanyaannya.
1: Boleh.
0: Tadi perlu diskusi nggak katanya penyanyi sama komposernya, sama arrangernya,
1: sama semua muanya.
4: Kalau sama semua penyanyi yang pernah kerjasama itu memang ada beberapa case. Ada yang memang penyanyi itu tinggal nyanyi karena biasanya justru yang apa minta adjustment misalnya kayak request ininya di edit gini itu biasanya dari pihak labelnya ada tuh. Jadi itu ketika saya selain pencipta lagu juga ditunjuk sebagai produser.
0: Okay.
4: Tapi pernah juga saya bekerja sama waktu itu untuk penyanyi, ada salah satu penyanyi. Produser musiknya yang ditunjuk adalah Mas Andi Rianto. Jadi saya kasih lagu mentah. Nah, yang aransemen Mas Andi Rianto, nanti Mas Andi Rianto kan udah di brief sama labelnya si penyanyi ini mau apa gitu. Nah, gitu. Jadi atau pernah ada yang saya langsung involve sama penyanyinya. Jadi kalau sama Afgan tuh di lagu yang ada judulnya Hilang Rasa di album pertama itu workshopnya Afgannya ikut ngasih ide, terus labelnya juga bolehin gitu. Maksudnya ide dari Afgan, lirik sih waktu itu ngasih tambahan lirik. Kalau liriknya jadi gini gimana, kisahnya gini-gini. selama penciptanya oke, jadi sih jalan. Jadi saya pernah hampir di segala situasi gitu, yang adjustment dari penyanyinya, ada yang dari produsernya, ada yang dari labelnya, ada yang udah nggak diapa-apain langsung mau yang itu aja, ada juga yang gitu langsung jadi gitu.
0: Tradisional ya. Atau sama Iksan gimana?
1: Belum sih kebetulan sama Iksan.
0: Belum. Ini saya ngumpan aja sebenarnya.
1: Iya memang sebenarnya kan baru ada omongan kemarin sama Om Bambi nih. Ya, kalau Om Mario belum nih.
0: Lanjut gak nih?
1: Gimana ya? Kemarin udah ngobrol sama Pak Hendy ya.
4: Langsung gitu. Saya menyiapkannya yang berdarah-darah, Kak Isannya maunya yang happy-happy.
1: Gitu. Oh ya gitu. Udah ayo yang berdarah-darah juga ayo. Yuk.
0: Jalan, yang penting jalan ya.
1: Iya. Terus tadi pertanyaan dari Uncle Gazi, dia nanya, itu tadi
4: judul album
1: sama single yang jadi andalannya udah bisa di-spill apa belum?
4: Udah. Judul albumnya 3, T-I-G-A, 3. Karena album ketiga ini. 3.
1: Oh, T-I-G-A beneran.
4: Judul singlenya yang akhirnya kepilih kemarin, nanti judulnya Gara-Gara.
1: Gara-Gara.
0: Gara-Gara.
1: Kayaknya kemarin tuh yang aku dengerin tuh bukan sih. Yang aku suka juga bukan sih.
4: yang kamu nyanyi-nyanyi terus sih Tanpamu judulnya.
1: Oke.
0: Kira ketahuan tuh ada Gara-Gara,
1: ada Tanpamu. Yang pasti sumpah ini album kali ini benar-benar aku sih nggak sabar ya untuk nunggu. Aku yakin banget sih semua para nada juga udah nggak sabar nunggu. Mm-hmm. Ya tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin kita mau sapa-sapa dulu.
0: Iya boleh betul. Yang sudah dengerin kita juga ya, karena pendengar ini juga di relay se-Indonesia. Ya, tentunya juga semua pendengar yang ada di Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya, ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke. Ini boleh diangkat aja kali ya?
1: Iya, boleh, boleh.
0: Yang mau gabung lagi?
1: Ini coba kita angkat dulu ya. Ini dari Mas Faris ini di Malang.
0: Halo,
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap.
1: Iya, Mas Faris, mau tanya apa sama betul. Mas Mario, Kak Mario?
5: Iya, selamat siang Kak Mario.
4: Selamat siang Mas Faris.
5: Gimana ini kabarnya Kak Mario siang hari ini?
4: Kabarnya istimewa.
5: Baik ya tentunya ya.
0: Langsung aja ke pertanyaannya.
1: Ya. Monggo.
5: Ada single terbarunya ya tadi ya. Terus tadi saya nggak ngikutin sih, agak kurang fokus. Nanti bisa diulang. Judulnya apa? Terus ciptaannya siapa? Apa ciptaannya Mas Mario sendiri atau yang lain-lain gitu aja?
1: Oke.
5: Langsung kirim salam ya.
1: Monggo Mas Faris.
5: Ya, salamnya 3 orang. Yang pertama buat Kak Arga Saputra yang di Pro 1 Malang, Kak Ari Jawari sama Kak Diana Riza. Thank you semuanya.
1: Okay. Terima kasih Mas Faris.
0: Mas Faris. Sedikit mengulang aja mungkin Bang Mario ya.
1: Iya.
4: Ya. Yang nanti jadi single judulnya Gara-Gara.
0: Gara-Gara.
4: Gara-Gara itu ciptaan bertiga. Jadi saya, Bambi Nur, sama Teguh Syafiq.
1: Tapi memang bareng. Album ini kan ciptaan kalian bertiga semua kan? Atau ada yang salah satu doang gitu? Atau gimana?
4: Di album ini kan ada 10 lagu. 7 lagu itu ciptaan bertiga. Lalu ada satu lagu yang ciptaan Teguh Syafiq sendiri, satu lagu saya sendiri, satu lagu Bambi sendiri gitu.
1: Oh, rata gitu. Ya. Agak adil ya.
0: Agak adil.
1: Oke.
4: Pasti direncanakan itu ya kan?
0: Iya pasti.
1: Pasti direncanakan kan itu untuk pundi-pundi masa depan. Oke.
0: Oke, Kak Mario, nanti kita sambung lagi ya.
1: Iya.
0: Untuk pendengar juga yang ada di seluruh Indonesia, kita masih menemani Anda tentunya. Kita akan segera kembali.
1: Betul.
0: Tetap di 100% Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia, masih barengan sama Isan Tarore, Dede Firdaus. Iya, dan juga Mario Kaca.
0: Betul. Kita masih menanti ya untuk Anda pendengar yang mau gabung, telepon atau juga WhatsApp, kita tungguin ya.
1: Iya, boleh banget.
0: Betul.
1: Iya, ini tapi kita sebelum gabung-gabung ke telepon, kita challenge dulu kali ya.
0: Boleh deh kalau
1: kita
0: begitu.
1: Kita challenge dulu kali ya.
2: Ada apakah ini?
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Jangan sok pura-pura nggak tahu, Kak Mario. Jangan sok pura-pura polos.
4: Sirin, gua tuh ada beberapa jenis gitu soalnya.
0: Apa tuh? Jadi Bang Mario,
4: challenge-nya
0: mau yang mana jenisnya?
1: Mau yang mana sih challenge-nya? Mau jenis yang mana sekarang? Coba.
4: Dulu pernah yang nyanyi huruf vokalnya diganti semua, ada pernah.
0: Oke. Okay.
4: Pernah yang enggak. Terus pernah yang ganti bahasa apa itu pernah
1: gitu. Ya udah.
0: Kalau yang ini kayaknya suruh lari keliling Monas.
1: Oke. Okay. Enggak. Ini gampang kok, gampang banget.
4: Apakah dia?
1: Cuman disuruh nyanyi lagu Terima Kasih Cinta dan Sedang Apa dan Di Mana, refnya aja.
4: Oh iya.
1: Dengan
4: sampai situ aja instruksinya.
1: Dengan bahasa ibu dari Kakak Mario, ya. Okay. Kan? Artinya pakai bahasa Batak.
0: Bahasa daerah, bahasa Batak.
1: Wah, ini bilang, bisa, udah sampai di situ aja.
0: Itu belum challenge dong kalau itu.
4: Tapi gua enggak bisa. Gimana dong tuh?
1: Dia ini ada. Batak hanya kebagian marganya. Dia enggak bisa bahasa Batak. Aduh.
0: Berarti apa, dikit aja?
1: Bisa enggak karena Rio? Bisa lah.
0: Ayo, ayo.
4: Bahasa Batak. Bahasa Bataknya enggak bisa. Bahasa
1: Bataknya. Kalau di mash up dua-duanya bisa.
4: Oh bisa, kalau bahasa Indonesia ya bisa.
0: Tapi tetap pakai bahasa Batak.
1: Enggak dong. Coba dong pakai bahasa Batak kalo, sedikit
4: kalo
1: itu.
4: Kalau lagu Batak gue bisa gitu. Oh. Kalau lagu Batak ya.
1: Oh, ya udah deh.
0: Ya udah.
1: Lagu Batak aja deh. Lagu Bataknya ya. Mungkin lagunya Gordon Tobing.
4: Boleh. Atau lagu yang ya ini mau yang ciptaan kakek atau yang dinyanyikan dulu, sering dinyanyikan sama kakek?
1: Boleh yang sering dinyanyikan kakek. Enggak apa-apa, bebas.
0: Iya, bebas.

0: Ada itu.
1: Tadi tuh nggak mau tepuk tangan biar agak panjang gitu ya.
2: Makanya kita tahan-tahan.
1: Iya, ternyata berhenti.
2: Berasa lagi di pinggiran Danau Toba lagi makan arsik ikan aku.
3: Ada satu ciptaan Opung yang lumayan banyak diketahui juga.
2: Yang mana tuh?
3: Ada judul lagunya kayak gini.

0: Artinya apa, Bang?
1: Sekian, terima kasih. Artinya... Kalau yang pertama itu lagunya tentang dia merantau.
2: Oke.
1: Okay. Lalu saat dia, pokoknya inti lagunya, saat dia kembali, nah dia, tapi udah gak sempet ketemu mamanya gitu. Jadi, waktu-waktu, jadi dia sedih, lagu sedih lah. Jadi, dulu kan orang-orang Sumatera Utara banyak yang merantau gitu. Nah, beberapa kan ada yang ketika pulang, mamanya udah gak ada gitu kan. Misalnya udah berpulang gitu, sedih. Kalau yang kedua, itu ini, kakek kan suka nulis lagu pakai gitar. Jadi kalau zaman dulu tuh grupnya kakek Gorontobing Tobing tuh dia punya grup namanya Impola. Nah, Impola tuh ada berapa penyanyi pakai gitar semua. Nah, jadi bikin lagu, kalau berkesenian, pokoknya apa-apa tuh semua menggunakan dengan gitarnya, dengan gitarku gitu. Maksudnya kayak dengan gitar saya gitu.
0: Jadi menghibur diri dengan gitar saya gitu, dengan gitarku gitu. Luar biasa.
2: Jadi kenapa alasannya Bang Mario ini gak bisa bahasa Batak? Kita masih terus korek nih.
0: Lahir dan besar di Jakarta ya?
1: Satu. Kedua, dulu kebetulan mengalami fase opung-opung masih hidup. Jadi bahasa Batak itu sering. Tapi itu justru dipakai untuk yang kita anak-anak ini gak boleh ngerti gitu. Misalnya mau ngomongin rahasia gitu ya. Ya kalau bahasa Inggris kan tahu nih dia nih. Di sekolah kan belajar gitu. Nah, jadi pakai bahasa Batak. Akhirnya sampai gede. Nggak lancar, tapi ada beberapa bahasa Batak yang kalau orang ngobrol, kalau keluarga lagi kumpul paham aja gitu, paham ini, cuman kalau kata per kata gitu nggak tahu.
0: Kalau mengucapinnya bingung ya,
1: bingung, betul.
0: Yaudah, biar nggak bingung kita angkat telepon aja,
2: kita angkat telepon ya yang udah gabung.
0: Halo
2: Teh Dinda.
3: Halo juga.
0: Iya, Teh Dinda.
3: Iya, Iksan Tarore, Dede Firdaus.
2: Iya, dengan Mario Kacang juga. Silakan Teh Dinda.
3: Mario Kacang, Ito
0: jangan. Ito, nggak
2: tuh. Langsung dia akrab.
3: Horas Ito Mario Kacang.
2: Iya, langsung Teh Dinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya,
3: jadi. Tiga komposer lagunya keren-keren dan saya juga menikmati itu lagu yang di dua lagu yang diputar sebelumnya nih. Apa ya pertanyaannya? kayaknya nih lagu ini bukan begitu pertanyaannya. Lagu Pura-Pura Cinta itu karya tiga komposer bukan? Itu yang pertama.
0: Itu ciptaan Neteku Safi.
3: Iya.
0: Okay. Terus.
3: Nah, itu apakah itu karya tiga komposer termasuk Mario pastinya. Nah, terus yang kedua, apakah kalau ada lagu nih ya, satu lagu karya tiga komposer itu ini lagu ini cocoknya untuk vokalnya atau penyanyi siapa ya? Ini cocoknya. Itu ada kompromi nggak dari ketiganya? Itu sih pertanyaan dari Teteh.
0: Oke, terus
3: berkarya. Iksan, rumahnya udah jadi belum?
0: Teteh tahu info dari mana lagi sih ini?
2: Kayak mau bantuin aja.
0: Teteh kayaknya mau nambah-nambahin asbes kayaknya nih.
3: Sukses ya, Iksan.
0: Amin, Teteh.
2: Amin.
3: Dede Firdaus juga dengan produser 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Selamat siang juga.
2: Dari Bogor udah bergabung ya. Langsung ya, kita penampilan berikutnya.
0: Satu lagi aja. Uncu Dipo. Halo Uncu. Terputus sepertinya.
2: Terputus ya.
0: Iya, langsung aja dijawab deh itu pertanyaan dari Teh Dinda tadi. Gimana
1: iya,
0: tuh?
1: Iya, Teh Dinda. Jadi Pura-Pura Cinta tuh ciptaan teman saya, sahabat saya, Tengku Syafiq. Kebetulan saya berkenalan sama beliau itu di fase dia baru selesai menyelesaikan salah satunya lagu itu. Jadi lagu itu tuh sebenarnya dia udah tulis lama. Sama dulu ada ciptaan dia yang lumayan agak booming juga judulnya Cinta Diam-Diam. Nah, itu di era yang sama tuh sama Pura-Pura Cinta. Jadi saya berkenalan sama beliau di era-era itu. Jadi lagu itu walaupun tidak pernah dibawakan sama tiga komposer, tapi kita udah dengar dari dulu nih karyanya Syafiq yang ini gitu. Nah, terus kalau soal kompromi, kalau tiga komposer biasanya memang untuk penyanyi, kalau memberikan lagu ke penyanyi itu biasanya memang itu sendiri-sendiri tuh. Jadi kayak saya sendiri, Syafiq sendiri, Bemi sendiri. Kita hampir belum pernah
0: bikin lagu
1: bertiga baru. Bikin lagu, terus diserahkan ke penyanyi gitu tuh belum pernah sih. Pernah cuma satu kali aja gitu.
0: Ke siapa?
1: Selebihnya kalau cerita. Dulu ada salah satu teman kita namanya Pierre. Jadi ada orang Indonesia yang tinggal di US, kebetulan pulang ke Indonesia mau nyanyi. no dreams dan goals yang gimana-gimana, dia hanya ingin nyanyi, ya kita buatin lah karena kebetulan kedekatan aja gitu. Di luar dari itu kita biasanya kalau buatin untuk penyanyi sendiri-sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau tadi sesuai karakter atau tidak, kalau saya pribadi ada lagu yang memang saya waktu tulis ingin deh dinyanyikan, kebayang suara penyanyi ini seperti ini sehingga cocoknya sama ini gitu. Ada yang kadang-kadang memang lagunya belum ada, jadi begitu penyanyinya minta lagu baru saya buat karena udah tahu nih karakter vokalnya seperti gini kan gitu.
0: Kayak Ihsan ya contohnya.
1: Ada yang memang nah, contohnya kayak Ihsan gitu. Kan belum jadi-jadi tuh.
0: Belum tuh. Enggak tahu nih kapan terrealisasi, ternyata begitu terrealisasi gong gitu kan ya, enggak tahu.
2: Amin.
0: Ya kan? Amin. Sebenarnya juga tujuannya Teh Dinda, kenapa mereka juga bikin lagunya kayak gitu, misalkan ada penyanyi gitu, requestnya satu-satu. Karena kalau mereka bikinnya langsung bertiga, royaltinya kan bagi tiga, agak repot ya. Jadi kayak kalau sendiri kan enak, jadi duitnya masuk masing-masing.
1: Iya. Repotnya cukup di tiga komposer saja. Repotnya. Di luar jangan lah ya.
2: Tapi tetap lagunya berdarah-darah atau yang happy-happy ini.
1: Kalau masing-masing ya. Kayaknya kalau maksudnya kalau Syafiq, kalau saya itu sebenarnya lebih ya yang general lah, yang general ya. Memang mostly lagu-lagu saya ballad. Dan cowok gitu, maksudnya dinyanyikan oleh cowok. Yang cewek bisa dibilang mungkin hanya sepertiganya, 2/3 itu cowok. Kalau Bambi Nur lebih luas range-nya, dan dari anak-anak sampai ada lagu yang sangat mature dan jago di tema-tema ceria. Kalau Tengku Syafiq itu mostly adult dan deep gitu. Banyak lagu-lagu dia yang lebih deep di percintaan gitu.
0: Pengalaman pribadi.
1: Jadi masing-masing. Iya. Iya, benar.
0: Betul. Iya, benar.
1: Oke. Memang mau diapain lagi ya?
2: Iya. Ya bebas, namanya juga berkarya.
0: Orangnya lagi dengerin kita loh.
2: Ada Uncu Dipo dari Sumatera Barat. Selamat siang, Uncu Dipo.
0: Halo, Uncu.
4: Selamat siang.
2: Assalamualaikum
4: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Indonesia. Halo,
2: okay. Kami
4: sama Bang Ihsan.
0: Iya, Uncu.
4: Halo, bintang tamunya juga. Saya ingin menanyakan mana cara menjaga kualitasnya. Itu yang kedua, saya ingin menanyakan liku-likunya gimana. Yang terakhir, kedepannya seperti apa dan bagaimana. Boleh salam-salam abang dan kakak. Salamnya untuk penyiar Pro 1 RI Padang, Unirita Ismail. Halo, Unirita Ismail. Itu untuk yang di studio semuanya disalamin. Itu untuk salamnya untuk Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, untuk Jawa. Itu salamnya untuk semua-semua. Lalu semua-semua dapat salam dari Uncu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat.
2: Oke, Uncu Dipo.
4: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih Uncu.
1: Makasih Uncu.
2: Gimana Bang Rio?
0: Lika-likunya apa?
2: Menjaga kualitas katanya.
1: Kalau menjaga kualitas pastinya sih sering latihan ya, tiga kompos. Nah, tiga kompos ini pengen malas latihan ya. Jadi kita kalau mau manggung baru latihan. Sibuk banget ya
0: sebenarnya gitu. Males sih, lebih kepada kayak udah pada jago sih.
1: Enggak, makanya fokusnya kan sebenarnya lebih ke musiknya tuh, aransemennya. Kita kan terakhir-terakhir fokus ke maunya kalau performance musiknya beda sama originalnya gitu kan. Nah, kalau vokal memang harus sering latihan ya. Kebetulan kan kita sering lah kalau ada live perform di mana, kumpul-kumpul, hangout sering. Nah, itu sedikit banyak oke tuh tampil, terus nyanyi, masih sering nyanyi, jangan berhenti nyanyi. Betul. Itu oke. Okay. Kedua, kalau liku-liku, nah tiga komposer ini kalau boleh dibilang lika-likunya ada. Jadi, kita kan band yang satu single dulu rilis di era TV, terus langsung naik banget karena selalu ada di TV. Tiba-tiba industrinya shifting ke digital, kita telat. Jadi kita sempat berapa tahun itu terpuruk. Lalu tiba-tiba ada satu lagu kita, Tuhan Kasih Berkat, naik di YouTube. Akhirnya berhasil menembus digital juga. Akhirnya naik di Spotify. Jadi kalau dibilang liku-likunya ada. Pernah ada di fase dimana kita ngeluarin single terus anyep aja gitu. Karena kita tidak mempelajari industrinya yang sedang berubah gitu. Nah, termasuk di era sekarang ini digital pun itu ada banyak sub-subnya lagi gitu.
0: Betul
1: kan.
0: Betul banget.
1: Nah, kita makanya kita setahun setengah nih kemarin kita tidak bikin sesuatu yang baru karena kita prepare itu lagi supaya yang next keluar ini jangan sampai lagunya bagus tapi tidak sampai ke pendengar kan gitu.
0: Betul.
1: Medianya itu udah shifting sekarang era aplikasi-aplikasi, jadi ya kita harus siasati dengan konten-konten yang menarik dengan apa it's a must gitu. Kadang-kadang secara idealis malas ya musisi gitu kan ya, yang penting bagus manggungnya, suara gue udah ini, tapi it's a must sekarang itu udah satu paket yang
0: harus wajib.
1: Eranya begitu.
2: Yeah.
1: Eranya begitu.
2: Oke, jadi tunggu bulan Juni nanti ya.
1: Siap. Siap.
0: Ya, tapi ngomong-ngomong persiapan album nih kan, itu udah ada belum? Kayak rencana-rencana konsernya lah, apanya lah gitu, performnya di mana, udah ada belum?
1: Tadinya kalau off air kita nanti di Juni memang kebetulan ada kerjasama dengan event World Cup. Jadi memang kan pasti di Juni kan barengan World Cup ya. Jadi ada beberapa nobar yang diselenggarakan resmi dari pihak TV pemenang itunya, hak siarnya nanti kita kerjasama. Tapi di luar dari itu kita mau gelar konser mungkin rencana sih semoga jadi 4-5 titik dulu mungkin di Jawa ya, di Pulau Jawa yang memang tentang tema si album. Gitu. Jadi memang ya pasti kita selipin lagu-lagu jagoan yang album satu dan kedua, tapi main course-nya tuh si
0: album ketiga
1: album baru inilah. Bahkan album tiga. Judul turnya pun pinginnya tiga gitu. Atau yang relate dengan materi yang ada di album lah gitu. Itu kita memang kemarin sudah diomongin, cuman berarti kan dengan mundurnya si single ini juga mundur nih. Nah, tapi memang kalau yang si tour itu tidak harus Juni. Yang harus Juni kan yang off air kita yang World Cup itu kan. Nah kalau si tour itu nanti tinggal kita adjust lagi, semoga jadi di Pulau Jawa.
2: Oke,
0: siap.
2: Kita sapa lagi teleponnya ya di bau-bau ada Albert. Halo.
0: Halo Bang Albert.
5: Iya.
0: Silakan. Albert mau tanya apa?
5: Hubungannya dengan Trio Rebels, kenapa cuma 3 orang saja, enggak seperti Backstreet Boys atau Westlife kah?
2: Oh, 3 orang juga repot.
5: Iya, ada 3 itu, semua banyak trio sekarang.
2: Iya,
0: oke. Makasih banyak,
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti jawabannya akan dijawab setelah lagu berikut ya, pendengar.
0: Yes.
2: Pokoknya kita akan terhubung kembali dengan Bang Mario Kacang ya di siang hari ini. Tetap di 100% Indonesia.

0: Sirina. Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Kita masih di 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tiba-tiba pengen men-challenge
1: bintang tamu lagi.
3: Bisa dua kali ya?
1: Tapi kalau dua kali siap gak Bang Mario?
3: Apa dulu nih?
1: Apa dulu?
3: kalau bisa pasti dilakukan.
1: Iya.
2: Kalau bisa?
1: Kalau bisa katanya gak apa-apa. Mau nantang apa Isan? Iya.
3: Kalau tadi kan bahasa Batak kan gak bisa.
2: Gak bisa. Karena ini otak gue agak-agak noti nih. Bahaya.
3: Waduh.
1: Tadi pertanyaan dari siapa? Albert ya?
2: Iya, Bang Albert.
1: Bang Albert dari Bau-Bau. Katanya kenapa sih harus bertiga?
3: Oh ya, jadi dulu awalnya itu kita tuh berkenalannya kan di sosial media ya. Dulu era Twitter tahun 2010. Jadi kita sering dapat mention dari pendengar karya-karya kita gitu. Yang sebenarnya sih dia fans dari penyanyi-penyanyi ya. Jadi kayak Today's Play, Afghan, Terima Kasih Cinta. Nah, karena tahu kebetulan saya pencipta lagunya, suka di mention juga. Lalu jadi kita di satu tweet yang sama tuh di mention tuh Tengku Syafiq, Bambi Nur. Nah, otomatis kan kalau salah satu retweet atau apa kan notif juga. Nah, akhirnya kita berkenalan deh. Oh iya, iya. Karena kita tahu nih sesama pencipta lagu, jadi saling respect, kenalan, ketemu. Bambi Nur waktu itu memang ngajak beberapa songwriter. Kebetulan itu ada satu tema kita lagi mengusung, lagi ngobrolin soal hak cipta lah. Hak cipta di era 2010 ya waktu itu. Terus, di luar dari obrolan pertemuan itu, yang nyambung ngobrol soal lain-lain gitu ya, yang tentang daily life itu ada sekitar mungkin tinggal 4 orang, 5 orang lah gitu ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi yang mungkin waktunya fleksibel untuk nongkrong atau apa, akhirnya bertiga ini gitu. Sebenarnya waktu itu banyak di acara itu ada Iva Fahir, dari waktu itu masih di Malik ya, Malik and Essentials. Ada Satrionya Alexa, ada di grup itu ada Rian The Massive waktu itu. Pokoknya ada banyak lah kita kumpul ya, ada Mbak Tere. Cuman ya itu akhirnya yang kita ketemuan nongkrong, terus yang lanjut ngobrol ngejam apa ini bertiga ini gitu. Kan awalnya dari kumpul terus ngejam, kita ngejam lagu ciptaan masing-masing. Next meetingnya barulah kita bikin lagu Salah Benar gitu. Jadi di hari pertama ya baru ngejam aja, belum bikin lagu kita tuh. Gitu.
1: Oke, sampai sekarang ya, sampai nanti di bulan Juni keluar lagi album barunya.
3: Amin.
1: Oke, Bang Mario, ini juga karena waktu kita hampir habis ya.
2: Udah mau habis banget sih.
1: Mau habis banget ini.
2: Udah di ujung banget ini.
3: Di ujung waktu.
2: Udah di ujung mau rilis album barunya, 3 komposer.
3: Amin.
2: Jadi apa nih harapannya di project kali ini?
1: Iya, yang mau disampaikan juga silakan.
3: Ya, harapannya semoga ke dalam sendiri lagu ini bisa jadi satu karya yang membuat bangga. Kami bertiga sih bangga sekali. Kami bertiga menyiapkan album ini akhirnya karena banyak delay waktu dan lain-lain. Ini benar-benar hampir 1 tahun. Tapi ini bisa kita jamin adalah dari album pertama kedua ini adalah yang paling ter-effortnya kami, benar-benar dari day one di studio, tidak bawa apa-apa, ide nol, benar-benar menulis di studio, semuanya benar-benar karya baru, berbeda dengan album 1-2 yang banyak karya-karya yang sudah pernah populer lalu di aransemen ulang gitu ya. Di album ketiga ini benar-benar semuanya lagu baru, kita benar-benar ngerjainnya, benar-benar habisin waktu, tenaga dan segala macam. Jadi semoga ini jadi karya yang membanggakan buat kami, buat keluarga kami, buat keluarga 3 komposer, buat para nada. Keluar, semoga lagu, karena ada 10 lagu, ada yang tema tentang baru mulai suka, ada yang sudah suka kapan berkeluarga, ada yang diajak nikah, ada yang digantung, ada yang apa segala macam. Semoga bisa jadi soundtrack masing-masing fase teman-teman pendengar lagu-lagunya. Terus semoga buat semua, buat musik Indonesia juga, semoga ini jadi karya yang menghiasi playlist-playlist teman-teman semua.
2: Amin. Luar biasa sekali lah. Pokoknya obrolan kita hari ini berfaedah sekali lah. Ya kan? Thank you ya. Pokoknya
1: terima
2: sekali
1: kasih.
2: Lagi Bang Mario.
3: Terima kasih banyak. Thank you.
2: Pokoknya ditunggu nanti begitu album rilis, wajib kudu harus datang 3-3-nya ke sini ya.
1: Iya. Kita ngobrolin lagi lagu barunya ya. Apa tadi singlenya gara-gara ya?
2: Gara-gara tiga komposer.
3: Gara-gara tiga komposer.
2: Oke.
3: Tiga komposer bikin gara-gara.
2: Oke. Tiga komposer bikin gara-gara. Bisa juga itu. Ya udah nanti tema roadshow-nya adalah tiga komposer bikin gara-gara.
3: Bikin gara-gara.
1: Langsung ada dapat namanya ya. Terima kasih Bang Mario. Selamat siang.
2: Thank you Bangko. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat semua pendengar yang dari tadi udah stay tune, yang udah gabung juga via telepon, via WhatsApp.
1: Betul.
2: Ya. Thank you so much.
1: Ya udah dengerin kita di seluruh Indonesia gitu ya. Tentunya juga nanti kita ketemu lagi di
2: 100% Indonesia berikutnya di setiap
1: Selasa, Selasa depan gitu ya. Saya Dedy Firdaus.
2: Saya Isan Tarore.
1: Sampai jumpa.
2: Bye-bye.
0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang meragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin.
2: ABKK.
3: Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Prima edisi Cidarin Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memprioritaskan mahasiswa asal daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T serta Papua dalam program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi. Cuaca buruk membuat harga sayur mayur dan bumbu dapur di Kabupaten Jember melonjak tajam menjelang Hari Raya Idul Adha. Inilah info prima selengkapnya, Senin 12 Mei 2026 bersama saya, Ahmad Waris. Petani di Desa Pangarangan Kabupaten Sumenep mulai memanfaatkan rice transplanter untuk mempercepat masa tanam sekaligus menekan biaya produksi di tengah ancaman El Nino. Berikut laporan Rugaya Zain.
2: Pemanfaatan alat dan mesin pertanian atau alsintan jenis rice transplanter mulai dioptimalkan di Kabupaten Sumenep untuk mempercepat masa tanam sekaligus mengantisipasi ancaman El Nino. Upaya ini salah satunya dilakukan Brigade Alsintan di Kelompok Tani Sumber Baru Desa Pangarangan, Kabupaten Sumenep. Penggunaan teknologi tanam modern ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi kerja petani. Ketua Kelompok Tani Sumber Baru Desa Pangarangan, Kabupaten Sumenep, Sunarto Wiono mengatakan rice transplanter membantu proses tanam yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi cepat dan hemat biaya.
3: Dengan adanya rice planter ini sangat membantu para petani khususnya yang ada di Desa Pangarangan yang mana biasanya dulu dikerjakan secara manual. Ini satu petak biasanya 3 orang karena dengan adanya rice planter ini kita cuma mengerjakan tidak sampai 1 jam.
2: Selain mempercepat proses tanam, penggunaan alat ini juga mampu menekan biaya produksi secara signifikan. Jika metode manual membutuhkan 3

0: tiga pekerja dengan biaya sekitar Rp225.000, maka dengan rate transportasi sekitar Rp50.000 ditambah bahan bakar. Sementara itu, penyuluh pertanian lapangan PPL Kecamatan Kota Sumenep Anissa Bella Nurani mengatakan pemanfaatan Alsintan ini telah berlangsung selama dua musim tanam sebagai bagian dari demonstrasi mekanisasi pertanian.
1: Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan teknologi yang modern dan juga efisien, khususnya untuk para petani di wilayah perkotaan, di mana yang kita ketahui petani di wilayah perkotaan itu umumnya memiliki keterbatasan waktu dan juga tenaga.
0: Bella menambahkan, ke depan pemanfaatan rice transplanter diharapkan dapat diperluas ke desa-desa lain agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh petani. Optimalisasi Alsintan ini diharapkan menjadi solusi strategis dalam menjaga ketahanan pangan daerah di tengah tantangan perubahan iklim.
2: Anda masih di jalur info Prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Silia Cahyani. Silakan Silia.
3: Terima kasih Waris. Pendengar, harga sapi di Tuban alami kenaikan yang cukup signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
4: Mendekati momen Hari Raya Idul Adha, harga sapi di pasar hewan mulai menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Di pasar hewan Kecamatan Kara Kabupaten Tuban, harga jual sapi dilaporkan mengalami kenaikan berkisar antara 1 juta hingga 1,5 juta per ekor dibandingkan dengan hari biasanya. Kenaikan ini dikonfirmasi langsung oleh Hanto, 51 tahun, petugas pasar hewan setempat. Ia menyebutkan bahwa fluktuasi atau kenaikan harga ini sudah mulai terasa saat memasuki pekan terakhir menjelang Hari Raya Kurban.
5: Untuk kenaikan harga sapi pada minggu-minggu ini cukup meningkat. Jadi yang kemarin, bulan kemarin, antara sampai minggu ini ada kenaikan sekitar 1.500.000. Untuk harga sapi untuk kurban biasanya yang diangkut ke luar kota ini kisaran harga 20 juta sampai 23.500.000, di bawah 25 juta.
4: Sementara itu, salah satu pedagang sapi asal Kecamatan Semading Kabupaten Tuban, Eswanto, mengakui bahwa posisi pasar yang cukup strategis ini sangat menguntungkan dirinya karena bisa memicu tingginya permintaan.
6: Yang ini apa? Selau ini ya, mulai sudah masuk proyek-proyek.
7: Oh, kata-kata ini kurban itu.
6: Harian mana itu kan proyek pembelian tadi di atas 20 itu kan satu. Kalau kita kan di tengah antara Jawa Tengah sama Jawa Timur kan masih tinggi.
4: Hanto menambahkan bahwa pelanggan yang datang ini didominasi oleh warga asal Jawa Tengah seperti dari Rembang, Pekalongan hingga Brebes. Sementara untuk wilayah Jawa Timur, pembeli terbanyak berasal dari Kabupaten Lamongan. Meski pembeli datang dari berbagai penjuru daerah, komoditas yang dijual di pasar ini memang murni merupakan hasil peternak warga setempat. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya, Wamendes Ahmad Riza mengajak mahasiswa manfaatkan teknologi untuk kembali bangun desa dan entaskan kemiskinan. Farin Regi melaporkan.
8: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, mengajak mahasiswa dan sivitas akademika untuk ikut aktif membangun desa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi digital, hingga kecerdasan buatan atau AI. Ajakan tersebut disampaikan saat seminar pembangunan pedesaan yang digelar di Universitas Muhammadiyah Lamongan kemarin. Ahmad Riza menyampaikan bahwa pembangunan Indonesia ke depan harus dimulai dari desa. Menurutnya seluruh elemen kampus memiliki tanggung jawab yang sama dalam memajukan desa, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga institusi perguruan tinggi. Ia juga menyoroti tiga persoalan utama yang masih dihadapi di desa, yakni kualitas SDM, infrastruktur yang belum memadai, serta keterbatasan pembiayaan pembangunan.
7: Semua kembali ke desa, bangun desa. Kembali ke desa bukan berarti harus tinggal di desa yang sudah di kota, tapi dengan pengetahuan, teknologi, AI, digital, banyak yang dapat kita perbuat untuk membangun desa. Ada tiga masalah utama desa, sumber daya manusia yang belum cerdas semuanya, infrastruktur yang belum memadai semuanya, pembiayaan belum cukup semuanya. Dengan kemudian kita membangun desa, kita dapat mengatasi masalah desa dengan cara meningkatkan potensi desa dan mengatasi berbagai masalah desa.
8: Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko, menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan kemiskinan di era perkembangan teknologi.
9: Kalau kita tidak mengembangkan sumber daya manusia kita, menghadapi perkembangan teknologi AI misalnya, nanti akan ada banyak pekerjaan yang diganti oleh AI. Iya kan? Pekerjaan sekretaris, pekerjaan jaga pintu, pekerjaan-pekerjaan rutin akan banyak diganti oleh AI. Nanti kalau sekedar ilmu kita adalah ilmu-ilmu yang nanti akan diganti oleh AI, percuma. Makanya perlu, saya bilang tadi kepada mahasiswa, mengumpulkan diri, jangan sampai jadi orang miskin baru yang terdidik. Jangan sampai jadi pengangguran baru yang terdidik.
8: Baik Ahmad Riza maupun Budiman berharap penguasaan teknologi digital harus menjadi kemampuan tambahan yang dimiliki generasi muda agar mampu bersaing di masa depan sekaligus menjadi solusi dalam pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Farin Reki melaporkan.
3: Pendengar, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memprioritaskan mahasiswa asal daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T, serta Papua dalam program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi tahun ini. Program tersebut dilakukan untuk menyiapkan lulusan pendidikan tinggi yang kompeten, profesional, dan mampu bersaing di dunia kerja maupun industri tingkat global. Farida Kusnia melaporkan.

0: Global.
1: Kementerian Farida Pendidikan Kusnia. Tinggi, Sains dan Teknologi, Dr. Beni Bandana Jaya mengatakan, komitmen ini bertujuan menyiapkan lulusan pendidikan tinggi yang kompeten dan berdaya saing internasional. Selain itu, lanjut Dr. Beni Bandana Jaya, membekali tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja ataupun berwirausaha.
2: Serta membekali tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja ataupun berwirausaha. Hadirin yang kami hormati, hari ini merupakan awal pelaksanaan program tahun 2026. Kami berharap perguruan tinggi Bapak dan Ibu dapat mengoptimalkan program ini demi menjawab tantangan dunia industri.
1: Saat sesi tanya jawab, dosen Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Aris Pratiarso mengatakan, program sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi ini sesuai dengan program studi yang diambil mahasiswa di bangku kuliah.
3: Soalnya bekalnya nanti kalau sudah lulus Bu ya, untuk melamar itu pertama kan melihat ijazah ya, ijazah. Kemudian sertifikat uji kompetensi lain dengan prodi yang dikeluarkan di ijazah, itu nanti jadi masalah lagi.
1: Mahasiswa pendidikan vokasi dituntut mampu secara akademik dan praktek, juga memiliki kompetensi yang terstandar dan relevan dengan kebutuhan dunia industri. Karena itu, sertifikasi kompetensi menjadi nilai tambah bagi lulusan dalam memasuki dunia kerja, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat daya saing di tingkat nasional maupun global. Farida Usnia melaporkan.
4: Pendengar, upaya memperluas layanan pendidikan inklusif bagi anak usia dini terus dilakukan di Kota Surabaya. Salah satunya melalui penambahan fasilitas PAUD negeri yang diharapkan mampu menjangkau lebih banyak anak, termasuk anak berkebutuhan khusus dan keluarga prasejahtera. Ermina Jen melaporkan.
5: Pemerintah Kota Surabaya meresmikan 3 satuan pendidikan anak usia dini PAUD Negeri Baru untuk memperluas akses pendidikan anak usia dini yang inklusif dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Peresmian dipimpin langsung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di TK Negeri Inklusi Seruni Sonok Wijenan. Dua lembaga lain yang turut diresmikan yakni PAUD Negeri Seruni Sidotopo dan PPT Seruni Nambangan. Dalam sambutannya, Eri menegaskan TK Negeri Inklusi Seruni Sonok Wijenan dibangun sebagai bentuk penghormatan bagi anak berkebutuhan khusus ABK. Pemerintah Kota Surabaya juga memastikan pendidikan gratis bagi anak inklusi dari keluarga desil 1 hingga 5 mulai jenjang TK hingga SMA.
6: Jadi kami mendata dari desil 1 sampai 5 yang mereka memiliki kelebihan tingkat SD, SMP, SMA, maka wajib bagi saya untuk menyediakan sekolah itu dengan pendidikan gratis, Pak. Dan itu ingin saya lanjutkan. Jadi nanti buat saya tiga, saya nyuwun tolong dilihat sama Dinas Pendidikan desil 1-5 yang inklusi tingkat SD berapa, SMP berapa, SD berapa, TK berapa. Jadi kalau kelas kita kurang, tambah.
5: Bunda PAUD Kota Surabaya Rini Indriani dalam kesempatan itu menyebut, PAUD Seruni Sidotopo telah mendata 60 anak, sedangkan PPT Seruni Nambangan diikuti 39 anak pedagang pasar.
7: Di tahun 2025, data anak usia 0 sampai 6 tahun sebanyak 66.962. Kemudian data Dispenduk Capil dan Pusdatin di layover didapatkan angka 33.156. Untuk anak usia 5 sampai 6 tahun terindikasi belum sekolah PAUD. Setelah Bunda PAUD Kecamatan dan Kelurahan turun, alhamdulillah 98,61%, sekitar 25.497 anak telah diakseskan PAUD.
5: Bunda Rini menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang melibatkan 19 perangkat daerah, akademisi hingga media massa. Ia juga mengumumkan rencana pembangunan 3 unit PAUD negeri tambahan pada tahun 2027. Ermina melaporkan.
4: Mendengar informasi selanjutnya, keterbatasan anggaran membuat KONI Jawa Timur harus lebih selektif dalam menentukan atlet yang masuk ke program Puslada. Evaluasi ketat pun juga diterapkan agar pembinaan tetap berjalan optimal dan tepat sasaran. Berikut informasi selengkapnya, Oni Arianto.
0: Penurunan anggaran dari pemerintah berdampak pada program pembinaan atlet di Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Timur. Kondisi ini membuat seleksi atlet untuk pemusatan latihan daerah atau PUSLADA menuju ajang PON mendatang dilakukan lebih ketat. Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Jawa Timur Dudi Hartiantoro Selasa siang mengatakan penyesuaian anggaran berpengaruh langsung terhadap jumlah atlet yang dapat dibina. Karena itu KONI Jawa Timur menerapkan strategi yang lebih efektif dan efisien dalam menentukan atlet yang masuk program PUSLADA. Dari penurunan anggaran tersebut jelas ada efeknya.
8: Jelas ada. Dari penurunan anggaran itu jelas ada efeknya. Kita harus bisa berpikir lebih efektif lagi, efisien, bahwa yang kita PUSLADAkan adalah dasarnya adalah medali emas dan perak pada PON kemarin. Tentunya tidak menutup kemungkinan nanti ada promosi degradasi. Jadi yang emas perak pun belum tentu mereka nanti. Tapi secara utama mereka yang masuk PUSLADA terlebih dahulu. Di samping itu nanti akan dibuktikan di dalam pelaksanaan kemungkinan tahun ini ada kejurnas-kejurnas apabila mereka berhasil medali emas dan perak bisa kita akomodir untuk masuk PUSLADA.
0: Dudi Hartiantoro juga menjelaskan atlet yang diprioritaskan untuk mengikuti PUSLADA adalah mereka yang berhasil meraih medali emas pada agenda Pekan Olahraga Nasional PON tahun sebelumnya. Namun peluang bagi atlet lain tetap terbuka melalui mekanisme evaluasi berkelanjutan. Salah satunya menyiapkan program promosi dan degradasi atau PROMDEK. Uni Arianto melaporkan.
4: Sejumlah kriteria ditentukan tim pelatih Timnas Futsal Indonesia dalam seleksi regional Jawa Timur yang berlangsung di Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
9: Seleksi pemain Timnas Futsal Indonesia KU17 untuk regional Jawa Timur yang berakhir kemarin di Surabaya menjadi tahap akhir pencarian talenta muda dari berbagai daerah untuk dipersiapkan menuju agenda internasional, termasuk salah satunya turnamen yang akan berlangsung di Spanyol. Asisten pelatih Timnas Futsal Anza Rizal mengatakan proses seleksi dilakukan dengan sejumlah kriteria khusus. Penilaian tidak hanya berdasarkan kemampuan individu tetapi juga kemampuan bermain dalam tim. Menurut Anza, seleksi ini dipersiapkan tidak hanya untuk menghadapi turnamen di Spanyol tetapi juga pemerataan kualitas pembinaan futsal di seluruh Indonesia. Dengan standar yang sama, para pemain daerah diharapkan tidak mengalami kesulitan ketika masuk ke level tim nasional.
10: Kan kita banyak, kita punya standarisasinya, jadinya masalah potensi dirinya, anak ini ada potensi apa enggak. Untuk lebih spesifiknya, kayak seperti taktikal individu, terus teknikalnya bagaimana, dan nantinya lebih bagaimana dia sama tim. Penilaiannya seperti itu.
11: Ini spesifiknya minimal di Timnas U16 di tingkat AFF kemarin. Kurang lebih seperti itu standar yang kita pengenin.
9: Setiap daerah diberi kewenangan untuk menentukan jumlah pemain yang direkomendasikan ke tahap nasional sesuai potensi yang dimiliki. Pemain yang dipilih nantinya akan diranking sebelum diputuskan masuk training camp atau pre-training camp. Keputusan akhir pemain yang lolos tetap berada di tangan tim pusat. Tim pelatih daerah hanya bertugas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pemantauan dan rekaman video pemain selama seleksi berlangsung. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
12: Baik, terima kasih Celia. Luas tambah tanam LTT padi di Magetan ditargetkan sekitar 63 ribu hektar per tahun. Target tersebut menjadi acuan Pemkab dalam mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
13: Perkembangan luas tambah tanam LTT padi sebagai indikator utama pemanfaatan lahan pertanian di daerah di Kabupaten Magetan terus dipantau. Setiap hari, laporan LTT dihimpun dari para penyuluh pertanian di lapangan untuk memastikan capaian luasan tanam berjalan sesuai target. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TPHP Kabupaten Magetan, Uswatul Hasanah menyebutkan, pemerintah daerah menargetkan luas tambah tanam padi LTT sekitar 63 ribu hektar per tahun. Target tersebut menjadi acuan dalam menjaga optimalisasi pemanfaatan lahan sawah sekaligus mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Ia menjelaskan berbagai upaya dilakukan untuk menjaga dan mengoptimalkan luasan lahan tanam. Salah satunya melalui percepatan masa tanam di berbagai wilayah sentra pertanian. Program itu juga diperkuat dengan gerakan tanam serentak yang melibatkan petani di sejumlah kecamatan. Menurutnya, pengelolaan luasan lahan pertanian menjadi kunci dalam menjaga stabilitas produksi padi di Kabupaten Magetan. Tahun ini capaian LTT disebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
14: itu ya 63 ribu hektar. Itu kalau misalnya rata-rata itu 66,5 ton per hektar, itu tinggal ngalikan itu padi gabah ya, gabah bukan padi, ya gabah. Kita harapkan ini kan percepatan tanam itu kemudian ada penanaman padi yang genjah, jadi berumur pendek, kemudian produksinya lebih tinggi, yang tahan dan seterusnya. Kalau misalnya kita biasanya nanam dengan peningkatan IP ya, indeks pertanaman. Kalau biasanya nanam misalnya 2 menjadi 2,5 misalnya, 2,5 itu bukan 2,5 kali gitu ya, ada yang 2, ada yang 3 seperti itu. Kalau indeksnya pertanaman naik kan berarti nanti otomatis luas pertanaman, luas panennya kan juga meningkat.
13: Dinas TPAP juga mendorong optimalisasi lahan melalui peningkatan indeks pertanaman IP, yakni intensitas tanam dalam 1 tahun. Dengan peningkatan IP dari 2 kali menjadi 2,5 hingga 3 kali tanam, luasan tanam efektif dapat dimaksimalkan. Selain itu, penggunaan varietas padi genjah turut didorong untuk mendukung optimalisasi lahan. Varietas ini dinilai mampu mempercepat siklus tanam sehingga lahan bisa lebih sering dimanfaatkan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
12: Produsen tempe di Kota Madiun mengeluhkan kenaikan harga kedelai dan plastik. Kondisi ini membuat margin keuntungan semakin kecil. Aris Deka melaporkan.
15: Produsen tempe di Kota Madiun mengeluhkan kenaikan harga kedelai dan plastik. Hal itu dirasakan oleh Jarwanto, salah satu produsen tempe di Jalan Jenggolo Sari, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Dia mengatakan harga kedelai sejak lebaran lalu berangsur mengalami kenaikan. Dari sebelumnya Rp9.100 per kilogram, kini sudah mencapai Rp10.800 per kilogram. Selain kedelai, plastik untuk keperluan membungkus tempe juga naik dari harga Rp31.000 sampai Rp35.000 per kilogram sebelum lebaran, kini mencapai Rp50.000 sampai Rp60.000 per kilogram. Jarwanto mengatakan meski bahan baku naik, namun dia tetap bertahan dengan harga jual tempe yang sama, di mana untuk tempe kecil dijual Rp2.500 per kemasan dan tempe besar Rp4.000 per kemasan. Meski demikian, kondisi ini dirasakan cukup berat sebab margin keuntungan semakin kecil. Dia mengatakan jumlah pembeli pun saat ini semakin turun. Dari semula setiap hari dulunya bisa memproduksi 180 kg kedelai, sekarang ini tinggal 100 kg kedelai per hari.
16: Ya kalau ini untuk pembeli nggak ada yang mengeluh, soalnya kan nggak ada kenaikan harga untuk tempe. Kalau pengurangan produksi ada, yang dulunya 1 kental 80, sekarang cuma 1 kental. Berarti penurunannya 80 kilo. Ya untuk selama ini kita standar aja Mbak, nanti kalau memang ada kenaikan kedelai ya kita rubah harga.
15: Artinya untungnya yang makin tipis gitu Pak ya?
16: Iya, pengurangan untung gitu.
15: Jarwanto berharap pemerintah dapat melakukan intervensi harga sehingga bahan baku tidak terus naik, serta memberikan bantuan peralatan untuk dapat menunjang produksi. Sebab menurut Jarwanto, saat ini di kampungnya jumlah produsen tempe semakin berkurang. Dari sebelumnya ada sekitar 50 pembuat tempe, sekarang ini tinggal 20-an yang bertahan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
12: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan, Retno.
17: Terima kasih, Nindi. Cuaca buruk yang mempengaruhi hasil panen membuat harga sayur mayur dan bumbu dapur di Pasar Tanjung Kabupaten Jember melonjak tajam menjelang Hari Raya Idul Adha. Namun di sisi lain, harga daging ayam justru menurun meski permintaan pasar masih sepi. Gia Debora melaporkan selengkapnya.
18: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga komoditi sayur mayur dan bumbu dapur di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember melonjak tajam. Lonjakan harga terjadi pada semua jenis cabai yang mencapai lebih dari 100%. Menurunnya kuantitas dan kualitas hasil panen dampak dari kondisi cuaca buruk di sejumlah daerah membuat sayur mayur dan bumbu dapur di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember melonjak tajam. Kenaikan harga paling mencolok terjadi pada cabai rawit merah dari Rp30.000 naik menjadi Rp80.000 per kilogram, cabai rawit hijau dari Rp35.000 naik menjadi Rp50.000, sedangkan cabai merah besar dari Rp30.000 naik menjadi Rp55.000 per kilogram. Selain komoditi cabai, kenaikan juga terjadi pada harga bawang merah dari Rp30.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga tomat dari Rp7.000 naik menjadi Rp15.000 per kilogram.
19: Harga cabai rawit sekarang Rp80.000, sebelumnya Rp30.000. Kalau cabai merah besar itu dari Rp30.000 sekarang melonjak jadi Rp55.000 per kilonya. Cabai hijau kecil dari Rp35.000 sekarang Rp50.000. Sejak 4 hari yang lalu. Bawang merah naik juga dari Rp30.000 yang super sekarang Rp50.000. Tomat juga naik. Tomat sekarang Rp15.000 per kilonya. Sebelumnya Rp7.000, Rp8.000. Mungkin kendalanya juga hujan juga bisa.
18: Berbeda halnya dengan harga sayur mayur dan bumbu dapur, harga daging ayam menjelang Hari Raya Idul Adha justru menurun dari Rp38.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Meski harga menurun, permintaan daging ayam justru sepi pembeli. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
17: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
20: Terima kasih Retno. Saudara, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia atau BPS RI menggandeng 3 pemerintah daerah di wilayah Malang Raya untuk sukseskan sensus ekonomi 2026. William Nathan melaporkan.
21: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia atau BPS RI resmi menggandeng 3 pemerintah daerah di wilayah Malang Raya dalam rangka menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kerjasama ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Kesepakatan itu menjadi bentuk komitmen bersama mendukung kelancaran sensus yang telah dimulai sejak 1 Mei 2026 dan akan digebiarkan pada 1 Juni mendatang. Wakil Kepala BPS RI Sony Hari Budi Utomo Harmadi menegaskan bahwa sinergi antara BPS dengan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan sensus kali ini. Kerjasama ini sangat penting untuk memastikan sensus ekonomi 2026 benar-benar berhasil.
22: Antara BPS dengan pemerintah Kabupaten Kota Malang Raya, bahwa sejak 1 Mei kemarin kan kami telah melaksanakan sensus ekonomi, tapi memang belum secara menyeluruh. Jadi 1 Mei itu baru di level satu-satu. Secara serentaknya baru nanti di tanggal 1 Juni. Nah, sebelum serentak dilakukan kan tentu kita butuh dukungan dari semua pihak. Peran dari pimpinan daerah sangat besar.
21: Dengan cakupan pendataan yang menyeluruh, sensus ekonomi 2026 diharapkan mampu memotret secara komprehensif seluruh lapisan pelaku usaha dari skala mikro hingga besar yang beroperasi di luar sektor pertanian. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
20: Sekian berita dari Malang, selanjutnya kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Waris. Waris, silakan.
23: Terima kasih, Ruli. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
24: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
23: Cuaca panas di musim kemarau membuat petugas haji mengingatkan jamaah agar lebih menjaga kondisi tubuh, terutama dengan cukup minum air, agar tidak mengalami dehidrasi selama menjalankan ibadah di tanah suci maupun di asrama. Imbauan ini muncul karena banyak kasus kelelahan dialami jamaah saat beraktivitas ibadah yang cukup padat. Berikut laporan Ani Hasana.
25: Indonesia telah memasuki musim kemarau yang cenderung panas. Oleh sebab itu, PPIH Embarkasi Surabaya mengimbau kepada seluruh jemaah haji untuk menjaga kesehatan baik saat di asrama haji maupun ketika berada di tanah suci. Salah satunya, jemaah diminta untuk rutin dan secara berkala meminum air putih agar tubuh tetap terhidrasi. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad Asadul Ana menuturkan, sebagian besar jemaah yang mengalami kelelahan akibat dehidrasi, sebagian juga karena aspek psikologis, di mana jemaah bersemangat menunaikan ibadah sunnah tanpa memperhitungkan kondisi badan.
26: Jadi gini, otomatis ini jemaah yang dari Indonesia kan jauh lebih jet lag ya dibanding dengan yang dari Madinah. Nah, cuman yang dari Madinah ini kami pikir mungkin aspek psikologis yang belum tersampaikan kepada jemaah. Kenapa saya katakan faktor psikologis? Jadi penyesuaian terkait dengan di Madinah itu belum sepenuhnya apa namanya sesuai, kemudian geser ke Mekah. Nah ini yang kemudian cuacanya begitu panas, ini yang menyebabkan secara psikologi mereka agak terganggu. Lain yang dari Indonesia, mereka sudah diberitahu bahwa di sana memang panas. Nah ini kemudian juga kesiapan terkait dengan ibadah jauh lebih siap yang langsung berangkat dari sini.
25: Sementara itu, hari ini sebanyak 5 kloter diberangkatkan dari embarkasi Juanda menuju Jeddah. Masing-masing kloter 77, 78, dan 79 merupakan jemaah asal Kabupaten Sumenep, serta kloter 80 dan 81 merupakan jemaah haji asal Nusa Tenggara Timur. Andi Hasana melaporkan.
24: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
23: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ahmad Faris mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
24: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam prima.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, selamat menjalankan aktivitas sore hari Anda. Menemani Anda di Tuban sore ini dan juga Tuban malam ini sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Nitsatul Hasanah, senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban di sore hari ini ya, dalam siaran edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Kami akan hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia bersama informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya sore hari ini di sore ceria pendengar sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti kita juga akan update informasi perkiraan pelayaran ya, perkiraan cuaca perairan dari BMKG Kabupaten Tuban menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami juga berharap Anda bisa turut serta berinteraksi bersama kami sore hari ini, mengirimkan informasi lalu lintas, informasi cuaca ataupun informasi lainnya pendengar melalui WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Update informasi sore hari ini pendengar, kita awali dari wilayah Kabupaten Lamongan. DPKH Lamongan edukasi Juleha agar hasilkan daging sembelih yang halal, aman, dan sehat. Jadi menjelang pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Kabupaten Lamongan menggelar sosialisasi penyembelihan hewan kurban bagi juru sembelih halal atau Juleha dan juga takmir masjid. Jadi kegiatan ini dilakukan untuk memastikan proses penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai syariat Islam serta memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Sofiah Nurhayati mengatakan bahwa sosialisasi rutin ini dilaksanakan setiap tahun guna menyamakan persepsi para panitia kurban terkait tata cara penyembelihan hewan yang benar. Menurutnya pemerintah hadir melalui DPKH untuk memberikan pemahaman kepada para penyembeli atau juleha agar proses penyembelihan dilakukan sesuai syariat agama dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kegiatan tersebut, pendengar DPKH Lamongan juga menghadirkan narasumber dari Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan pemahaman terkait cara kurban yang baik sehingga menghasilkan produk hewan kurban yang aman, sehat, utuh, halal, dan bermutu. Sofia juga mengatakan bahwa pihaknya juga menghimbau seluruh panitia kurban di Lamongan untuk mendaftarkan lokasi penyembelihan hewan kurban yang dilakukan di luar rumah potong hewan. Jadi pendaftaran tersebut diperlukan agar panitia memperoleh rekomendasi resmi dari DPKH sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan kurban. Sosialisasi yang diikuti sekitar 35 hingga 40 peserta itu juga disertai pemberian bantuan terpal kepada panitia kurban yang nantinya digunakan sebagai alat, sebagai alas saat proses penyembelihan hewan agar kebersihan dan higienitas tetap terjaga. Jadi melalui sosialisasi ini, DPKH Lamongan berharap pelaksanaan kurban dapat berjalan lebih tertib, higienis, serta menghasilkan daging kurban yang aman saat dikonsumsi masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, menjelang saat kumandang adzan maghrib untuk wilayah Tuban dan sekitarnya, kami ajak Anda untuk jeda sejenak mengikuti kumandang adzan maghrib sore hari ini dan tetap bersama kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

pendengar, selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda dimanapun saat ini berada, bagi yang menjalankan. Kita masih di Tuban sore ini mendengar dalam sore ceria, menemani Anda sampai menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk nanti kembali update informasi di sore hari ini dari wilayah Tuban, Lamongan, Bojonegoro, dan wilayah lainnya di Jawa Timur.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Mendekati momentum Hari Raya Idul Adha, pendengar, harga sapi di pasar hewan mulai menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Di pasar hewan Kecamatan Krek, Kabupaten Tuban, harga jual sapi dilaporkan mengalami kenaikan berkisar antara 1 juta rupiah hingga 1,5 juta rupiah per ekor dibandingkan dengan hari biasanya. Kenaikan ini diinformasikan dan dikonfirmasi langsung oleh Hanto, 51 tahun, petugas pasar hewan setempat, yang menyebutkan bahwa fluktuasi harga mulai terasa saat memasuki pekan terakhir menjelang Hari Raya Kurban. Letak geografis Pasar Krek yang strategis, yang berada di titik tengah antara Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, menjadi daya tarik utama bagi para pemburu hewan kurban, yang mana membuat pasar tersebut selalu dipadati pembeli dari berbagai daerah di luar Tuban. Eswanto, salah satu pedagang sapi asal Kecamatan Semanding, mengakui bahwa posisi pasar yang menguntungkan ini memicu tingginya permintaan. Senada dengan Eswanto, Hanto juga mengatakan bahwa pelanggan yang datang didominasi oleh warga asal Jawa Tengah seperti dari Rembang, Pekalongan hingga Brebes. Sementara untuk wilayah Jawa Timur, pembeli terbanyak berasal dari Kabupaten Lamongan. Meski pembeli datang dari berbagai penjuru, komoditas yang dijajakan di pasar ini murni merupakan hasil peternakan warga setempat. Jadi terkait dengan rincian harga, saat ini sapi kurban dengan kondisi fisik yang baik dijual di kisaran harga 20 hingga 23 juta rupiah. Menurut para pedagang, angka tersebut masih dikategorikan dalam batas normal untuk situasi menjelang Idul Adha. Jadi meskipun terjadi kenaikan, harga rata-rata sapi kurban di pasar tersebut dipastikan belum menyentuh angka 25 juta per ekornya. Kenaikan harga ini diprediksi akan terus bertahan atau bahkan meningkat hingga H-3 Idul Adha mendatang.

0: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Sore hari ini kita kembali update informasi dari wilayah Lamongan. Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat kualitas aparatur desa melalui program peningkatan manajemen aparatur desa atau Prima Desa pendengar. Program yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dibuka langsung oleh Bupati Lamongan Yura Nur Effendi di Aula Gajah Mada lantai 7 Gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Selasa tadi 12 Mei 2026. Bupati Lamongan menyampaikan bahwa perangkat desa merupakan ujung tombak pelayanan publik di tingkat desa. Karena itu aparatur desa dituntut memiliki kemampuan teknis, komunikasi yang baik, serta mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan dan tantangan. Menurutnya juga bahwa perangkat desa memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan desa, termasuk melaksanakan kebijakan yang telah disepakati bersama kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Oleh sebab itu, aparatur desa harus mampu menjawab tantangan mulai dari efisiensi pemerintahan hingga dampak perubahan iklim. Bupati Yura Nur juga menekankan pentingnya penguasaan hard skill dan soft skill bagi perangkat desa. Hard skill diperlukan untuk mendukung kemampuan teknis dalam bekerja, sedangkan soft skill menjadi bekal penting dalam membangun komunikasi, kepercayaan, dan kemampuan beradaptasi di tengah masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Lamongan, Joko Raharto, juga menjelaskan bahwa Prima Desa dilaksanakan selama 2 hari, yaitu 12 hingga 13 Mei 2026 dan diikuti oleh 213 perangkat desa yang baru dilantik di tahun 2025 hingga awal 2026. Peserta terdiri atas 15 sekretaris desa, 44 kepala urusan, 80 kepala seksi, dan 74 kepala dusun dari berbagai wilayah di Lamongan. Berbagai materi strategis diberikan dalam pelatihan tersebut, diantaranya ada pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset dan sumber daya desa, penguatan nilai-nilai Pancasila, pengembangan BUMDes sebagai pilar ekonomi desa, kepemimpinan dan loyalitas perangkat desa hingga tata kerja pemerintahan desa.

0: Pendengar masih menemani Anda di Tuban sore ini untuk update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan update informasi perakiraan pelayaran untuk hari ini pendengar dari BMKG Kabupaten Tuban untuk tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 12 jam ke depan.
1: Selamat malam para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Pada malam hari ini saya Atintri Pamungkas dari BMKG Tuban akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca perairan bagi para pengguna perairan di wilayah perairan Jawa Timur yang berlaku hari ini Selasa 12 Mei 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 12 jam ke depan. Keadaan cuaca di wilayah perairan Tuban pada malam hari ini, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Arah angin bergerak dari timur hingga tenggara berkecepatan 14 sampai 28 km per jam. Dan untuk wilayah perairan Bawean bagian selatan, pada malam hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan ringan dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Arah angin bergerak dari timur hingga tenggara berkecepatan 24 hingga 28 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca perairan yang dapat BMKG sampaikan pada malam hari ini. Kami himbau untuk masyarakat yang hendak melakukan aktivitas di laut untuk tetap waspada dan selalu berhati-hati terhadap perubahan kondisi cuaca dan gelombang selama pelayaran. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar, sebelum kita kembali update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya, kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang Adzan Isyak untuk wilayah Tuban dan sekitarnya sore hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda yang menjalankan dimanapun saat ini berada. Kita akan kembali update untuk informasi sore hari ini, pendengar. Dari wilayah Kabupaten Tuban, sejumlah warga binaan permasyarakatan WBP Lapas Kelas 2B Tuban bersama Kodim 0811 dan Basnas melakukan renovasi rumah tidak layak huni. Kegiatan yang dilakukan pada 5 sampai 21 Mei ini bertujuan agar masyarakat dapat kembali menempati rumahnya dengan kondisi yang lebih layak. Pendengar, program yang diinisiasi sebagai tindak lanjut instruksi Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan ini bukan sekedar bantuan fisik, melainkan juga wadah pembinaan kemandirian bagi para warga binaan permasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, proyek sosial ini mengandalkan kolaborasi yang solid dan pembagian peran yang terukur antara WPP dan juga personel. Jadi bagi para narapidana yang memiliki keahlian di bidang pertukangan, diterjunkan langsung ke lapangan, sementara petugas lapas bekerja bahu-membahu bersama personel TNI dari Kodim dan Koramil. Selain itu, pendengar, dukungan logistik Basnas Kabupaten Tuban juga berperan penting dalam penyediaan dukungan material dalam proses pengerjaan rumah. Kegiatan ini dilakukan secara komprehensif dengan mencakup pembongkaran struktur yang rapuh, perbaikan fondasi, pemasangan atap baru hingga pengecoran lantai dan penataan interior rumah agar lebih sehat dan aman. Kepala Lapas Tuban Irwanto Dwiana Putra menegaskan bahwa keterlibatan warga binaan dalam program ini bertujuan untuk mengasah empati sekaligus mempraktikkan keterampilan kerja yang ada di dunia nyata. Jadi hingga saat ini progres pembangunan terus dipacu agar selesai tepat waktu pada 21 Mei 2026. Aksi nyata ini menjadi bukti transformasi fungsi lapas di mana para penghuninya kini berperan aktif dalam pembangunan daerah dan membantu sesama di wilayah Kabupaten Tuban.

Halo pendengar RRI Tuban, ada kabar baik untuk Anda. Samsat Ronggolawe kini membuka layanan setiap hari Selasa di halaman Pemkab Tuban untuk memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu, Samsat Ronggolawe juga hadir di kegiatan Car Free Day, CFD, Tuban, jadi Anda bisa bayar pajak sambil berolahraga. Manfaatkan layanan ini agar lebih mudah dan tepat waktu. Taat pajak, dukung pembangunan daerah.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama program 3 RRI. Dan nanti usai itu kita akan kembali bersama dalam program Mimbar Agama, pendengar. Jadi kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia

0: agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Akan kita coba membantu nilai tukar dan bantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
2: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
1: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar dan bantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Kita akan masuk besok.
2: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
3: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara. Itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi, ya sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
2: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira...
5: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Volunetzing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
4: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
5: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
6: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
5: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tapi pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi, serta sumur jam-jam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh miniatur replika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatu Darain. Ain.
9: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat, diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Macau Road untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia DIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi, diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
10: Alhamdulillah, sampai sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
9: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.

0: langkah kaki jemaah haji di asrama haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
2: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Udah capek di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Karena ada bar.
2: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar. Nggak ada batu lampu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah, memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
3: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
4: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
3: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
4: 20.
3: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
4: Tidak terhitung.
3: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
4: Dia gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
5: nggak pas.
4: Paskanlah bentuknya.
3: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
4: Nih 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Novi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
6: Ya perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya ololinya juga. Ya kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kan kadang bang.
7: Kadang ada, kadang tidak.
3: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
7: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Jadi waktu orang mereka itu makan, sambil jalan kan.
3: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
7: Dari subuh sampai mereka tidur.
3: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun, di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Novi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-League selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang kita tidak inginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putra mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara Championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Adi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video assistant referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Usai kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, program 3 RRI Pendengar, kami ajak Anda untuk melangkah di program Mimbar Agama sore hari ini sebagai program penutup ya di Tuban sore ini sebelum melangkah di Tuban malam ini. Kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Buddha di hari Selasa ini pendengar dalam tema Hukum Tilakana di sore hari ini. Dan kami ajak Anda untuk mengikuti sampai nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat kita melangkah di Tuban malam ini. Kami nanti akan hadirkan mini drama untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban.
1: Mimbar Agama.

Buddhasa Namo dasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo dasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Terimalah salam kasih dalam dhamma, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada, pada hari ini dalam mimbar agama Buddha, kita akan membahas secara bersama-sama materi tentang hukum tilakana atau hukum tiga corak kehidupan. Bapak Ibu Sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya, dimanapun Anda berada, saat kita terlahir di dunia ini, maka kita akan menjalani yang namanya kehidupan. Semua orang pasti menginginkan hidup bahagia. Namun tidak sedikit dari kita yang ternyata mengalami banyak penderitaan. Dalam konsep ajaran agama Buddha, penyebab dari penderitaan adalah ketika kita masih memiliki loba atau yang artinya keserakahan, memiliki dosa yang artinya kebencian, dan memiliki moha atau kebodohan batin. Dengan adanya ketiga hal tersebut, Buddha Gautama mengajarkan konsep-konsep bagaimana cara untuk terbebas dari penderitaan. Banyak konsep ajaran agama Buddha yang bertujuan untuk memutus rantai penderitaan duniawi. Salah satu konsep ajaran dalam agama Buddha yang menjadi pokok dasar dari agama Buddha adalah hukum tilakana. Hukum tilakana adalah hukum kebenaran mutlak, yang artinya bahwa hukum ini berlaku di mana saja dan setiap waktu. Hukum tilakana mengacu pada tiga corak kehidupan yang pasti terjadi dan terdapat pada segala sesuatu yang berkondisi. Ciri ini merupakan salah satu bentuk dari hukum kebenaran yang mutlak atau yang kita sebut dengan paramata saja. Karena hukum ini berlaku kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Oleh karena itu, hukum tilakana merupakan hukum yang universal. Semua keberadaan di alam semesta tidak ada yang terlepas dari pengaruh hukum tilakana atau hukum tiga corak kehidupan. Hukum tilakana ini terdiri dari tiga. Yang pertama adalah corak kehidupan yang pertama, yaitu sabbe sankhara anicca, atau segala sesuatu yang terkondisi adalah tidak tetap atau tidak kekal. Anicca berasal dari kata an yang merupakan bentuk negatif atau sering diterjemahkan sebagai tidak atau bukan. Sedangkan nicca yang berarti tetap atau selalu ada atau kekal atau abadi. Jadi kata anicca berarti tidak tetap, tidak selalu ada, tidak kekal, atau tidak abadi, atau selalu berubah. Sabbe sankhara anicca, yang artinya adalah segala sesuatu yang terkondisi akan mengalami perubahan atau tidak kekal. Anicca merupakan suatu fakta yang bersifat universal. Hal ini berlaku bagi manusia, hewan, tanaman, gunung, sungai, atau segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ketidakkekalan adalah suatu fakta yang tidak bisa kita hindarkan
karena segala sesuatu merupakan hasil dari sebab dan kondisi yang selalu berubah. Maka segala sesuatu juga terus-menerus berubah. Misalnya jasmani yang terdiri dari perpaduan unsur-unsur tidak dapat kita pertahankan untuk tidak mengalami perubahan. Perubahan pada badan jasmani ini terus berlangsung pada setiap waktu atau setiap saat. Ada pembelahan dari sel, ada kematian dari sel, itu terjadi tanpa henti dan terus-menerus. Rambut kita, kuku kita bertambah semakin panjang, darah kita terus-menerus mengalir, metabolisme dalam tubuh kita terus berlangsung. Semua hal ini menunjukkan bahwa jasmani kita pun akan terus selalu berubah. Batin kita pun juga akan selalu berubah dari waktu ke waktu. Saat ini mungkin kita akan merasakan bahagia, tapi dalam waktu yang cepat kita juga bisa merasakan yang namanya kesedihan. Dan perbandingan dan perubahan dari senang menuju ke hal yang menyedihkan itu dapat terjadi secara cepat. Orang-orang yang kita sayangi pun juga akan selalu berubah. Orang tua misalnya, tidak selamanya orang tua kita akan terus berada di sisi kita. Penderitaan akan muncul apabila kita tidak menerima dari segala perubahan yang ada. Jika segala perubahan dalam kehidupan ini dapat kita terima dengan wajar, maka kita akan hidup damai dan bahagia. Setelah kita menyadari ketidaktetapan, kita akan lebih mudah menerima suka dan duka yang datang silih berganti dalam hidup kita. Saat kita bahagia, kita jangan sampai lupa diri dan merasa sombong, karena kebahagiaan pun juga akan berubah dan terus berlalu. Demikian juga di saat kita merasakan kesedihan, kecewa, ataupun putus asa. Kita juga tidak perlu meratap dan juga merusak diri kita. Semuanya, kesenangan dan kesedihan bukanlah sesuatu hal yang abadi. Semuanya akan terus berlalu. Kita banyak membaca dan melihat kasus-kasus contohnya seperti bunuh diri yang dilakukan karena keputusasaan dan kekecewaan yang dialami atau juga karena masalah yang berat. Jika saja kita menyadari bahwa kecewa dan putus asa yang kita rasakan itu cepat atau lambat pasti akan berlalu. Mungkin kita tidak akan mengambil jalan yang justru akan menimbulkan penderitaan pada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Corak kehidupan yang kedua adalah Sabbe Sankhara Dukkha, yang artinya segala sesuatu yang terkondisi adalah tidak memuaskan. Dukkha berasal dari kata du yang berarti adalah sukar, dan kata ka yang berarti dipikul atau ditahan. Jadi kata dukkha berarti adalah sesuatu atau beban yang sukar untuk dipikul. Pada umumnya, dukkha dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penderitaan, ketidakpuasan, atau beban. Sabbe Sankhara Dukkha, yang berarti adalah segala sesuatu yang berkondisi terbentuk dari perpaduan unsur merupakan sesuatu yang tidak memuaskan yang akan menimbulkan beban berat atau penderitaan. Ketika kita tidak bisa memahami dan menerima bahwa segala fenomena selalu mengalami perubahan, ketidakkekalan, maka timbul perasaan ketidakpuasan dalam diri kita yang akhirnya kita mengalami penderitaan.
Duka itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah duka dalam pengertian umum, yaitu seperti penderitaan biasa, misalnya sakit, cemas, sedih, haus, lapar, dan masih banyak lagi. Jenis yang kedua yaitu duka sebagai akibat perubahan atau viparinama duka. Contohnya seperti perasaan bahagia yang kemudian berganti menjadi menderita. Jasmani kita mengalami penuaan tanpa kita bisa kendalikan, seperti tumbuhnya uban, munculnya keriput, dan masih banyak yang lainnya. Jenis yang ketiga adalah duka sebagai keadaan yang bersyarat atau terkondisi. Setiap makhluk tersusun dari lima gugus kehidupan yang menjadi syarat terbentuknya makhluk hidup, yaitu kelompok jasmani, kelompok perasaan, kelompok pencerapan, kelompok bentukan kehendak, dan kelompok kesadaran. Lima kelompok inilah yang dimaksud oleh Buddha Gautama sebagai lima gugus. Kelima gugus merupakan penderitaan, karena gugus-gugus ini pasti akan berubah dan pasti akan mengalami penyakit, penuaan, dan kematian. Karena segala sesuatu yang terkondisi tidaklah tetap dan tidaklah memuaskan, Buddha mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu hal pun di dunia ini yang pantas untuk kita lekati. Corak yang ketiga adalah Sabbe Dhamma Anatta, yang artinya adalah segala fenomena tanpa inti diri. Anatta adalah kata dari bahasa Pali yang berasal dari awalan an, yang sering diterjemahkan sebagai tidak, atau bukan, atau tiada. Sedangkan atta berarti inti atau diri sejati. Jadi anatta dapat diterjemahkan sebagai tiada inti diri. Sabbe Dhamma Anatta, yang artinya semua fenomena adalah tanpa inti diri. Segala sesuatu yang tersusun dari unsur-unsur yang saling bergabung, tidak ada yang dapat berdiri sendiri dan terpisah. Sebagai contoh, kita seorang manusia. Kita disebut manusia, lantas bagian manakah dari diri kita yang disebut dengan manusia? Apakah bagian hidung? Ataukah bagian rambut? Ataukah bagian tangan diri kita? Ataukah bagian kaki dari diri kita? Bapak Ibu, tidak ada satu pun dari bagian diri kita yang disebut dengan manusia, karena manusia adalah gabungan dari berbagai unsur. Kita lahir, sakit, tua, dan meninggal, terus berubah dalam setiap momen tanpa bisa kita cegah. Jika memang ada yang namanya diri, harusnya sang diri ini bisa mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Tetapi pada kenyataannya, tak ada satupun dari diri kita yang mampu untuk mengatur agar kita tidak menjadi sakit, tidak menjadi tua, dan tidak meninggal. Orang yang egois dan selalu menganggap dirinya adalah yang terpenting, karena dia tidak menyadari sifat dari anatta. Dan orang yang menyadari tidak ada diri yang kekal akan menjadi lebih rendah hati, karena ia menyadari tidak ada yang perlu disombongkan di dalam diri ini. Semua prestasi, harta, jabatan muncul karena banyaknya unsur. Apa manfaatnya jika kita menyadari hukum tilakana atau tiga corak kehidupan,
yaitu membuat kita tidak melekat pada pandangan aku dan milikku. Bapak Ibu Sedama, pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada, ada satu cerita yang bisa kita ambil maknanya secara bersama-sama yang memiliki judul Ini Pun Akan Berlalu. Cerita ini terkait seorang saudagar kaya raya yang meninggal dunia. Saudagar ini memiliki dua putra. Setelah ayah dan ibunya meninggal dunia, kedua putra ini masih tinggal dalam satu rumah. Sampai suatu hari, mereka sepakat untuk membagi harta warisan menjadi dua bagian. Setelah harta warisan terbagi, ternyata mereka menemukan ada satu kotak yang selama ini disembunyikan oleh ayah mereka. Akhirnya mereka membuka kotak itu dan menemukan dua cincin di dalam kotak tersebut. Cincin satu terbuat dari emas dan memiliki berlian, dan yang satunya terbuat dari perunggu. Melihat cincin berlian, timbullah ketamakan dari sang kakak, dan akhirnya dia mengatakan kepada adiknya bahwa cincin itu bukan milik ayahnya sepenuhnya. Namun cincin itu merupakan warisan turun-menurun dari nenek moyangnya, sehingga saudara tua yang berhak menyimpannya. Dan sang adik pun menyetujui sehingga menyimpan cincin perunggu yang ada di dalam kotak tersebut. Akhirnya, keduanya memakai cincin sesuai dengan kesepakatan. Lalu keduanya sepakat untuk berpisah dan merantau ke tempat tujuan masing-masing. Di tengah perjalanan, sang adik melihat dan merenungi dari cincin yang digunakannya, yaitu cincin perunggu tersebut. Sang adik berpikir dan berkata, wajar jika ayah menyimpan cincin berlian yang mahal. Tapi kenapa ayah juga menyimpan cincin perunggu yang harganya murah ini? Sang adik pun juga melihat ada sebuah kalimat yang terukir pada cincin tersebut, yang bertuliskan, ini pun akan berlalu. Sang adik pun akhirnya berpikir bahwa, oh, ini adalah mantra dari sang ayah. Lalu ia menggunakan kembali cincin perunggu tersebut. Waktu telah berlalu, kakak dan adik pun mengalami jatuh bangunnya kehidupan. Ketika sang kakak berhasil dalam usahanya, mendapatkan untung besar, sang kakak pun langsung berpesta pora, mabuk-mabukan, bermain judi, dan bermain perempuan. Namun apabila sang kakak mengalami kerugian dalam usaha dagangnya dan memiliki banyak hutang, dia merasa sangat menderita tekanan batin, memikirkan terus-menerus hingga mengalami stres, sulit tidur, sehingga akhirnya mengonsumsi obat-obatan penenang. Dan sampai akhirnya sang kakak menjual harta kekayaan satu-satunya, yaitu cincin berliannya yang merupakan pemberian ayahnya atau yang tersimpan dalam kotak yang ditemukan di rumah ayahnya. Hingga akhirnya sang kakak menjadi jatuh miskin. Berbeda dengan sang adik, ketika usaha dagangnya berhasil mendapatkan untung yang besar, sang adik mensyukurinya. Namun tetap teringat kata-kata yang ada pada cincin perunggu yang dipakainya, yaitu kata-kata ini pun akan berlalu. Sehingga sang adik tidak menjadi sombong dan menggunakan harta kekayaannya dengan baik, yaitu dengan berbagi kepada orang yang membutuhkan dan tidak berfoya-foya. Ketika sang adik mengalami kegagalan dalam usaha dagangnya, sang adik tidak langsung merasa menderita.
Dia berpikir dan mengingat kata-kata yang terdapat pada cincin perunggu, yaitu, "Ini pun akan berlalu." Lalu sang adik tetap bersemangat bekerja dan tidak larut dalam kesedihan. Kondisi ekonomi sang adik tetap saja naik turun, kadang untung, kadang rugi. Namun sang adik tahu dan memahami bahwa segala sesuatu tiada tetap adanya. Apapun yang muncul pasti akan berlalu. Dengan berpikir secara seperti ini, maka sang adik hidup tentram, seimbang dan bahagia, tidak mudah goyah dengan keadaan apapun. Seperti yang terdapat pada Dhammapada ayat 277 sampai dengan 279 yang berbunyi, "Segala sesuatu yang berkondisi tidak memuaskan. Segala sesuatu adalah tanpa inti diri. Apabila dengan kebijaksanaan orang dapat melihat hal ini, maka ia akan merasa jemu dengan penderitaan. Inilah jalan yang membawa pada kesucian." Bapak Ibu Sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada, dari cerita yang kita dengar barusan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam kehidupan ini, kita pasti menemui banyak hal yang sesuai dengan keinginan dan juga hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Namun setelah kita memahami hukum tilakana atau hukum tiga corak kehidupan ini, maka kita bisa memahami semua keadaan dengan bijaksana dan kita pun akan hidup bahagia. Demikian mimbar agama Buddha pada hari ini tentang hukum tilakana atau hukum tiga corak kehidupan. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Dan kita akhiri dengan mengucap secara bersama-sama, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban malam ini, pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti sebuah mini drama ya dalam judul Ikan Terakhir produksi RRI Sintang. Sebelum nanti kita masuk di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas di malam hari ini, karena sudah hadir di studio RRI Tuban juga narasumber pada kesempatan Ngobras di malam hari ini ya. Nanti kita akan membahas temanya merajut harmonisasi lintas agama di Tuban melalui syair lagu moderasi beragama. Nah, sebelum kita masuk di pembahasan, kami ajak Anda untuk membuka Tuban malam ini dalam sebuah mini drama produksi RRI Sintang, Ikan Terakhir. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, Bapak nih gak habis pikir sama Sida yang suka ngambil ikan dengan setrum nih. Mereka nih suka benar ya ngambil ikan tuh. Kita aja ngambil pakai pancing atau enggak pakai jala.
2: Kenapa sih Pak? Gerutu jak dari tadi.
1: Enggak Bu, kesal aja Bapak nih sama Sida nih. Besok-besok Bapak akan awasi Sida-Sida nih ya ngambil ikan. Tunggu jak Sida nih, aku pantau mereka di sungai.
2: Ya udahlah Pak, jangan marah-marah, nanti tensi Bapak naik lagi. Nih, rebus ubi, enak, manis loh Pak ubinya, apalagi ditambah kopi. Tambah maknyus Pak.
1: Hau deh Bu. Wah, makasih Pak Bu. Duan pokoknya istriku terbaik lah pokoknya.

0: Alah, Din. Di sini ikannya banyak. Besar-besar lagi.
1: Wih, tak apa-apa kan ni? Yang kecil mati juga ni kena strum kita.
0: Kenapa kau pikir macam tu? Udah ambilin cepat yang besar-besarnya aja.
1: Awak-awak lagi. Tapi aku takut ada yang marah nanti.
0: Tuh. Kenapa kau nggak ambil?
1: Oh iya nih. Besar benar ikan baung nampaknya nih.
2: Woi. Kalian tuh ya, naik dah. Kalian buat sungai Kukeruh aja ya. Yang tahu nggak? Di ulu sana tuh, kami pakai air tuba. Kalian nih enak-enak aja sendiri. Buat keruh air aja. Ambil ikan di setrum kayak gitu. Buka mata kalian. Tuh, ikan kecil-kecil juga mati kan? Emanglah kalian nih.
1: Aji, Ji, gimana nih Ji? Takut sentuhan ibu parang Ji.
0: Udah, diam aja kau sana.
2: Woi, kian dua. Naik ke atas dah. Cepat. Ngapa kalian nih ambil ikan pakai strom?
0: Ngapa lah Bapak ini marah-marah? Ini kan ikan punya alam, Pak.
2: Iyalah punya alam. Lalu kehabiskan ikan tuh dengan strom. Gimana lah nasib anak cucu kita ke depan? Ini pun yang kecil-kecil mati. Bisa jadi ikan terakhir di sungai ini. Kau tahu enggak?
3: Itu tuh orang pokoknya.
4: Bawa.
3: Punya mana? Masih ada tuh. Apa bukan dia tuh? Macam tuh.

0: sudah dua nih. Tak tahu menjaga alam dan isinya. Ambil ikan pun semaunya pakai strum. Mati semua ikan kita nih pak, pak. Nak makan ikan cemana lah anak cucu kita kelak.
1: Benar begitu apa bapak?
2: Ya, ya benar pak.
1: Baiklah kalau begitu, mari kita duduk bersama. Karena bapak berdua sudah ambil ikan di sungai ini pakai strum dan ikan kecil pun mati, jadi anda berdua harus menggantinya. Tebar kembali ikan kecil sebanyak 2 kuintal. Jika tidak,
3: jangan beri ampun pak.
0: Jika tidak, maka
4: ampun pak. Parang bapak tajam benar. Ampun pak.
0: Bukan untuk apa-apa parang aku nih. Kebetulan aku pun mau cari kayu bakar bah.
4: Oh, maaf pak.
5: Pak, mohon kami dimaafkan pak. Saya besok akan turun ke Sintang beli ikan bersama Udin ini pak.
3: Awas ya kalau bohong.
5: Saya tidak akan bohong. Sekali lagi maafkan karena kami serakah dan ingin hasil banyak, tapi merugikan warga sekitar dan kelangsungan hidup orang banyak. Maafkan kami ya pak.
0: Nah tuh, cobalah kita nih ya sebelum nyetrum ikan tuh sadar lo. Nggak mungkin lah ikan mati begitu saja.
1: Iya sudah, terima kasih Pak Anong yang selalu jaga sungai dan ikan-ikannya agar selalu tetap ada. Jangan hanya Pak Anong saja ya Bapak Ibu, kita semua harus menjaga agar sungai kita selalu bersih. Ikannya banyak dan gunakan seperlunya.
6: Jagalah alam, maka alam akan menjaga. Ikan terakhir sebuah mini drama didedikasikan untuk para penjaga alam dimanapun berada. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain Pak Anong dimainkan Yetro, Herlinda sebagai Ibu Anong, Immanuel sebagai Aji, Ridwan sebagai Udin, Martin sebagai Pak Kades, warga Zaki. Sampai jumpa.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban malam ini, pendengar, usai sebuah mini drama dalam judul Ikan Terakhir ya. Di sudah kita nikmati bersama dan tentunya tidak sabar untuk membahas ya. Ini pembahasan yang sudah kita tunggu-tunggu tentang merajut harmonisasi lintas agama di Tuban melalui syair lagu moderasi beragama. Sudah di studio RRI Tuban ada Kak Sutrisno, Ketua Gema Utama, dan juga ada Kak Erni Setiawati, Bendahara Gema Utama sekaligus pencipta lagu moderasi beragama. Kita langsung datangkan penciptanya seperti itu supaya nanti bisa mengulik ya pendengar lebih jauh, meskipun waktunya juga terbatas sampai nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita maksimalkan dialog ya, ngobrol kita pada malam hari ini, dan Anda juga bisa turut serta berinteraksi bersama kami melalui WhatsApp RRI Tuban di 0851-9626-4186 atau secara langsung bisa komen di live Instagram kami di RRI Tuban malam hari ini. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Oh, halo Kak Erni, Kak Sutrisno. Ini masih ini ya, kayak apa sih, kayak tegang ya kita ya. Kita bawa santai aja ya Kak Sutrisno dan Kak Erni ya. Malam hari ini kita kan membahas ya tentang bagaimana merajut harmonisasi lintas agama di Tuban ya, salah satunya melalui syair yang ada di lagu moderasi beragama. Seperti itu ya tentunya. Sebelum kita lanjut ya atau melangkah lebih jauh lagi, boleh dikenalkan dulu ini pendengar mungkin masih meraba-raba kok Gema Utama itu apa, boleh disampaikan terlebih dahulu terbentuknya kapan, kemudian tujuannya ada Gema Utama ini apa sih untuk salah satunya dalam harmonisasi lintas agama yang ada di wilayah Kabupaten Tuban.
1: Oke, terima kasih Pak. Jadi langsung saja terkait dengan Gema Utama ini, dulu pernah aktif, cuma kita sempat vakum. Terus di tahun 2025 ini kita para generasi pemuda lintas agama ini ingin merajuk kembali bahwasanya di mana kerukunan di Kabupaten Tuban ini perlu kita jaga, karena tidak menutup kemungkinan bahwasanya agama di Kabupaten Tuban ini banyak sekali dan perlu kita rawat dan perlu kita persatukan, tidak menyatukan keyakinan tetapi menyatukan untuk kebersamaan, untuk keharmonisan, untuk menjaga perdamaian di Kabupaten Tuban ini. Kalau tidak dijaga seorang pemuda-pemuda yang saat ini ada di Kabupaten Tuban, maka 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang kita khawatir bahwasanya perpecahan di bidang keagamaan ini akan terjadi. Itu sih Pak, di antara salah satunya terbentuknya generasi muda lintas agama atau Gema Utama ini.
0: Oke, jadi Gema Utama itu sebuah singkatan seperti itu dari generasi muda lintas agama. Kalau dari singkatannya saja kita sudah tahu ya pendengar ya, berarti kan beragam agama, dan kita juga tahu bahwa di Tuban ini tidak hanya masyarakatnya satu agama seperti itu. Agamanya cukup banyak sekali dan bisa kita lihat juga terkait dengan toleransi beragama yang terbangun di wilayah Tuban ini juga cukup bagus seperti itu ya, sangat bagus. Nah, ini kalau kita melihat Tuban ini kan dikenal karena memang masyarakatnya beragam tapi juga tetap berdampingan harmonis, secara harmonis. Nah, kalau menurut Kak Erni dan juga Kak Sutrisno ini, apa sih yang membuat nilai toleransi di wilayah Tuban ini tetap terjaga sampai saat ini?
2: Kalau menurut saya di masyarakat ini ada rasa istilahnya moderasi beragama ya. Jadi moderasi beragama itu kita tetap meyakini di tengah perbedaan ini. Jadi saling menghormati perbedaan. Karena kan kita tahu Indonesia ini ada beragam agama, suku, dan budaya. Gitu.
0: Jadi dengan rasa hormat itu ya.
2: Ya.
0: Kalau menurut dari Kak Sutrisno seperti apa?
1: Terkait dengan apa tadi Kak yang
0: dengan adanya keberagaman di wilayah Tuban ini. Tapi kan kita melihat toleransi di Tuban ini tetap terjaga ya, tidak serta-merta karena kita beda agamanya terus ada gontok-gontokan kalau bahasa Tubanya seperti itu, ada kekerasan seperti itu, tetap bertoleransi itu seperti apa?
1: Kebetulan di Kabupaten Tuban ini di Kemenak itu menyandang toleransinya tertinggi sih di Jawa Timur, bahkan Provinsi Jawa Timur sendiri itu lebih tinggi Kabupaten Tuban. Itu bisa kita lihat di salah satu kelurahan di Kabupaten Tuban itu ada masjid dan kelenteng itu berdampingan. Nah itu tidak menimbulkan apa namanya gontok-gontokan maupun saling ujar kebencian dan sebagainya, malah justru ini saling membantu antara gereja dan masjid ini. Tidak sampai di situ saja, para pemuda di Kabupaten Tuban ini alhamdulillah kita juga ingin turut berkontribusi terkait dengan apa namanya saling membantu juga, seperti halnya kemarin biasanya di hari Natal itu kita juga ikut serta, biasanya ada teman-teman banser itu juga membantu, terus kemarin di biasanya di kelenteng itu banser juga diundang. Jadi umat Islam itu meskipun kita mayoritas, kita tidak semena-mena gitu, tapi kita juga ingin merangkul semua agar terciptanya harmonisasi kerukunan antar hablum minannasnya itu.
0: Oke, jadi adanya rasa walaupun ini ya yang mayoritas juga tidak semena-mena, kemudian juga adanya rasa gotong royong yang memang sudah dimiliki oleh masyarakat Indonesia secara luas seperti itu. Nah kalau tadi KR ini sempat mengatakan terkait dengan moderasi beragama. Nah ini moderasi beragama secara konsep yang seperti apa ini yang hadir ataupun muncul di masyarakat Kabupaten Tuban?
2: Jadi dalam masyarakat Tuban itu kalau menurut pandangan saya ya, mereka itu tetap bisa saling toleransi walaupun beda agama. Jadi moderasi beragama itu tetap di tengah. Jadi tidak terlalu ekstrim, agamaku ini yang paling oke, yang paling benar. Jadi mereka tetap saling menghormati intinya, tetap saling toleransi antar umat beragama itu. Jadi dari situ keharmonisan bisa tetap ada.
0: Oke, ya. Jadi ini ya terkait tadi menyambung juga yang disampaikan Kak Sutrisna tadi ya, jadi tetap adanya rasa menjalin hubungan sosial bersama masyarakat walaupun berbeda-beda agamanya seperti itu. Nah ini kalau kita melihat toleransi ini kan tidak serta-merta muncul, nah bahkan juga kalau tidak dijaga ini juga akan tergerus oleh perkembangan zaman. Nah, ini bisa saja terjadi. Nah kalau menurut Kak Erni dan juga Kak Sutrisna, bagaimana sih atau apakah sih yang menjadi tantangan dari menjaga toleransi ini?
1: Kalau untuk menjaga tantangan ini, kita diantara salah satunya itu kemarin itu kita membuat sebuah lagu itu untuk menggaungkan biar bagaimana kerukunan itu sangat penting, yang ada di Kabupaten Tuban ini sangat penting sehingga harus kita jaga dengan baik. Kalau dari unsur gema utama sendiri itu dengan melalui lagu-lagu tersebut, karena lagu itu kan biasanya bisa diterima oleh masyarakat umum, bisa diterima oleh anak-anak muda maupun tua, bahkan anak-anak yang masih SMP itu biasanya kan suka dengan hal-hal musik gitu, sehingga ketika musik itu dimasukkan dalam hati itu bagaimana kerukunan itu terbentuk, itu biar tertancap dalam hati itu biar anak-anak selalu menjaga kerukunan itu sih.
0: Oke, karena ini juga lebih seperti sudah sehari-hari kita ya, pasti ada satu kali ataupun dua kali mendengarkan musik seperti itu. Atau apakah ada alasan lain kenapa memilih lagu sebagai medianya, bukan dengan sosialisasi atau bentuk-bentuk yang lainnya?
2: Kalau menurut saya dengan melalui lewat musik atau lagu itu lebih mudah, karena musik itu universal. Jadi orang itu mungkin secara nggak langsung, wah ada lagu ini enak, lagunya enak, pesannya ini juga wah bagus ya isinya. Secara tidak langsung kan lebih mudah dari situ masyarakat, lebih mudah apa, oh ternyata kita sebagai generasi muda itu harus saling toleransi, saling menghormati, tetap kita semua tetap bersaudara walaupun kita berbeda agama, suku dan budaya. Gitu.
0: Jadi
2: lebih mudah diingat. Ya.
0: Seperti Indonesia ya, Bhinneka Tunggal Ika seperti itu. Jadi tinggal bagaimana kita menjalankannya dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika itu, bagaimana kita tetap bersatu seperti itu ya. Ini spesial karena di Tuban ini juga cukup banyak agamanya seperti itu ya pendengar ya. Dan ini karena kan memilih lagu. Ini apakah serta-merta langsung tercetus, oh ayo lagu, atau ada prosesnya sehingga oh memilih lagu ini akhirnya menjadi final sebagai langkahnya dalam mewujudkan moderasi beragama ini?
1: Ada cerita panjang sih sebelumnya. Jadi sebenarnya selain lagu masih banyak lagi untuk kita memperkenalkan kerukunan di Kabupaten Tuban. Di antaranya salah satunya itu yaitu kita juga lewat sosialisasi melalui media sosial. Kita buat flyer, pamflet dan lain sebagainya. Itu juga kita lakukan untuk menggaungkan kerukunan tersebut. Dan kemarin kita juga kerjasama dengan Kemenak juga terkait dengan moderasi beragama. Itu kita ikut ketika dari Kemenak mengadakan jambore madrasah, baik itu MI, MTS, PMA, itu kita masuk ke dalamnya dan memberikan edukasi kepada anak-anak. Ternyata anak-anak itu juga masih ketika dibilang ekstrim itu masih bisa ekstrim karena anak-anak itu madrasah, apalagi madrasah itu di dalamnya itu kan hanya apa namanya mengenal Islamnya saja. Ketika mereka keluar mau berteman dengan teman-teman yang non muslim, katakanlah teman-teman Kristen atau Katolik, itu kan masih canggung, masih tidak aware gitu. Kemarin kebetulan itu ada perwakilan juga dari teman-teman non muslim dan ternyata mereka itu awalnya itu canggung, dan ketika kita jelaskan itu ternyata mereka welcome dengan baik. Nah, terkait dengan berjalannya waktu, terkait dengan lagu itu, kita sambil jalan itu Mbak Erni ini yang memiliki ide-ide terkait dengan lagu karena beliaunya ini kan ahli di bidang musiknya. Terus ada sedikit diskusi-diskusi terus melalui proses-proses diskusi dan terciptalah dari Mbak Erni ini.
0: Oke, ini berarti langkahnya mungkin akhirnya dalam melangkah melalui evaluasi-evaluasi muncul ide-ide baru seperti itu, akhirnya oh ayo menciptakan lagu seperti itu. Nah, kalau Kak Erni ini kan kalau menciptakan lagu ini kan sesuatu hal yang ya tidak mudah ya kalau bagi orang awam seperti saya ini ya misalkan ya. Nah, ini awal mulanya kok muncul ide untuk menciptakan lagu moderasi beragama ini seperti apa?
2: Gini, jadi saya boleh cerita sedikit ya?
0: Oh, banyak juga boleh.
2: Gini, saya kan ini pemuda Konghucu. Kebetulan saya ini awalnya memang nggak bisa bikin lagu. Lalu di Konghucu dulu itu pernah ada sedikit apa ya istilahnya workshop pembelajaran cara bikin lagu itu, yang itu dari pihak Jarum. Tahu kan yang perusahaan Jarum, perusahaan besar itu kan punya publishing musik. Itu kan memberikan materi kepada kita bagaimana cara buat lagu. Ya akhirnya saya tuangkan ke Gema Utama ini, bikin lagu, syairnya ya melalui proses, juga sempat bingung sih kalau ini gimana ya, syair harus, kan pasti orang bikin lagu, syair coret, bagus enggak ya, Terus juga ada peran seorang salah satu pembina kita yaitu Romo. Namanya Romo Folik. Itu jadi kan saya, Romo ini ada lagu Gema Utama, saya kasih ke Romo. Saya tunjukkan gimana liriknya, Romo aman gak gitu loh, istilahnya aman gak, takutnya kan nanti ada lirik yang gak enak apa gimana, atau kayak apa, diskriminasi, bahasanya apa?
1: Khawatir ada yang sensitif
2: gitu. Sensitif gitu, ya kan buat koreksi, oke. Oh liriknya bagus, notasinya oke. Ya udah dari situ langsung gas. Kita, ya terbilang sih prosesnya sih, memang antara seru ribet tapi seneng juga sih dari kan timbul rasa kebersamaan. Ternyata gini loh, apa semua dilibatkan dari berbagai agama, dari video, nyanyi gitu.
0: Oke, berarti ditulis oleh Kak Erni ini membutuhkan waktu berapa lama ini penulisan?
2: Kalau penulisan sehari jadi lah.
1: Tapi revisinya itu beberapa
2: beberapa
1: minggu sih, beberapa bulan.
2: Enggak. Revisinya langsung tiga hari itu langsung saya bikin musiknya.
0: Wow, berarti prosesnya cukup cepat ya.
2: Iya.
1: yang buat videonya yang agak
2: iya videonya yang agak ribet itu, yang video klip waktu itu,
1: soalnya kita di videonya kan harus melibatkan semua unsur agama biar tidak ada tendensi ke apa namanya ke satu agama dua agama saja. Tetapi ikon-ikon agama yang ada di Kabupaten Tuban ini kita perlihatkan, apalagi di Tuban ini kan ada dua apa namanya dua tempat ibadah yang cukup fenomenal lah. Yang pertama kan Masjid Agung Tuban kan cukup dikenal oleh masyarakat Kabupaten Tuban dan juga seluruh Indonesia. Yang kedua kan ada di Kelenteng Kwan Sing Bio, itu kan sangat besar terbesar
2: Asia,
1: sehingga itu juga kita munculkan biar inilah ikon di Kabupaten Tuban itu ada tempat ibadah yang luar biasa, tidak hanya di Islam saja tetapi ada di Konghucu, terus ada di gereja juga kita tampilkan gitu.
0: Oke, jadi pembuatannya cukup cukup singkat, sampai kaget loh saya tadi kan. Padahal tadi kan saya juga tidak begitu bisa buat lagu, tapi 3 hari selesai beserta liriknya, beserta sudah sama nada-nadanya semuanya, aransemennya juga.
2: Kalau liriknya sih 3 hari, yang prosesnya lama itu tek vokal. Ya kan, karena kan harus direvisi berulang-ulang, bahkan satu orang itu bisa kemarin itu tek itu hampir 5 kali.
1: Menyamakan suara.
2: Menyamakan suara, terus wah di bagian ini kamu kurang, agak kurang naik ya Mas Ifal, jadi harus gitu apa, harus direvisi terus sampai mentok enak.
1: Itu juga sempat ini sih apa namanya, cari vokal itu kita juga cari tidak hanya satu dua agama saja ya.
2: Jadi
1: lagu itu dinyanyikan semua agama juga. Ada keterwakilan dari Islam ada, Kristen, dari Konghucu ada, dari Kristen juga ada semuanya.
0: Wah, ini prosesnya cukup rumit ya kalau sudah membayangkan pencariannya, bukan hanya kalau biasanya produksi pribadi kan lirik ada, aransemen ada, tag langsung sendiri ataupun berapa orang gitu ya. Nah, ini harus menyamakan liriknya, harus aman untuk semuanya.
2: Selain itu kan juga kita harus mensinkronkan waktu teman-teman gitu. Apa kan enggak sama?
0: Betul.
2: Bisa enggak hari ini gitu. Itu yang tantangan terbesar sih.
1: Soalnya beda ini ya, beda agama itu kan beda kegiatan juga. Kalau muslim itu biasanya kan malam Jumat yang paling ribet.
0: Paling padat itu.
1: Kalau yang teman-teman apa namanya Kristen Katolik itu kan malam Minggu. Jadi kita itu biasanya itu hari-hari Senin sampai
2: Kamis
1: itu. Sampai Rabu itu biasanya. Ya,
0: hari kerja, hari efek kerja. Nah, memang kosong untuk kegiatan-kegiatan biasanya kegiatan yang lainnya. Ini berarti kalau proses totalnya butuh waktu berapa lama sampai penulisan sampai akhirnya selesai video siap tayang?
2: 1,5 bulan.
1: Iya sekitar.
2: Iya 1,5 bulan. Itu kan sudah kita demokan waktu di hari amal bakti itu tanggal Januari, 10 Januari udah kita demokan dulu lagunya, baru kemarin Februari baru tayang full sama videonya udah jadi awal Februari.
0: Ya itu cukup ini ya, kalau hektiknya seperti itu luar biasa. Waktunya kalau kita melihat pembuatannya cukup singkat juga Kak Erni ya. Nah, ini kalau pendengar ini tidak sabar untuk mengetahui ya, menikmati juga. Anda bisa nanti mengecek ya, tapi tidak usah nanti-nanti. Setelah ini akan saya hadirkan untuk Anda. Judulnya Satu Langkah Bersama. Ini dari judulnya sudah bisa kita lihat toleransi yang terbangun seperti itu, bagaimana kita berbeda-beda tapi kita melangkahnya bersama-sama gitu ya. Nah, ini prosesnya tadi sudah disampaikan, sepertinya kita dengarkan dulu supaya nanti pendengar juga tahu apa sih yang ingin disampaikan Kak Erni dan teman-teman dari Gema Utama Tuban ini dalam lagu Satu Langkah Bersama ini. Atau mungkin pendengar masih meraba-raba, nanti kita kulik lagi seperti apa dari tema kita di malam hari ini. Kami ingatkan juga untuk Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, Anda bisa mengirimkan pesannya melalui WhatsApp RRI Tuban di 0851 9626 4186, atau bisa langsung komen di live Instagram RRI Tuban.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Nah, itu tadi ya lagu Satu Langkah Bersama yang diproduksi bersama juga oleh teman-teman Gema Utama Tuban seperti itu, dan juga ditulis oleh Kak Erni yang dan juga turut serta andil dengan pembina atau
1: pembina
0: seperti itu ya, dari Romo Kolik.
1: Iya, betul.
0: Romo Kolik yang tadi juga sudah diceritakan seperti apa penulisan dari lagu Satu Langkah Bersama. Nah, ini dalam penulisannya tadi kan sudah disampaikan. Nah, ini kita juga sudah mendengarkan. Tapi kalau Kak Erni pas pertama kali ada ide untuk menulis lagu ini, pesan apa sih yang sebenarnya ingin dicurahkan ketika pendengar atau penikmat lagu Satu Langkah Bersama ini menikmati musik ini?
1: Waktu itu saya mikirnya gini, kita sebagai generasi muda melalui lagu itu kan gampang ya diingat orang pasti. Ini refnya gini nih. Jadi kita harus tetap terus menjalin toleransi, karena dengan toleransi bisa menimbulkan rasa damai dan persaudaraan sesuai dengan lirik lagu itu. Walaupun kita berbeda agama, suku dan budaya di tengah keberagaman ini, begitu. Waktu itu mikirnya ke situ.
0: Jadi
1: pesannya, pikirannya ke situ.
0: Jadi dengan adanya toleransi menimbulkan kedamaian ya.
1: Betul.
0: Kedamaian untuk dirinya terutama ya Kak Erni.
1: Iya, terutama diri kita dan untuk semua. Yang kedua.
0: Ini pesan yang cukup dalam ya pendengar ya. Walaupun kan memang kalau kalau kita melihat ya di Tuban ini juga cukup aman, cukup sejahtera dan damai seperti itu ya untuk keberagaman yang ada seperti itu, bahkan ya sudah terbiasa, bahkan kalau tadi sempat di kulik juga oleh Kak Sutresna ini terkait dengan mungkin kalau kita ada di bidang pendidikan, kalau bidang pendidikannya secara umum kan kita sudah terbiasa juga berdampingan seperti itu, tidak menutup kemungkinan juga pertemanan yang terjalin ya, saling bantu membantu ini dalam konsep di pendidikan yang benar-benar dari awal kita sudah mungkin sudah terbiasa bersama. Pun tadi disampaikan juga misalkan di yang pendidikan khusus ya dari mungkin MI, MTS yang notabene-nya itu khusus satu agama seperti itu pun ketika bersinggungan dapat secara langsung ya dalam prosesnya itu juga terbuka ya, terkait benar. Dengan ya tidak serta-merta hanya muncul sensitif rasa yang tidak nyaman seperti itu ya. Jadi di Tuban itu mungkin cukup mudah, tapi ya tidak menutup kemungkinan perlu tetap untuk dijaga seperti itu ya. Nah, ini apakah kalau menurut Kak Erni dan juga Kak Sutresno, toleransi ini cukup dikatakan hanya dengan kata tidak mengganggu atau mungkin harus sampai di langkah yang lainnya, saling mendukung mungkin?
2: Dari saya pribadi sih tidak cukup saling ini aja sih Pak, kita juga perlu saling berkolaborasi, kita juga saling membantu, kita juga harus saling bahu-membahu untuk menjaga kerukunan tersebut. Toleransi itu kan sebuah seperti ibaratkan pohon itu, kita kan pohon itu kan bisa tumbuh itu kan butuh asupan air. Nah, siapa yang menyiram itu adalah kita bersama. Ketika pohon itu ditanam satu orang dan tidak dirawat, maka pohon itu tidak akan bisa tumbuh dengan subur. Maka perlu terus-menerus ada yang merawatnya. Jadi katakanlah kalau sudah ditanam ditinggal gitu aja, itu kan mungkin atau pohon itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Nah, kalau dirawat dengan baik maka akan menghasilkan buah yang sangat lebat dan bisa kita nikmati bersama seperti itu ibaratnya. Jadi toleransi itu harus kita pupuk terus setiap hari dan perlu kita jaga dimanapun dan kapanpun, baik itu di lingkungan, di masyarakat maupun di tempat-tempat yang strategis itu.
0: Oke, kalau Kak Erni dan Kak Sutirno pernah nggak sih melihat contoh nyata harmonisasi yang ada di Tuban, khususnya di lintas agama?
2: Kalau contoh seperti yang kami kulik tadi, bahwasannya sedikit kita singgung tadi, bahwasannya di Kabupaten Tuban ini di Kelurahan Karangsari ya, Kingking,
1: Kingking,
2: di Kelurahan Kingking itu ada kampung moderasi, itu ada masjid dan apa namanya gereja itu bersebelahan. Ketika ada hari raya Idul Fitri, halaman apa namanya
1: halaman gereja
2: itu bisa digunakan oleh jamaah untuk apa parkir maupun yang lainnya itu. Terus kemarin dari Kemenak juga kita kerjasama dengan Kemenak, pas hari amal bakti itu juga kita melaksanakan kegiatan bersih-bersih rumah ibadah. Nah kebetulan bersih-bersih rumah ibadah itu tidak hanya kita laksanakan di masjid saja, tetapi kita laksanakan di
1: pura.
2: Di kelenteng, di gereja juga. Jadi cukup bagus sih sebenarnya, tapi itu perlu kita pupuk terus biar kerekatan antar manusia ini tidak terbatas oleh dinding-dinding agama tersebut.
0: Oke, kalau dari pengalamannya Kak Erni dan Kak Sutrisno sendiri ketika menghadapi terkait dengan toleransi ini, pernah menjumpai nggak pengalaman yang wah ini harmonisasi yang lintas beragama yang cukup baik seperti itu?
2: Oh, kalau saya pribadi dulu itu sempat melihat ini, kebetulan saya apa namanya pernah penelitian juga sih di SMA 2 Tuban. Itu saya sampai tertarik, sangat tertarik karena di mana teman-teman OSIS-nya itu ternyata OSIS itu tidak hanya dari teman-teman Islam saja, tetapi ada juga yang dari non-Muslim. Nah, ketika pas waktu apa namanya Ramadan itu ada bagi-bagi takjil, itu teman-teman yang non-Muslim itu yang bagian masak dan bagian yang menyediakan, dari teman-teman yang Muslim itu fokus di kegiatan ibadahnya. Tapi terkait dengan apa namanya persiapan jamuan untuk buka puasa itu dari teman-teman yang non muslim untuk makan dan lain sebagainya itu.
0: Wow, kalau Kak Erni mungkin?
1: Kalau saya sih waktu SMA sih sebenarnya ya itu kan waktu itu Idul Adha ya. Idul Adha kan di sekolah itu kan saya kan mungkin non muslim sendiri satu-satunya, itu kebetulan waktu itu saya juga OSIS. Ya waktu itu akhirnya kan saya juga ikut turut andil ke teman-teman OSIS semua bantu apa ya, Idul Adha kan memotong daging,
0: iya,
1: ya. Saya juga turut bantulah gitu.
0: Wah, ini kalau secara pribadi kan tadi menjadi satu-satunya, merasa ini enggak sih sendirian enggak sih Kak Erni selama proses di waktu SMA itu?
1: Enggak sih, saya tetap enjoy aja gitu, tidak merasa aduh agak aku ini kok gimana, kok lucu sendiri semuanya muslim, enggak gitu. Saya tetap enjoy aja ke teman-teman gitu.
0: Dan itu pas awal, maksudnya biasanya kan anak-anak zaman masih sekolah itu kan agak awal ketemu yang berbeda banget gitu ya. Dari kebiasaannya ini agak aneh. Respon dari teman-teman apakah langsung welcome atau bagaimana?
1: Awalnya sih memang canggung memang. Tanya, kok ngucu itu agamanya beda? Apa Dek Kelentang itu yang nyembah apa yang sembahyang pakai apa, orang-orang itu kalau apa kalau praktekin lucu juga, maaf ya, yang ini loh yang gini itu loh, oh saya jelasin itu apa ya, sembahyang itu namanya alatnya itu ini apa hiu dupa gitu. Terus mereka oh gitu ya, oh biasanya, terus apa ada yang ngomong biasanya kadang ibuku nelayan ya sembahyang ya dalam situ
0: itu balik mulai muncul ketertarikan seperti itu,
1: betul
0: ya
1: lah,
0: gitu. bukannya apa-apa, bukan, kita kan tidak tahu seperti itu, jadi
1: nggak apa-apa kalau saya malah seneng kalau ada yang penasaran, jadi kan kita bisa menjelaskan pada mereka. Oh jadi mereka kan mikirnya apa, bukan yang negatif ya, kalau mereka tahu kan oh ternyata gini gitu, mereka paham akhirnya.
2: Sebenarnya banyak sekali ilmu sih Pak ketika kita gabung di Gema Utama itu, karena kita itu sering ngobrol-ngobrol terkait dengan apa namanya kegiatan aktivitas ibadahnya bagaimana, tapi hanya sekedar mengulik apa namanya kegiatan-kegiatannya saja, tidak terlalu mendalam dan kita saling ngobrol gitu loh. Selama di Gema Utama ini banyak sekali sih ilmu yang saya pribadi saya dapatkan ini, karena dimana kita sering apa namanya sharing gitu. Contohnya itu di teman-teman Kristen dan Katolik itu ternyata mereka itu berbeda jauh gitu loh. Kalau di anggapan kita, di perspektif yang selama kita mungkin saya ya Kristen dan Katolik itu sama-sama sembahyang di gereja gitu ya. Tetapi sebenarnya itu gerejanya itu beda. Jadi kalau di Kristen itu gerejanya itu banyak. Kalau di Katolik itu gerejanya cuma satu di Kabupaten Tuban. Ini di, hanya di kota itu saja. Tetapi ada beberapa di kecamatan-kecamatan ada, sehingga itu menimbulkan harmonisasi yang luar biasa untuk kita bersama ketika kita sudah bergabung, sudah apa namanya saling welcome gitu. Jadi ketika kita di Gema Utama ini kita juga sering ngobrol-ngobrol, juga memiliki rutinan sehingga kita tidak canggung dengan teman-teman Konghucu maupun yang lainnya gitu.
0: Wah, ini cukup menarik ya, karena saya juga baru tahu nih kalau misalkan perbedaan, maksudnya perbedaan dari segi tempat ibadah seperti yang dijelaskan Mas Sutrisna tadi ya. Makanya saya sempat juga bertanya-tanya kenapa kok kalau misalkan ini salah satu kalau kita membahas tempat ibadah dari Kristen banyak sekali, tapi kalau menjumpai yang Katolik kok cuma satu. Nah ini
1: kita seringnya malah ke gereja
2: kemarin bikin itu lagu di gereja.
1: Terus apa syuting di gereja.
2: Iya, cuma apa namanya di gereja Santo ya itu ya.
1: Iya, gereja.
2: Ya miliknya Katolik itu kan memang besar, memang ada ruangan-ruangan tempat-tempat, tidak hanya tempat ibadah saja, tetapi ada ruangan-ruangan itu yang kita maksimalkan untuk kegiatan. Soalnya kalau kita ngajak ke masjid, otomatis kan kalau masjid itu kan hanya untuk tempat ibadah saja. Jadi tidak mungkin. Terus kemarin sama pembina kita yang Romoholik itu, beliau kan selaku pimpinan di gereja tersebut, dan dia sangat luar biasa memfasilitasi kita sehingga kita ketika ada kumpulan dan lain sebagainya itu di situ. Dan perlu diketahui juga sih sebenarnya perbedaan di Katolik dan Kristen juga sangat signifikan, tetapi mereka itu bisa membuat kegiatan yang bersamaan gitu loh. Di Kabupaten Tuban ini itu juga saya merasa bagaimana ya, merasa sedikit iri. Maksudnya iri itu kita di Islam, di Islam itu kan biasanya kan ada satu agama, tetapi kan beda apa namanya, hanya beda organisasi saja. Tapi kan kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan yang tidak bisa disatukan itu. Tetapi mereka itu di Kabupaten Tuban, kita ngomong di Kabupaten Tuban ya, mereka itu beda agama loh, tetapi mereka itu bisa membuat satu kegiatan yang sangat luar biasa sekali itu.
0: Iya, jadi mungkin yang Kak Sutrisna bahas nih irinya di versi kebersamaan seperti itu ya. Ya wah ini ya, kalau kita mengulik lebih jauh kayak memang walaupun berbeda-beda pasti ada satu sisi yang kita penasaran nih sebenarnya. Nah, untuk memuaskan penasaran, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kadang muncul ya daripada salah paham, kadang mencari itu juga belum tentu ketemu.
1: Apalagi zaman AI sekarang, AI itu kadang-kadang tidak semua benar rasanya.
0: Nah, kalau kita punya kenalan ataupun dekat ya dengan yang berbeda-beda ini, kita bisa langsung tanyakan dari sumber yang jelas seperti itu. Wah, ini cukup menarik ya pendengar ya, terkait dengan harmonisasi lintas agama yang ada di wilayah Kabupaten Tuban. Karena selama ini pun kalau saya pribadi sih ya ketemu mungkin ya hanya tahu oh ini tempat ibadah ini, teman-teman pun ya sebatas cukup ya kenal saja seperti itu, belum yang sampai ngobrol panjang kali lebar seperti itu. Jadi ini ada satu momen yang cukup menarik untuk saya dalam hidup seperti itu.
1: Kamu ke Gema Utama aja.
0: Waduh, langsung ini. Tapi ngomong-ngomong terkait dengan Kak Erni tadi gabung ke Gema Utama, itu terbuka secara umum kah atau memang ada perekrutan secara khusus dari Kemenak ataupun forum-forum yang lainnya?
2: Kita itu sebenarnya bukan di ini sih Mbak, bukan di bawah Kemenak, cuma cuma ketika ada Kemenak ada kegiatan kita ikut gabung. Soalnya kita menyesuaikan kegiatan di Kemenak itu kelihatannya sama, ini bisa kita kolaborasikan ini sehingga kita masuk. Kalau terkait dengan apa namanya mencari anggota itu, siapa saja boleh ikuti kegiatan-kegiatan kita. Ketika ada momen-momen yang di situ bisa dimasuki, oke, kita welcome dengan siapa saja, karena kita ini tidak terbatas, bahkan tidak terbatas agama, usia maupun apa namanya, yang penting pemuda lah, yang jiwa pemudanya masih kuat, masih kita ajak bersama-sama. Seperti kemarin kita melaksanakan tanam pohon di Pantai Panduri. Itu kita juga merekrut semuanya, baik yang Islam itu ada yang dari teman-teman NU, dari teman-teman Muhammadiyah, terus dari komunitas-komunitas, dari agama-agama yang lainnya. Alhamdulillah kemarin itu terwakili semuanya ya.
1: Betul,
2: agama ya.
1: Sudah terwakili gitu. Semua.
2: Cuma di Kabupaten Tuban ini yang agak sedikit itu dari teman-teman kaum Hindu ya.
1: Hindu. Hindu yang agak susah.
2: Yang Hindu agak susah. Cuma ada 1-2 gitu. Itu pun anak-anaknya masih sekolah sehingga siapa saja boleh ikut dengan kita. Tidak ada perekrutan secara resmi. Ketika kita ada kegiatan boleh gabung bersama kami.
0: Ya, jadi secara terbuka seperti itu ya, karena ini juga bukan untuk satu atau dua agama, untuk semua agama yang ada di wilayah Kabupaten Tuban ya. Oke, kita kembali ke lagunya ini. Kalau tadi kan sudah kita dengarkan bersama, ini juga sudah dari demonya di Januari seperti itu ya, kayaknya.
1: Iya.
0: Januari ke bulan Mei. Bagaimana respon dari masyarakat ketika mengetahui ataupun mendengar lagu Satu Langkah Bersama ini?
1: Saya ini bingung jawabnya. Kalau baru dari kalangan, kalau dari kalangan saya itu banyaknya responnya sih positif. Memang lagunya pesannya bagus. Mungkin kalau dari teman-teman Islam atau yang lainnya?
2: Sama sih, Pak. Bagus, karena itu kan liriknya juga tidak terlalu mencolok ke beberapa agama ya, saja, tetapi mengajak merangkul semua, melangkah bersama gitu, sehingga itu sangat ketika ada yang pas waktu acara yang tak sampaikan tadi, pas waktu acara apa namanya tanam pohon itu, kita kan juga nyanyikan di situ, itu juga sangat tertarik gitu dari bapak-bapak itu, nyanyikan lagi gitu, soalnya antusiasnya itu pengen diulang-ulang gitu, soalnya mendengar lagunya kan cukup asik, terus liriknya juga bagus, sehingga itu sangat luar biasa gitu, sangat bisa diterima oleh beberapa masyarakat sih. Kalau saya pribadi kan hanya beberapa tahu dari orang tersebut. Kalau yang lainnya, mudah-mudahan setelah saya dari sini banyak orang yang mendengar dan tertarik sehingga lagu tersebut bisa dinikmati seluruh penikmat musik lah ya. Okay.
1: Malah ada dorongan itu lagu, ayo bikin yang kedua.
0: Wah ini ya,
1: yang kedua sudah ada, cuma
2: proses ini mas,
0: prosesnya ini loh ya. Ella kan bukan sehari dua hari ya, mungkin kalau tadi nulis liriknya sehari dua hari oke. Tapi ya, proses yang lainnya ini ya.
1: Yang bikin apa kita harus sabar itu proses yang selanjutnya ini loh.
0: Proses yang selanjutnya, kita nikmati dulu yang sudah ada seperti itu ya pendengar ya. Nikmati dulu, kita viralkan dulu seperti itu. Ya jangan lupa dibuat JJ juga. Tapi kalau sekarang rencana untuk promosi lagunya ini apakah dari satu apa ya namanya
1: platform
0: saja atau mungkin ada rencana untuk menambah yang lainnya?
1: Ini kemarin baru saya masukkan ke platform seperti Spotify. Kan saya ada channel kenalan yang bisa bantu masukkan, ini masih proses sih, harus antri memang kalau dari apa aturannya gitu, jadi nggak bisa langsung sehari langsung masuk.
0: Okay. Jadi di Spotify
1: masih,
0: bisa?
1: Spotify, terus biasanya itu yang selain Spotify, Apple Music, SoundCloud, terus ada banyak gitu.
0: Jadi juga bisa didengarkan tidaknya kalau kita mendengar biasanya di YouTube, ini bisa di platform-platform yang lainnya ya. Soon ya, segera pendengarkan, akan langsung bisa kita dengarkan di
1: yang lainnya juga,
0: platform kesayangan kita seperti itu ya. Jadi tidak perlu kayak misalkan kalau tidak terbiasa, misal kita biasanya buka Spotify. Nah,
1: ya,
0: ini kan
1: itu kan yang
0: hadir di Spotify ya, kita bisa mendengarkan. Kita tidak terbiasa buka YouTube untuk mendengarkan lagu. Nah, ini kan jadi lebih terfasilitasi.
1: Betul,
0: ya, seperti itu. Dan semoga juga cepat diterima oleh masyarakat ya. Ini karena ini sebuah karya Tuban juga, ya, karya
2: asli
0: dari
2: Tuban,
0: asli Tuban seperti itu. Nah, ini responnya juga kalau misal dari kalangan sudah cukup baik,
1: ya.
0: Bahkan diminta part 2-nya ya.
1: Betul.
0: Tunggu sabar proses.
2: Benar-benar.
0: Tapi kalau menurut Kak Erni dan Kak Sutrisno, cara yang paling efektif untuk mengajak generasi muda menjaga kerukunan itu seperti apa?
2: Kalau cara mengajak generasi muda itu sebenarnya ketika ada momen-momen yang bisa kita masuki itu langsung kita eksekusi gitu lah. Soalnya bisa juga melalui lewat seminar maupun lewat diskusi maupun secara langsung, sehingga para generasi pemuda ini, para pemuda-pemuda di Kabupaten Tuban ini tahu bagaimana cara merawat kerukunan di Kabupaten Tuban ini dengan baik.
0: Kalau versinya KR nih seperti apa?
1: Melalui musik.
0: Oke. Dari kesempatan, kemudian juga dari musik seperti itu ya, bisa untuk sebagai langkah untuk maju, efektif mengajak generasi muda menjaga kerukunan. Nah, ini sebagai penutup nih, sudah tidak lama lagi waktu kita ternyata ya. Pesan untuk masyarakat Tuban untuk tetap menjaga persaudaraan di tengah keberagaman.
2: Oke, kalau pesan untuk masyarakat Tuban, karena kita hidup di apa namanya, di dunia yang sangat modernisasi ini, banyak sekali fitnah, hoax dan luar biasa yang ada di media sosial, itu sangat sensitif terkait dengan, apalagi terkait dengan keyakinan, sehingga kita harus memilah dan memilih info-info yang ada di media sosial, sehingga biar nantinya kita bisa terus menjaga kerukunan di Kabupaten Tuban ini dengan baik, dan terus menjaga moderasi beragama. Kita tidak memoderasi agama, tapi kita menjaga moderasi beragama, tidak terlalu ke kanan maupun tidak terlalu ke kiri.
0: Oke, kalau pesannya dari Kak Erni seperti apa?
1: Hampir sama, hampir sama Mas Sutris ya. Kita harus terus dalam sikap moderasi beragama, jadi tidak terlalu kanan kiri. Dari situ kan bisa tercipta keharmonisan, lebih bertoleransi, saling menghargai, saling menghormati.
0: Ya, jadi
1: dan apa ya, lebih kita harus lebih hati-hatilah dalam media sosial, karena kan sekarang itu media sosial kan banyak yang hanya sekilas saja ya. Jadi kita harus pinter-pinter milah, apalagi kontennya tentang agama kayak gitu.
0: Jadi tidak hanya saling toleransi, tidak hanya kita juga menjaga moderasi beragama, tapi juga kita turut serta membentengi diri kita ya terkait dengan informasi-informasi yang belum tentu benar seperti itu. Jadi kadang-kadang memang perbedaan ini bukan menjadi masalah, yang jadi masalah cara kita untuk memandang perbedaan ini ya. Jadi seperti kalau misalkan kita berada di sebuah organisasi, organisasinya tidak menjadi masalah, yang jadi masalah mungkin kadang individunya yang ada di dalam itu. Nah, hampir sama seperti itu pendengar ya. Jadi merajut harmonisasi lintas agama di Tuban ini bukan hanya tugas dari Gema Utama saja, tapi juga tugas kita semua sebagai masyarakat Kabupaten Tuban, entah apapun itu agamanya. Dan salah satunya bisa kita lakukan kalau dari Gema Utama, salah satunya ya melalui syair lagu moderasi beragama dalam judul Satu Langkah Bersama itu tadi yang kita dengarkan bersama. Dan tentunya masing-masing dari kita punya cara, punya langkah yang berbeda-beda untuk menjaga moderasi beragama itu tadi ya pendengar ya. Dan terima kasih untuk Kak Erni dan Kak Sutrisno yang sudah menemani saya ngobrol ya di malam hari ini. Biasanya sendirian kalau malam-malam ini, senang sekali rasanya ada teman ngobrolnya gitu ya. Dan ini insight yang sangat-sangat powerful di malam hari ini. Bagaimana mungkin ya di luar sana ada yang bisa termotivasi, kemudian mulai yang ragu-ragu ataupun yang masih takut berkenalan ya, bisa saja dengan beda agama takut berkenalan. Nah, ini bisa menjadi lebih yakin bahwa perbedaan itu adalah sebuah hal yang indah. Betul. Itu ya pendengar ya. Dan untuk pendengar, kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Setelah ini kami hadirkan Ruang Rindu untuk Anda sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, di musik-musik pop Indonesia tahun 2000-an kembali ya, ini sama menemani Anda di hari Selasa malam ini. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, kami persilakan untuk bisa berbincang di malam hari ini lewat telepon di 0356-8834756 atau di WhatsApp kami 0851-9626-4186. Bisa juga di live chat aplikasi RRI Digital, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung malam hari ini. Satu penelpon masuk, kita sapa dulu ada siapa ya kira-kira. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Niswa.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana Mbak Niswa kabarnya malam hari ini?
0: Kabarnya baik Mas Ujang, kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah, ini kabarnya juga baik-baik saja Mbak Niswa.
0: Ini Mas Bujang, gimana?
1: Ya kabarnya baik-baik
0: saja.
1: Iya,
0: Alhamdulillah.
1: Iya Mbak Niswa, ini Ruang Rindu Mbak ya?
0: Iya, lagunya pop Indonesia tahun 2000-an malam hari ini.
1: Oh, tahun 2000-an. Yang itu Mbak, yang Cinta Terlarang itu termasuk 2000-an apa
0: enggak? Iya, punyanya The Virgin ya?
1: Iya Mbak.
0: Boleh.
1: Kita tolong nanti diputarkan itu aja Mbak ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, sambil salam-salam Mbak ya.
0: Monggo silakan.
1: Untuk Kang Jarwoto ya, selamat malam. Ada juga Kang Tamatiarto, ada Mama Yu, ada juga Mas Solikin ya. Ada Mas Irfan,
0: iya.
1: Mas Ibrini, dan ya semuanya aja Mbak ya.
0: Oke, siap.
1: Selamat malam dan selamat mendengarkan. Oh iya Mbak Niswa, mungkin ini kalau dengar Mbak Niswa siaran ini mungkin banyak yang on air Mbak, mungkin belum tahu Mbak Niswa siaran malam ini.
0: Iya, aku kebetulan dapat jadwal malam di bulan ini dua kali, kemarin dan sekarang gitu.
1: Oh iya, besok yang seruling gendang siapa Mbak?
0: Besok yang seruling gendang, coba aku cek dulu ya. Ada hari apa besok? Rabu, ada Hasna.
1: Oh Mbak Hasna.
0: Jangan lupa gabungan ya.
1: Ya insya Allah Mbak, kalau nggak sibuk Mbak.
0: Siap, ditunggu gabungannya.
1: Untuk kesemuanya saja Mbak ya.
0: Tanpa
1: terkecuali, selamat siang dan selamat mendengarkan.
0: Oke.
1: Untuk Mbak Niswa, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu Mbak ya. Dan nanti kalau pulang hati-hati, dan terima kasih banyak atas waktu dan lagunya. Sekian dulu Mbak Niswa, nyun pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Meraura ya, di Tegal Pelem Meraura malam hari ini ya pendengar ya, saking biasanya menyapa Niswa di siang hari nih ya Mas Bujang ya, selamatnya selamat siang. Tapi aku bahagia sih ada penelpon yang turut serta hadir ya malam hari ini. Nanti dihadirkan lagunya Cinta Terlarang dari The Virgin ya, siap menemani malam hari Anda pendengar ya di Ruang Rindu sampai jam 11 malam nanti. Nisa menemani Anda, akan saya bagikan juga beberapa informasi yang cukup menarik untuk disimak ya malam hari ini. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan di Ruang Rindu malam hari ini untuk menjadi pribadi yang lebih sehat lagi. Kalau kemarin kan Nisa bahasnya supaya tetap awet muda ya, ada sebuah aktivitas yang bisa kita lakukan sejak bangun tidur gitu ya. Kali ini apa sih yang akan Nisa share, nanti ditunggu ya di Ruang Rindu malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, Nisa akan hadirkan kembali komposisi lagu-lagu pop Indonesia tahun 2000-an ya di Ruang Rindu Pro 1 RRI Tuban.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Masih menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini, mendengar berbagi rindu lewat lagu. Kami hadirkan komposisi lagu pop Indonesia tahun 2000-an. Anda juga bisa bergabung ya malam hari ini lewat WhatsApp di 0851-9626-4186, atau bisa juga di teleponnya RRI Tuban ya, 0356-8834-756. Nah, bagi Anda yang saat ini sedang mengikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, Anda bisa bergabung dan memanfaatkan fitur live chat aplikasi RRI Digital. Kita akan bahas di malam hari ini masih seputar awet muda ya. Nah, kalau kemarin kita bahas kegiatannya, ini ada beberapa makanan yang mengandung flavonoid ya. Dimana flavonoid ini adalah senyawa yang ditemukan dalam bahan makanan seperti sayur, buah, kacang-kacangan, hingga teh yang punya sifat antioksidan. Jadi ini bisa menurunkan stres oksidatif, resiko serangan jantung, hingga stroke, pendengar. Nah, dalam penelitian terbaru yang dipublikasikan oleh American Journal of Clinical Nutrition, bahwa penemuan yang terbaru ini adalah flavonoid bisa mendukung penuaan yang sehat ya. Jadi ditemukan sedikit kasus penuaan pada partisipan yang sudah ada, partisipan dengan rentang usia 30-75 tahun menjalani flavodiet ya. Ini pola makan yang menggabungkan makanan dan minuman utama yang kaya flavonoid. Jadi kasus penuaan dari tubuh yang melemah, kesehatan mental yang buruk, dan masalah pada fisik ini hanya sedikit yang ditemukan ya. Jadi kelompok yang menjalani flavodiet paling tinggi dikaitkan dengan penurunan resiko kelemahan fisik sebesar 15%, gangguan fisik 12%, dan 12% untuk kesehatan mental yang memburuk dibanding mereka yang menjalani flavodiet asal-asalan. Nah, kira-kira kalau Anda ingin mengalami, memperlambat munculnya gejala-gejala buruk akibat penuaan ya, ada sejumlah makanan yang akan saya rekomendasikan malam hari ini yang kaya akan flavonoid yang bisa rutin juga dikonsumsi. Ada beberapa ya, nanti kita bahas satu persatu sambil menikmati komposisi lagu pop Indonesia malam hari ini. Dan saya akan hadirkan dulu satu komposisi lagu yang sudah masuk untuk requestan malam hari ini. Ada dari The Virgin, Cinta Terlarang, untuk Mas Bujang yang ada di Tegal Palemara, Urat.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Tuban, pendengar menemani Anda malam hari ini ya. Tadi sempat membahas tentang flavonoid ya, yang kandungannya

kayak kan antioksidan yang membuat tubuh kita lebih awet muda seperti itu ya, mengurangi penuaan ataupun masalah-masalah penuaan. Nah, penuaannya juga bisa diperlambat dengan flavonoid. Namun, flavonoid ini ada yang kadarnya kecil, ada yang kadarnya cukup tinggi, atau bisa dikatakan kayak flavonoid seperti itu ya pendengar ya. Dan kalau kita rutin konsumsi makanan-makanan yang kayak flavonoid ya, tentunya gejala-gejala buruk akibat penuaan ini bisa diperlambat seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah, kira-kira makanan apa saja yang mengandung flavonoid ya, yang kaya flavonoid? Ini yang pertama adalah buah beri pendengar. Jadi buah-buahan di kelompok beri seperti blueberry, blackberry, cranberry ini punya sumber flavonoid yang kuat. Jadi banyak di antara buah-buahan ini kayak akan antosianidin, pigmen antioksidan yang memberi warna khas pada buah. Kemudian selanjutnya adalah daun peterseli ya. Ini terlihat cukup sepele ya, tapi kandungan flavonoidnya tinggi pendengar. Terutama flavon apigenin ya. Selain itu, peterseli ini juga menyumbang vitamin yang mendukung berbagai proses di tubuh kita. Yang ketiga adalah kol ungu ya. Jadi warna pekatnya ini dari antosianin seperti sianidin ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan kol hijau, kol ungu ini sering disebut lebih unggul dari sisi kandungan flavonoid. Selanjutnya ada jeruk dan buah sitrun yang lainnya ya. Ini juga punya kandungan flavonoid jenis flavanon ya. Terkenal dengan kemampuan menangkap radikal bebas serta dikaitkan dengan efek antioksidan dan juga antiinflamasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini pendengar ya. Kita kembali update untuk rekomendasi makanan ya mengandung flavonoid di malam hari ini. Kalau sebelumnya ada buah-buahan berry, kemudian daun peterseli, kol ungu dan jeruk. Selanjutnya ada apel pendengar yang dikonsumsi kalau terutama ini dengan kulitnya ya. Ini kaya katensin dan flavonol seperti quercetin. Jadi kulit apel ini bisa memiliki aktivitas antioksidan dan bioaktivitas yang lebih tinggi dibanding dengan daging buahnya. Kemudian cherry ya, cherry yang manis, cherry yang asam. Ini juga dikenal dengan sumber antosianidin dan juga katechin. Jadi selain flavonoid, cherry juga kaya antioksidan lain seperti vitamin yang relevan untuk kesehatan tubuh secara umum. Yang ketujuh ada bawang bombay. Ini rahasia dapur ya pendengar yang sering luput dari radar. Jadi sayuran yang satu ini kaya flavonol yang berperan dalam rasa umami berbagai masakan. Jadi flavonol di dalam bawang bombay ini dikatakan bisa menurunkan resiko kanker prostat pada laki-laki. Yang selanjutnya ada coklat hitam. Kandungan flavonolnya lebih tinggi. Jadi kalau kita memilih coklat, pilih yang coklat hitam, kandungannya 70% lebih. Jadi selanjutnya ada lagi kedelai ya. Ini sumber utama isoflavon. Produk turunan kedelai seperti tahu, tempe, ini bisa membantu menambah asupan flavonoid dari kelompok isoflavon yang sering dikaji terkait perlindungan terhadap beberapa jenis kanker hormon reseptor pendengar. Dan yang terakhir ada teh ya, tadi makanan semua, kemudian ada teh, minuman yang mengandung flavonoid juga. Jadi seperti teh hijau, teh olong, ataupun teh hitam punya kandungan flavonol yang banyak diteliti untuk kaitannya dengan kesehatan jantung dan fungsi otak. Jadi mulai memasukkan deretan makanan yang sudah disebutkan tadi ya untuk dikonsumsi bisa membantu tubuh kita mendapat asupan antioksidan dan senyawa bioaktif yang mendukung penuaan lebih sehat. Bukan tidak tua sama sekali ya pendengar ya, awet muda, tapi juga proses penuaannya secara sehat seperti itu ya. Karena kita bisa memilih mau tua seperti apa, tua yang sehat atau yang biasa-biasa saja.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Rindu Pro 1 RRI Tuban. Sesaat lagi tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan melangkah di Tuban malam ini pendengar, menemani dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia malam hari ini ya, sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kamera Panda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di Tuban malam ini pendengar, bersama komposisi lagu pop Indonesia menemani aktivitas malam hari Anda, ataupun menemani Anda yang bersiap untuk beristirahat ya malam hari ini, sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan kembali hadirkan untuk Anda beberapa komposisi lagu pop Indonesia di malam hari ini. Kami harap Anda menikmati sajian komposisi yang kami hadirkan. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya dia.

Kecerdasan tertinggi adalah membuang keangkuhan. Pengendalian tertinggi adalah mengendalikan emosi. Kemuliaan tertinggi adalah menguasai pikiran sendiri.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini dipandu oleh Wahyu Priyah di Tuban pagi ini, edisi tanggal 13 Mei 2026 di hari Rabu ya. Sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat di Tuban siang ini, tentunya kami akan menghadirkan beberapa program yang akan menemani pendengar dengan komposisi lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani pendengar di hari ini pendengar. Kita akan mulai program Tuban Pagi dengan Mutiara Pagi, dan nantinya kita akan berlanjut di program selanjutnya yaitu Tuban Pagi ini. Dilanjut dengan Tuban Menyapa, dan nanti kita akan menghadirkan narasumber ya di Tuban Menyapa di pukul 8 sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dilanjutkan dengan Halo RRI di pukul 9 sampai pukul 10 dan ditutup dengan Lintas Tuban. Maksud kami Tuban siang ini ya, di pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, kami akan menghadirkan beberapa berita dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan pendengar. Kita akan awali program Mutiara Pagi kali ini dengan ceramah begitu ya, yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Dr. Andes Hani'ah, selaku PW Persis Jawa Timur. Dengan tema kajian di pagi hari ini, kita akan membahas tentang dahsyatnya bersyukur. Terlebih dahulu juga kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Dr. Nanda Hajahania akan menyampaikan suatu tema dahsyatnya bersyukur dari pimpinan dan pengasuh Panti Aswan Mitra Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adhkurkum waskuruli wala takfurun. Shadaqallahu adzim. Tiada kata yang paling indah kecuali ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya yang luar biasa yang tidak pernah ada hentinya, utamanya nikmat berupa umur, kesempatan dan kesehatan serta iman wal Islam, sehingga kita dapat bertemu kembali di Radio Republik Indonesia. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat, ahli keluarga beliau, serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat-Nya.
2: Amin.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat di mana saja berada yang sangat kami hormati, kami muliakan, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh jamaah yang selalu dirahmati oleh Allah.
2: Amin.
1: Betapa dahsyatnya bersyukur. Kata-kata syukur, menurut Bapak Profesor Quraish Shihab, syukur dari kata sakaro, artinya yang menampakkan. Orang yang selalu bersyukur, yaitu selalu menampakkan siapa yang memberi nikmat. Sebagaimana Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 79,

naf sik al ayah. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu, wahai Muhammad, untuk menjadi rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. Adapun makna kufur, lawan kata syukur itu kufur. Kufur dari kata kafaro artinya menutup. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah, dia tidak pernah menghubungkan nikmat kepada Allah, melainkan merasa dari hasil usahanya sendiri. Muslimin muslimat rahimakumullah, betapa dahsyatnya kekuatan syukur. Ketika kita bersyukur kepada Allah, yang pertama menjadi kunci kebahagiaan. Kalau orang Jawa mengatakan nuruti kurang gak ono entei. Maka disinilah pentingnya kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, dengan bersyukur kepada Allah menjadi kunci Allah menambah nikmat dan rahmatnya. Karena dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah menyatakan

0: فرتم إن عذابي لشديد.
1: Allah.
0: Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Muslimin, muslimat, di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah, betapa dahsyatnya kekuatan bersyukur kepada Allah, karena yang ketiga, dengan Allah kita selalu bersyukur, Allah berjanji kita akan dilindungi oleh Allah dari azab dan musibah.
1: Amin.
0: Dalam hal ini Allah menyatakan di surat An-Nisa ayat 147, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kanallahu syakiron alima." Kata Allah, mengapa Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha mensyukuri dan maha mengetahui. Artinya pendengar, kalau kita tidak bersyukur, sarana sumber stres. Kalau sudah stres biasanya mahnya kambuh, kepala pusing, tensinya naik, jantung berdebar-debar, bisa sariawan, bisa jerawatan. Itu adalah akibat tidak bersyukur. Maka syukur itu sekali lagi menjadi kunci bahagia. Dengan bahagia insya Allah sehat.
1: Amin.
0: Dengan sehat insya Allah panjang umur.
1: Amin,
0: amin ya Rabbal
1: Alamin.
0: Adapun dahsyatnya syukur yang keempat, orang yang selalu bersyukur itu selalu mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Selama ini kita hanya mendapat informasi selalu ditambah nikmatnya, ternyata selain ditambah nikmatnya juga Allah ridho terhadap kita semuanya. Karena dalam hal ini Allah menyatakan di surat Az-Zumar ayat 7, "Wa in tashkuru yardahu lakum." Kata Allah, jikalau kamu bersyukur, niscaya Dia Allah meridhoi bagimu atas kesyukuranmu. Sedangkan yang kelima, betapa dahsyatnya kita selalu bersyukur, energi yang positif selalu terpancar. Karena dalam hal ini Allah pun memberikan janji dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayatnya 144. Sekali lagi saya sebut, surat Ali Imran ayat 144, orang yang selalu bersyukur itu akan mendapatkan balasan baik di dunia maupun di akhirat. Allah menyatakan di Ali Imran 4144, "Wa sayajzillahu syakirin," dan kami Allah akan berikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Barangkali yang kami sampaikan sekedar pengantar. Saya saat ini ditemani oleh para jamaah. Mungkin ada yang kurang paham atau ada yang perlu ditanyakan, silakan.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama saya Ibu Luaili dari Majelis Taklim Mitra Arafah Surabaya. Kami akan bertanya, bagaimanakah cara syukur yang terbaik? Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Luaili tadi menanyakan bagaimana sih syukur yang baik. Syukur yang baik itu dari segi praktek ya, dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, syukur bilisan. Syukur bilisan itu hendaknya dalam menerima nikmat sekecil apapun kita iringi dengan ucapan tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tapi biasanya ibu-ibu kalau dapat arisan baru alhamdulillah. Atau kadang-kadang bukan alhamdulillah, malah ketepaan pas butuh oleh gitu. Maka monggo di dalam menyikapi nikmat sekecil apapun kita iringi dengan ucapan tahmid. Bahkan Rasulullah pun mengajarkan pada kita, saat kita bersin aja lah dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Ternyata setelah diteliti secara medis, waktu bersin itu mengeluarkan berjuta-juta virus, sehingga kita dianjurkan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu dari segi praktek cara syukur bilisan. Nah, yang kedua, cara syukur yang baik itu, yang kedua itu syukur bi kolbi. Syukur dengan hati maksudnya meyakini bahwa nikmat sekecil apapun itu datang dari Allah. Tidak ada yang kebetulan. Bahkan diterangkan dalam Al-Quran, daun kering yang jatuh di malam hari yang gelap saja itu atas izin Allah. Jadi kita jangan pernah mengatakan kebetulan. Dan itu juga dinyatakan Allah di Quran, di surat An-Nisa ayat 79 tadi, ma asobaka min hasanatin famin Allah. Apa saja nikmat yang kamu terima itu datangnya dari Allah. Sebab ada yang mengatakan, ibu-ibu sehat, saya karena ikut senam kok, Bu. Padahal dalam punya guru senam jamaah itu juga sudah meninggal dunia. Ya. Jadi kalau kita sehat itu karena sehat itu datang dari Allah. Bukan lantaran kita senam pagi, karena kita minum suplemen, itu semuanya sehat itu datang dari Allah. Nah, sedangkan apa saja yang kamu terima berupa keburukan itu datang dari sebab dirimu sendiri kalau keburukan. Jangan pernah menyalahkan Allah. Misalnya kami sampaikan di panti asuhan kami, kalau anak-anak ada yang batuk pilek, ya karena banyak minum es. Ternyata betul. Kalau ada yang perutnya mules, mungkin itu karena kebanyakan makan sambel. Nah, berarti kan penyakit itu bukan datang dari Allah, tapi dari manusia sendiri. Nah, itu. Nah, sedangkan yang ketiga, syukur bil arkan. Syukur dengan perbuatan. Itu Allah mengingatkan kita di surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, fasholli, maka sholatlah. Jadi monggo, kalau kita melakukan ibadah itu, selama ini motif kita dalam beribadah itu kan karena lil khauf, karena takut neraka, kepingin surga. Itu yang paling umum. Monggo kita tingkatkan motif kita beribadah itu, yang kedua, lisukri, karena bersyukur kita semua diberi kesehatan. Sehat itu untuk sholat, sehat itu untuk hadir di majelis taklim. Itu bagian daripada syukur kita kepada Allah. Nah, karena tidak sedikit ada yang sehat, kalau ke PKK sempat, tapi kalau ke pengajian gak sempat. Nah, maka ditingkatkan lisukri, karena bersyukur pada Allah. Lebih tinggi lagi, selain syukur itu liridoillah, untuk mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini untuk anak-anakku semuanya, jangan menganggap sholat itu beban, nanti menjadi keberatan. Jadikan sholat itu meningkat kewajiban, setelah kewajiban meningkat sebuah kebutuhan. Jadi bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Saat kita lemah, Allah yang maha kuat. Kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini saya kira jawaban dari syukur yang baik. Artinya dalam praktek kehidupan sehari-hari memang syukur bilisan, syukur biqalbi, yang ketiga syukur bil arkan. Monggo barangkali
2: ya punya ya.
0: Nyai monggo, monggo.
2: Nih. Apa akibatnya jika seseorang tidak pernah bersyukur? Terima kasih.
0: Nggih, nggih. Ya, Ibu Lu Aili menanyakan apa akibatnya jika tidak bersyukur, tidak pernah bersyukur. Nah, ini yang pertama kami sampaikan. Menurut Al-Quran, khususnya surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur ditambah nikmatnya. Ini pernah dalam Bu Lu Aili ceramah di Persatuan Pensiunan BRI. Nah, ibu-ibu ada yang tanya, Ustazah, kita kan sudah pensiun, dari mana Allah menambah nikmatnya? Lalu saya sampaikan, ditambah nikmat itu tidak selalu berbentuk materi. Mungkin materi tidak nambah, tapi kita diberi kesehatan. Lah, sehat itu mahal. Dengan sehat itu nikmat. Dahar nopo-nopo enak, tidur nyenyak. Betul? Tapi kalau sakit, dahar nopo-nopo tidak enak, tidur tidak nyenyak. Jadi makna ditambah nikmat itu tidak selalu berbentuk materi. Ada juga mungkin nikmat itu secara materi tidak nambah, tetapi kita diselamatkan dari musibah. Nah, itu tidak terasa. Nah, ternyata sementara orang lain, kemarin berita televisi, ada yang kebakaran, ada yang kecelakaan, bahkan ada yang terjadi berbagai bencana. Sementara kita diselamatkan dari musibah, itu berarti kita juga harus bersyukur. Jangan menilai bahwa bertambah nikmat itu selalu masalah keuangan, masalah materi. Nah, ini yang harus kita rubah cara berpikir kita. Maka akibatnya tidak bersyukur, wala in kafartum inna adzabi lasadid. Orang yang tidak bersyukur itu tandanya selalu mengeluh.
1: Sambat.
0: Yeah. Bahasa Jawanya sambat, tai. Nah, itu sarana sumber stres. Nah, kalau sudah stres mendatangkan penyakit. Nah, itu tadi orang yang tidak bersyukur itu selain Allah itu akan mengadab, adab Allah itu sebetulnya diawali dengan akibat perbuatan manusia. Jadi maaf, misalnya yang korupsi akhirnya masuk dalam penjara. Nah, itu akibat dari perbuatan manusia. Yang jualan narkoba ya akhirnya sisa hidupnya di dalam penjara juga, karena negara kita ini ada hukum. Nah, sebetulnya itu adalah nyambung dengan firman Allah surat Ar-Rum ayat 41 itu, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Nah, akibat itu maksud saya adalah masalah yang diterima itu adalah bisa masalah individu, masalah sosial. Masalah individu, ya contohnya seperti yang kami sampaikan tadi, ketika seseorang sakit disebabkan oleh pola makannya, pola pikirnya, itu adalah menyangkut masalah individu. Kalau masalah lembaga, misalnya kami sampaikan pada anak-anak, tolong jangan membuang softtek, jangan membuang bungkus sampo, bungkus sabun di kloset, karena nanti akibatnya akan menyumbat. Kalau sudah menyumbat itu tidak bisa disiram, maka yang kena dampaknya orang banyak. Nah, ini lebih-lebih kalau sudah masalah yang lebih besar lagi, masalah sosial, lebih-lebih masalah bernegara, maka kita jangan melakukan perilaku-perilaku yang menyebabkan akibatnya itu ditanggung sendiri. Jadi ma'asobaka min sayyi'atin famin nafsik, apa saja yang kamu terima berupa keburukan itu disebabkan oleh dirimu sendiri. Nah, ini tadi akibatnya kalau kufur nikmat. Ya. Jadi bagaimana tandanya orang yang kufur nikmat itu? Yaitu orang yang tidak menggunakan kebaikan nikmat menuju kebaikan, tapi malah untuk perbuatan dosa. Misalnya Ibu Lu'aili, misalnya punya uang, ini tergantung yang memegang. Kalau uang itu digunakan kebaikan, maka untuk bersedekah, untuk membantu pembangunan masjid. Tapi kalau digunakan untuk keburukan, maka digunakan untuk membeli minuman keras, bahkan ngapunten mengkonsumsi narkoba, itu naudzubillah, akibatnya akan ditanggung sendiri. Nah, itu kaitannya dengan telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Ya. Siapa yang membuang sampah di sungai? Manusia. Siapa yang melakukan korupsi, siapa itu juga manusia, maka akibatnya akan ditanggung sendiri. Nah, ini saya kira demikian. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang ingin saya tanyakan, adakah doanya agar kita menjadi orang yang selalu bersyukur?
0: Ya, terima kasih.
3: Atas jawabannya Bu Nyai, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ternyata kenapa kita kepengen menjadi orang yang syukur kok harus berdoa? Nah, jawabannya karena manusia itu diciptakan oleh Allah dasarnya suka mengeluh. Itu nanti saged dipun buka di surat Al-Ma'arij, surat nomor 70 ayatnya 19-23. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarrun jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin al-ayah alladhinahum ala sholatihim da'imun. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dasarnya

0: ya manusia itu mengeluh si isu-isu ya wis udan. Nah, masa Allah dimarahi. Nah itu jemurannya belum kering misalnya, dikasih panas ya sambat, yalah cuk panasi. Padahal musim panas itu menyenangkan bakul es. Nah, musim hujan menyenangkan bakul
1: gorengan
0: atau bakso. Nah, kadang-kadang kita yang diberi badan gemuk niku nggih sambat, yalah cek abote. Yang kurus kepengin gemuk. Nah, disinilah yang menyebabkan kita ingin menjadi orang yang bersyukur itu minta tolong pada Allah. Bahkan Rasulullah juga memberi contoh. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini yang dari Rasulullah. Maka kalau kita berdoa untuk keluarga, para pendengar rahimakumullah, maka bisa diganti Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi orang yang banyak menyebut namamu. Kenapa zikir itu penting? Karena dengan zikir itu hati kita diberikan ketenangan. Itu surat nomor 13 ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya menjadi tenang ketika mengingat Allah. Banyaklah mengingat Allah agar jiwamu menjadi tenang. Itu pentingnya berzikir. Dan tolonglah kami ya Allah agar menjadi orang yang bersyukur terhadap nikmat-Mu. Ya itu tadi, karena dengan syukur Allah menambah nikmatnya, dengan syukur menjadi kunci bahagia, dengan bersyukur Allah melindungi dari azab yang pedih. Tadi di surat An-Nisa 147. Nah itu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ditambah ibadatik, dan jadikanlah kami orang yang dapat memperbaiki ibadahku. Nah, artinya kalau kita hidup ini mau introspeksi, terus terang saja sholat kita ini loh sering tidak khusyuk. Tapi kalau ngerasani kok khusyuk, maka kita penting evaluasi diri. Nah, nanti ada kajian bagaimana cara sholat kita supaya khusyuk, itu juga ada resepnya. Disinilah pentingnya Bapak Ibu hadir di majelis taklim. Nah, Qur'ani pun supaya kita dijadikan orang yang syukur, doanya di surat Al-Ahqaf surat nomor 46 ayat 15. Surat nomor 46 ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya

wa aslih li fi dzurriyyati. Amin. Rabbi auzi'ni, ya Allah tunjukkanlah kepadaku agar dapat mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan pada orang tuaku. Maksudnya, kita sebagai anak itu menjadi orang yang sukses tidak lepas dari perjuangan orang tua kita. Dan tunjukkanlah kami ya Allah agar dapat menjalankan amal soleh yang Engkau ridhoi. Sebab tanpa petunjuk Allah kadang-kadang kita sering malesnya. Maka penting doa ini diamalkan agar hidup

0: Kita selalu dibimbing oleh Allah dapat menjalankan amal soleh yang diridhoi Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, berikanlah kebaikan kepadaku hingga mengalir kepada anak keturunanku. Artinya, walaupun nanti kita sudah meninggal dunia, mudah-mudahan anak keturunan kita diberi kesejahteraan lahir batin oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang arti doa surat Al-Ahqaf, surat nomor 46 ayat 15. Silahkan ditulis supaya tidak lupa. Barangkali masih ada beberapa pertanyaan, silahkan.
1: Pertanyaan yang kedua, Bu Nyai, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari sifat sombong? Demikianlah atas jawabannya, kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali, karena hidup ini kita semua masing-masing diberikan kelebihan oleh Allah. Ada yang punya kelebihan cantik, ada yang punya kelebihan ganteng, ada yang punya kelebihan materi, ada yang kelebihan ilmu. Nah, kalau saya punya kelebihan berat badan. Maka supaya menjadi orang maaf kalau tidak hati-hati, kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada kita itu dapat menyebabkan takabur, sombong. Padahal bahayanya sombong itu la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya seberat darah dari takabur dan sombong. Nah, disinilah pentingnya mengatasi supaya kita tidak sombong. Kalau orang Jawa mengatakan sing pinter ojo keminter, sing sugih ojo semuge, sing ayu ojo kemayu, sing elek ojo kemenyek. Nah, maka disinilah supaya kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah itu tidak menyebabkan kita takabur dan sombong. Satu, jadikanlah setiap kelebihan yang diberikan Allah pada kita sebagai sarana syukur. Alhamdulillah, orang lain sakit, saya diberi sehat. Karena di rumah sakit itu banyak orang sakit. Alhamdulillah, sementara orang lain sudah meninggal dunia waktu musim pandemi corona, kita masih hidup. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sementara orang lain tidak punya anak, saya punya anak. Nah, saya yakin yang belum punya anak pun Allah tidak pernah salah di dalam mengambil keputusan. Karena tidak sedikit orang tua yang stres mikir anak, maka yang belum diberi anak juga harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Nah, itu. Lalu misalnya sementara orang lain masih ngontrak, kita punya rumah,
1: alhamdulillah.
0: Yang bisa ngontrak, alhamdulillah, bisa bayar. Pokoknya terus bersyukur, bersyukur. Nah, ini supaya Allah selalu memberikan tambahan nikmat kepada kita semuanya. Nah, supaya tidak sombong, satu, jadikan setiap kelebihan yang diberikan Allah sebagai sarana syukur. Yang kedua, hiasilah hati kita dengan rendah hati. Ini diterangkan Allah di surat Al-Furqan, surat nomor 25 ayatnya 63. Surat 25 ayat 63, supaya kita tidak sombong menyikapi kelebihan yang diberikan Allah, hiasilah hati kita dengan rendah hati. Karena Allah menyatakan di surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahmanil ladina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Maksudnya, kalau kita rendah hati justru disayang Allah, dan diterangkan dalam hadis justru terangkat derajatnya. Ya. Tapi kalau sombong justru akan jatuh. Bagaimana Fir'aun sombong, akhirnya meninggalnya ditenggelamkan di tengah lautan. Bagaimana Qarun sombong, kaya, akhirnya hartanya ditenggelamkan di perut bumi, sehingga waktu menemukan harta di dalam bumi disebut harta Karun. Nah, itu akibat sombong justru akan menuju kehancuran, tapi kalau rendah hati justru akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, dan para jamaah kami yang ada di studio yang dirahmati oleh Allah, maka ada satu bacaan supaya nikmat Allah tahan lama. Ada bacaan supaya nikmat Allah tahan lama, bisa dicatat, yaitu ada di surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayatnya 39. Di surat Al-Kahfi ayat 39 itu ada latar belakang sejarah bahwa saat itu ada dua orang yang punya kebun anggur dan kurma. Yang satu kebunnya subur, buahnya banyak. Yang satu kebunnya tidak terlalu subur, buahnya tidak terlalu banyak. Nah, yang sombong tadi, kebunnya subur, buahnya banyak, itu sombong. Dia mengatakan, ya mesti ae wong yang nanam aku, ya mesti hasilnya top, ya sip. Maka yang takabur tadi, pada malam harinya, kebun anggur dan kurmanya itu terkena angin samum, sehingga terbakar habis, tidak ada bekas. Maka yang satu yang kebunnya tidak terlalu subur, buahnya tidak terlalu banyak tadi, justru wutuh. Lalu dia mengatakan, mengapa mereka masuk kebun tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Apa saja yang terjadi tidak lepas dari kehendak Allah, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Nah, itu yang harus kita baca saat misalnya Bapak Ibu dipuji. Nah, panjenengan dilem, bahasa Jawanya, panjenengan kok cantik, jawabannya alhamdulillah. Diterjemahkan, segala puji hanya milik Allah. Nah, biasanya manusia itu kalau sudah dipuji itu ada GR-GR-nya. Maka cepatlah mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Apa saja yang terjadi tidak lepas dari kehendak Allah, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Nah, itulah yang kami sampaikan, Ibu Hajah Masna. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
2: Amin,
0: amin ya rabbal alamin, dan dibarengi oleh hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin masih ada satu lagi yang menyebabkan menjadi orang yang syukur. Monggo, silahkan, masih ada waktu untuk melengkapi kajian kita pada kali ini.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama saya Ibu Luaili dari Majelis Taklim Mitra Arofa. Saya mau bertanya, bagaimana cara resepnya agar menjadi yang selalu bersyukur? Terima kasih jawabannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, muslimin muslimat rahimakumullah, tadi sudah banyak yang kami sampaikan mengenai bagaimana caranya bersyukur kepada Allah. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana resepnya supaya kita ini menjadi orang yang bersyukur. Ternyata resep dari Rasulullah, siapa yang kepingin dijadikan orang yang bersyukur dan sabar, beliau bersabda, unduru ila asfala minkum wala tanduru ila faukokum. Kalau kita kepingin dijadikan orang yang syukur, dalam urusan materi, lihat di bawah kamu. Insya Allah, Bapak Ibu pendengar RRI rahimakumullah, kalau dalam urusan materi melihat di bawah kita, kita akan sering mengucapkan alhamdulillah. Nah, hirobil alamin. Tetapi urusan ibadah, ilmu, kebaikan, lihatlah di atas kamu. Khususnya kepada anak-anak kita, misalnya kalau mendapat nilai kok 60, jangan mengatakan, bu atau mah, lumayan aku dapat 60, temanku itu ada yang 40, ada yang 50. Maka monggo dipun dawuhi, nak, urusan ilmu lihat di atas kamu. Kalau temanmu dapat 90, kenapa kamu dapat 60? Kemungkinan waktu belajar banyak mainan HP. Nah, ini yang perlu kita jelaskan pada anak-anak kita, bahwa urusan ilmu, ibadah, kebaikan, monggo melihat di atas kita, supaya kita tidak merasa sudah baik. Kalau dalam hal ilmu, supaya kita tidak merasa sudah pinter. Maka ini juga kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita dalam hal ilmu melihat di atas kita, insya Allah kita membuat semakin semangat belajar terus, karena kita tidak pernah pinter, melainkan semakin menggali ilmu semakin kita merasa bodoh, karena merasa semakin banyak pengetahuan yang belum kita ketahui. Jangan sebaliknya, kalau urusan materi melihat ke atas, wah, nelongso. Rumahku kok kecil, gak koyok rumahnya para pejabat kayak gede-gede. Nah, itu nanti akan merasa kecil hati, bahkan tidak hanya kecil hati, tapi tidak bersyukur. Karena kalau sudah ngeresulo, bahasa Jawanya, sambat itu membuat semakin tidak bersyukur pada Allah. Lah, kalau urusan ilmu kok melihat di bawah, lo merasa sudah pinter. Akhirnya untuk anak-anak, ya udah bagus nilaiku, enggak usah belajar. Akhirnya begitu. Nah, ini pentingnya kiatnya agar kita bersyukur itu, unduru ila asfala minkum wala tanduru ila faukukum. Urusan materi, lihatlah di bawah kamu. Urusan ilmu, kebaikan, ibadah, lihat di atas kamu, agar kita tetap semangat untuk belajar dan memperbaiki diri. Saya kira begitu. Ada pelengkap yang sebagai penutup, bahwa ternyata ada syukur yang terbaik itu nomor satu mengingat Allah, mengingat nikmat Allah, di surat Al-Baqarah ayat 122, ya bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israil, ingatlah akan nikmat yang aku berikan kepadamu. Caranya bagaimana? Ketika kita sehat, ingat waktu sakit. Sehat itu nikmat. Ketika kita punya uang, ingat waktu tidak punya uang. Berarti pegang uang, alhamdulillah, saya makin bersyukur. Ketika kita punya rumah, ingat waktu ngontrak. Nah, insya Allah semakin bersyukur. Itu cara syukur yang terbaik itu mengingat nikmat Allah. Yang kedua yaitu menggunakan nikmat ke jalan Allah. Ya, contohnya tadi sehat untuk sholat, sehat untuk hadir di pengajian, dia hadir di majelis taklim. Yang punya kelebihan rezeki, ya kalau rezekinya bertambah ya sedekahnya juga ditambah. Itu kaitannya dengan mensyukuri ya. Secara materi nggih. Adapun yang ketiga, menumbuh kembangkan nikmat Allah. Itu mengamalkan surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun terhadap nikmatku, kata Allah, ceritakan, kabarkan, sebarluaskan. Nah, itu maksudnya kalau mendapat tambahan nikmat berupa materi, jangan hanya cerita tok, namanya pamer. Maka tingkatkan semangat berbagi, karena kalau kita nuruti kebutuhan pribadi tidak pernah ada habisnya. Maka dalam hal sedekah ini kami banyak menggalakkan kepada para jamaah, karena selain rezeki semakin barokah, diselamatkan dari musibah. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh kru RRI dan pendengar muslimin muslimat di mana saja berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan, keselamatan, serta kekuatan agar kita semua dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala aiban illa satartah, wala dainan illa qadaitah, wala saqaman illa shafaitah, wala hajatan illa qadaitaha fayassartaha, fayassilana umurana wasrah suturana wa nawwir qulubana fakhtim bisolihati amalina. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah, wala tahtim alaina min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, telah kita dengarkan Mutiara Pagi edisi tanggal 13 Mei 2026. Setelah ini kita akan terhubung dengan program 1 Surabaya untuk mendengarkan Warta Pagi di pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sari Berita, epidemiolog Universitas Erlangga mengatakan tikus merupakan reservoir berbagai penyakit menular yang berpotensi membahayakan manusia. Menyusul ancaman global terkait kasus hantavirus yang bersumber dari tikus liar, pakar lingkungan menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, epidemiolog Universitas Erlangga mengatakan tikus merupakan reservoir berbagai penyakit menular yang berpotensi membahayakan manusia. Informasinya disampaikan Oni Arianto.
2: Kemunculan kasus hantavirus kembali menjadi perhatian setelah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis. Penyakit ini dinilai bukan hal baru di Indonesia karena jejak penularannya telah terdeteksi sejak puluhan tahun lalu. Epidemiologi Universitas Erlangga UNES Surabaya Dr. Windu Purnomo Selasa siang menjelaskan tikus merupakan reservoir berbagai penyakit menular yang berpotensi membahayakan manusia. Hewan pengerat itu juga membawa banyak agen penyakit melalui kotoran urin maupun air liurnya.
3: Tapi juga urinnya, liurnya, ya, macam-macam, dan itu kalau mengenai tanah, ya, kemudian tanahnya mengering jadi debu, ya, toh debu itu terhisap orang, ya kena sama aja gitu, jadi nggak harus langsung kena urinnya gitu, tapi kena debunya dan sebagainya itu bisa kena. Nah, jadi tikus ini memang reservoirnya, makanya di negara-negara seperti kita yang sanitasinya jelek gitu, ini kan jelek kita ya. Jadi sebetulnya apa kejadian penyakit yang disebabkan oleh tikus itu banyak banget.
2: Windu Purnomo menegaskan, hantavirus sebenarnya telah dikenali di Indonesia sejak lama. Berdasarkan pemeriksaan serologis, paparan hantavirus ini sudah ditemukan pada masyarakat Indonesia sejak tahun 1991. Hantavirus menurut Windu Purnomo bukan penyakit baru meskipun termasuk emerging disease, namun bukan baru di Indonesia. Oni Arianto melaporkan.
0: Menyusul ancaman global terkait kasus hantavirus yang bersumber dari tikus liar, pakar lingkungan menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaannya. Farida Usnia melaporkan.
4: Dosen Teknik Lingkungan Universitas PGRI Adi Buana UAB Surabaya, Pungut Asmoro mengimbau masyarakat memastikan keamanan rumahnya terjaga dari tikus. Tidak hanya bersih, tetapi rumah juga tidak ada lubang atau yang dapat membuat tikus memanjat dinding rumah. Menurut Pungut Asmoro, tikus cenderung tinggal di lingkungan yang memiliki sanitasi buruk.
5: Ada hubungan sinergi antara kualitas sanitasi dengan keberadaan populasi tikus. Tikus datang sebenarnya adanya kondisi terdesak akibat mencari sumber makanan dan atau tergusur huniannya. Maka dalam pencarian hunian yang sesuai, tikus memilih lingkungan

0: lingkungan yang sanitasinya buruk. Jadi, semakin rendah kualitas sanitasi lingkungan, sudah barang tentu mengundang tikus untuk datang dan membuat tikus kerasan bersarang bertempat tinggal di situ.
1: Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UAB Surabaya, Dr. Hayati, menyarankan masyarakat untuk tidak menimbun sampah supaya tidak mengundang tikus di lingkungan rumah.
2: Sampah itu jangan sampai tertimbun, jangan sampai berserakan, dan kemudian barang-barang bekas itu juga tempat-tempat yang sangat disenangi oleh tikus untuk membuat sarangnya. Jadi diupayakan tidak ada tumpukan-tumpukan barang bekas di gudang ya ataupun di pojok-pojok rumah. Dan tentunya kalau misalkan kita melihat adanya lubang ya di mana itu merupakan akses masuknya tikus, itu juga harus segera kita tutup ya.
1: Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UAB Surabaya Dr. Hayati juga mengimbau masyarakat meletakkan kapur barus di area rumah untuk mencegah keberadaan tikus. Bisa juga menggunakan aroma alami seperti peppermint. Farida Usnia melaporkan.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, DPRD Surabaya akan menggelar hearing bersama sejumlah pihak terkait dugaan keracunan ratusan siswa penerima program MBG dan mengevaluasi sistem pengawasan serta keamanan program. Agustin Irdiani melaporkan.
5: DPRD Kota Surabaya angkat suara terkait dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa penerima program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Surabaya. Ketua DPRD Kota Surabaya, Saifuddin Zuhri, meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan standar kebersihan makanan agar insiden serupa tidak terjadi lagi. Sebagai tindak lanjut, DPRD Kota Surabaya akan mendorong Komisi DU yang membidangi pendidikan dan kesehatan untuk menggelar hearing bersama pihak terkait guna mengusut penyebab dugaan keracunan sekaligus mengevaluasi sistem pengawasan program MBG. Dalam agenda yang dijadwalkan akan berlangsung hari ini, Komisi DU diperkirakan akan memanggil dinas terkait, pihak sekolah, pengelola SPBG, hingga unsur tenaga kesehatan untuk membahas standar pengamanan, mekanisme distribusi makanan, serta langkah antisipasi ke depan.
6: Nanti kita coba koordinasi dengan teman-teman yang membidangi di Komisi D. Nanti kita dorong, coba tanya, cari tahu seperti apa ini jangan sampai terjadi lagi di Kota Surabaya. Nanti kita akan minta teman-teman untuk melakukan koordinasi. Karena di alat kelengkapan DPRD ini kan kita memiliki di Komisi D. Di Komisi D nanti kita dorong untuk segera melakukan koordinasi sejauh mana ini bisa terjadi dan jangan sampai terjadi kembali.
5: Selain evaluasi teknis, DPRD Kota Surabaya juga meminta Dinas Kesehatan memperkuat fungsi unit kesehatan sekolah atau UKS sebagai langkah penanganan awal ketika kondisi darurat kesehatan di lingkungan sekolah. Terkait kemungkinan penghentian sementara operasional SPBG yang diduga terlibat, ia meminta proses pemeriksaan dilakukan secara objektif dan menyeluruh. Selain itu juga penting dalam memperhatikan pemulihan psikologi siswa pasca kejadian. Menurutnya pemerintah dan sekolah perlu memberikan edukasi kepada siswa dan orang tua agar kepercayaan terhadap program MBG tetap berjalan. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Organisasi Angkutan Darat atau Organda mendorong penguatan distribusi hasil pertanian dan peternakan agar lebih efisien dari produsen hingga pasar. Ani Asana melaporkan.
7: Kolaborasi sektor transportasi dan logistik dinilai menjadi kunci dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Organisasi Angkutan Darat atau Organda mendorong penguatan distribusi hasil pertanian dan peternakan agar lebih efisien dari produsen hingga ke pasar. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat membuka musyawarah daerah atau musda ke-9 DPD Organda Jawa Timur tahun 2026 di Surabaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendorong adanya pilot project distribusi hasil pertanian, peternakan, dan hortikultura agar akses dari produsen ke konsumen maupun pasar induk menjadi lebih cepat dan efisien.
8: Untuk bisa mengakses dari produk-produk mereka, dari produsen ke konsumen, atau dari produsen ke pasar-pasar induk dan seterusnya. Saya rasa apa yang menjadi target Pak Presiden Prabowo mewujudkan ketahanan pangan nasional, Jawa Timur ini sesungguhnya sudah sampai pada tahapan mewujudkan kedaulatan pangan berkelanjutan.
7: Sementara itu, Ketua Umum DPP Organda Andrianto Joko Sutono mengatakan, surplus pangan harus didukung sistem logistik yang baik agar distribusi hasil produksi berjalan efektif. Ia meminta seluruh pengurus Organda di daerah memperkuat kolaborasi distribusi pangan untuk memenuhi kebutuhan di Jawa Timur maupun nasional.
9: Nah ini yang saya titipkan ke teman-teman DPD supaya mengguyup gitu ya, bersama-sama melangkah lebih jauh, merich supaya hasil pangan, hasil pakan, ternak dan lain-lain itu dapat tersalurkan dengan lebih efisien. Baik untuk kepentingan kebutuhan di Jawa Timur maupun untuk kepentingan nasional yang keluar Jawa Timur.
7: Melalui Musda ke-9 ini, Organda Jawa Timur diharapkan menyiapkan langkah strategis penguatan transportasi logistik guna mendukung ketahanan pangan nasional. Ani Hasana melaporkan.
4: Pendengar, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur berupaya mengantisipasi cuaca panas ekstrim dengan menyediakan beberapa layanan kesiapsiagaan bencana yang dapat mungkin terjadi di Jawa Timur. Informasi yang disampaikan Faiz Putra.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur berupaya mengantisipasi cuaca panas ekstrim dengan menyediakan beberapa layanan kesiapsiagaan bencana yang memungkinkan terjadi di Jawa Timur. Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Subroto, kepada RRI mengatakan beberapa antisipasi telah dilakukan, diantaranya mencegah kegagalan distribusi pengairan ke sektor-sektor penting di masyarakat. Pihaknya bersama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air atau PUSDA Jatim telah berkoordinasi untuk melakukan pengecekan serta perbaikan pada tanggul dan waduk yang mengalami kerusakan di beberapa wilayah. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan instruksi Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa guna mengantisipasi terjadinya gagal panen akibat kegagalan sistem irigasi yang dapat mengancam program ketahanan pangan di wilayah Jawa Timur.
11: Teman-teman PU Pengairan sudah melakukan beberapa kegiatan normalisasi dan juga perbaikan tanggul dan waduk pada wilayah-wilayah tanggul atau waduk-waduk yang rusak. Juga melihat dan mengecek keberlangsungan irigasi apakah sudah rusak atau masih bisa dimanfaatkan. Juga untuk pertanian, ketahanan pangan ini jadi prioritas Ibu Gubernur sehingga beliau menyampaikan untuk mengatur pola tanam yang ada di daerah.
10: Lebih lanjut pihaknya juga telah menyiapkan berbagai alat pendukung untuk mengantisipasi potensi ancaman kebakaran hutan, termasuk juga fasilitas dropping air bersih ke berbagai titik rawan krisis air bersih. Selain itu pihaknya juga membentuk unit tim reaksi cepat atau TRC bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Jatim serta berkolaborasi dengan kelompok masyarakat peduli api atau MPA untuk bekerjasama mengantisipasi potensi terjadinya bencana kebakaran. Faiz Putra melaporkan.
4: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kediri memastikan 281 calon jamaah haji atau CJH telah mengambil kopernya. Ayu Citra melaporkan.
12: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kediri memastikan bahwa 281 calon jemaah haji CJH telah mengambil koper haji. Hal ini dipastikan oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kediri, Basyarudin. Menurutnya, hingga sekarang proses pengambilan koper haji tidak mengalami hambatan, meskipun ada beberapa jemaah yang masih berada di luar kota. Tetapi koper ini bisa dikirimkan lewat jasa paket.
13: Kayaknya terakhir ya pengambilan. Nanti ada lagi setelah koper ini pengambilan yang berkaitan dengan kegiatan yang di Arab Saudi seperti kartu nusuk, gelang, kemudian living cost-nya. Itu hal-hal itu diambilnya di asrama haji ya. Kalau kita cukup di daerah ini pas memang koper ini. Kalau yang lain-lain kalau di asrama haji nanti sudah siap semua itu.
12: Adapun setelah tahapan pengambilan koper ini, maka berikutnya jemaah akan memperoleh beragam barang yang berkaitan dengan keperluan ibadah selama tanah suci. Seperti hanya berupa kartu nusuk, gelang, hingga living cost selama menunaikan ibadah haji. Namun semua barang ini dapat diambil setelah para jemaah tersebut berada di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Di tempat terpisah, Wali Kota Kediri Vinanda Pramaswati mengatakan ia memberikan himbauan kepada para jemaah bahwa ibadah tanah suci ini tidak hanya membutuhkan kesiapan spiritual, tapi juga fisik. Kemudian selama tanah suci, mereka juga diminta untuk menjaga kekompakan karena seluruh jemaah dalam kloter ini adalah satu keluarga dan wajib mematuhi arahan petugas. Lebih lanjut, sesuai dengan jadwal, jemaah haji Kota Kediri ini akan diberangkatkan menuju tanah suci pada tanggal 20 Mei 2026 melalui Bandara Juanda, Surabaya di Sidoarjo. Ayu Citra melaporkan.
4: Serangan hama tikus kembali mengancam musim tanam kedua petani di Kabupaten Jombang, khususnya petani padi. Informasi selengkapnya disampaikan Ana Kusuma.
14: Serangan hama tikus kembali mengancam musim tanam kedua para petani padi di wilayah Kabupaten Jombang pada awal Mei 2026 ini. Sejumlah wilayah sentra pertanian seperti Monco Agung, Kesamben, Tembelang, Peloso, Megaluh hingga sebagian Perak dan juga Kabuh mulai mengalami peningkatan populasi tikus setelah panen raya. Hama tersebut dilaporkan menyerang area persemaian hingga tanaman padi muda, terutama di kawasan persawahan yang berada di sekitaran aliran sungai, tanggul irigasi, dan juga lahan kosong. Ketua Asosiasi Komoditas Kabupaten Jombang, Insinyur Supraptono, menjelaskan bahwa serangan tikus memang masih menjadi salah satu ancaman utama bagi produktivitas padi pada setiap musim tanam. Menurutnya, pola tanam yang berlangsung hampir serentak serta kondisi cuaca yang saat ini masih dalam kondisi peralihan memicu percepatan perkembangan populasi tikus. Pengendalian pun dinilai lebih efektif apabila dilakukan secara serentak melalui kropiokan massal, sanitasi lahan, dan juga penutupan lubang sarang tikus di sekitar pematang sawah maupun juga tanggul irigasi.
15: Harapan kami kepada rekan-rekan yang ada di lapangan, khususnya kelompok tani, tetaplah kita kompak di dalam melakukan kegiatan pengendalian. Karena ini bisa kita lakukan sendiri tapi tidak efektif. Itu akan sangat efektif manakala kita lakukan secara berkelompok. Insya Allah nanti akan berhasil.
14: Sementara itu, petani asal Kecamatan Tembelak, Dasiman, mengaku mulai menemukan tanda-tanda serangan tikus di area persemaian padi miliknya dalam beberapa pekan terakhir. Serangan disebut lebih sering terjadi pada malam hingga dini hari dan mulai menimbulkan kerusakan pada tanaman yang baru ditanam. Untuk mengurangi dampak serangan tersebut, petani di wilayahnya pun kini melakukan ronda sawah secara bergantian dengan memasang jebakan serta melakukan pengasapan pada lubang tikus di area persawahan.
16: Tanaman padi yang diserang mulai dari pembibitan sampai dengan tanaman umur 2 minggu 3 minggu sudah diserang lagi.
14: Hingga awal Mei 2026 ini belum ditemukan laporan gagal panen dalam skala besar akibat serangan tikus di wilayah Kabupaten Jombang. Petani juga berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat memperkuat pendampingan pengendalian organisme pengganggu tanaman guna tetap menjaga produktivitas padi di wilayah Kabupaten Jombang. Arul Suma melaporkan.
4: Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang menggelar lomba bertutur tingkat SDMI sebagai upaya nyata guna membangkitkan kembali minat baca siswa. Cantia melaporkan.
17: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang menggelar lomba bertutur tingkat SD atau MI sebagai upaya nyata untuk membangkitkan kembali minat baca siswa yang saat ini dinilai cukup memprihatinkan. Ibu Atuk Humairo, selaku pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, menjelaskan bahwa kompetisi ini sengaja mengangkat tema cerita rakyat dan budaya lokal Jombang serta Jawa Timur untuk melestarikan warisan daerah. Ajang ini juga menjadi jawab prestasi yang bergengsi, di mana juara pertama akan dikirim mewakili kabupaten ke tingkat provinsi, bahkan berpeluang menuju tingkat nasional dari perpustakaan nasional.
18: Jadi kita untuk menumbuhkan minat baca siswa ya, karena sekarang itu kan minat baca sangat miris sekali ya, sehingga kita mencoba untuk mengadakan lomba bertutur ini, salah satunya yaitu untuk meningkatkan minat baca siswa. Dan tema dari lomba bertutur ini adalah mengangkat budaya lokal Jombang atau Jawa Timuran. Jadi memang ceritanya itu untuk mengangkat cerita-cerita rakyat yang ada di Jombang atau yang ada di Jawa Timur. Jadi nanti yang juara satu akan lanjut ke tingkat provinsi. Nanti kalau misalkan di tingkat provinsi menjadi juara, maka akan lanjut ke tingkat perpustakaan nasional, ke tingkat nasional.
17: Untuk memastikan keberlanjutan minat baca di tengah gempuran gadget, pihak dinas berkomitmen melakukan pendampingan melalui perpustakaan keliling guna mengatasi keterbatasan koleksi buku di sekolah-sekolah. Melalui inisiatif ini, diharapkan anak-anak dapat terus berkarya, meningkatkan literasi, dan memiliki semangat belajar yang tinggi tanpa putus sekolah. Cantia melaporkan.
4: Warga binaan Lapas Suban bantu proses pembangunan renovasi rumah tidak layak huni milik masyarakat. Informasinya disampaikan Witra Adila.
19: Sejumlah warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tuban melakukan renovasi rumah tidak layak huni berkolaborasi dengan Kodim 0811 dan Basnas Kabupaten Tuban. Kegiatan ini dilakukan pada 5 sampai 21 Mei 2026 bertujuan agar masyarakat dapat kembali menempati rumahnya dengan kondisi yang lebih layak. Kepala Lapas Tuban Irwanto Duyana Putra menegaskan bahwa kegiatan ini juga wadah pembinaan kemandirian bagi para warga binaan. Dalam pelaksanaannya, proyek sosial ini mengandalkan kolaborasi yang solid antara pembagian peran yang terukur antara warga binaan dan juga personil. Selain itu, dukungan logistik Basnas Kabupaten Tuban juga berperan penting dalam penyediaan dukungan material dalam proses pengerjaan rumah.
20: Kami memberdayakan warga binaan pemasyarakatan Lapas Tuban yang sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan asimilasi. Kami awali dengan asesmen terhadap para warga binaan tersebut. Bagi mereka yang kami anggap cakap dan mampu, serta keluarganya pun mampu menjamin untuk yang bersangkutan selama berada di luar, dan kami sudah menetapkan 7 orang untuk membantu pelaksanaan program bedah rumah tersebut.
19: Hingga saat ini proses pembangunan terus digencarkan agar selesai tepat waktu pada 21 Mei 2026. Aksi nyata ini menjadi bukti transformasi fungsi lapas di mana para penghuninya kini berperan aktif dalam pembangunan daerah dan membantu sesama di wilayah Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
4: Berdengar dengan berakhirnya informasi dari reporter Witra Adila, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
3: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kamu masih dipandu oleh Wahyu Pria pendengar ya, edisi tanggal 13 Mei 2026 sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan, dan nanti kita akan menghadirkan informasi tentang perkiraan cuaca ya, yang nanti akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban tentunya.

0: Ya pendengar, berikut kami kan, sampaikan gitu informasi ya, perkiraan cuaca tertanggal 13 Mei ya 2026 bersama langsung disampaikan oleh BMKG Kabupaten Tuban. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat tentunya.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali bersama saya Atintri Pamungkas dari BMKG Tuban akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku hari ini Rabu 13 Mei 2026. Untuk seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tuban hari ini, cuaca pada umumnya cerah hingga cerah berawan sepanjang hari mulai pagi hingga dini hari. Dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 54 hingga 98% serta kondisi angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan berkecepatan 6 sampai 11 km per jam. Adapun informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Tuban hari ini mencapai 0,5 hingga 1,25 meter dan waktu terbit matahari terjadi pada pukul 5 lebih 34 waktu Indonesia Barat, sedangkan waktu terbenam matahari pada pukul 17 lebih 22 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan pula adanya peringatan dini untuk mewaspadai potensi terjadinya angin kencang yang dapat terjadi di wilayah perairan Tuban hari ini. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat BMKG sampaikan pada pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: aku, biarlah aku pendam rasa sendiri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Ya, berdengar dengan disampaikan informasi tentang perkiraan cuaca tadi ya, yang menutup perjumpaan kita di Tuban pagi ini. Setelah ini, kita akan kembali mengudara dengan tersambung di program 3 untuk mendengarkan warta berita di pukul 7 sampai 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pada.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan matun atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
1: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat.